0: Tambun Bungai Majen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Majen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
1: Bang, tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak. Untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasi senyap tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
3: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya titisan itu
4: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
4: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
5: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutla yang tepat dan terpadu serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
4: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
6: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
4: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya, sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
2: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak, banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Ada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sanaa

0: disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini menuju kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: FM Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti penyampaian warta berita Sentral Pro 3 Jakarta, dan satu lagu sudah menemani kebersamaan kita di pagi jelang siang hari ini. Pendengar, masih temani Anda dengan beragam aktivitas di edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan temani suasana pagi jelang siang hari Anda.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengarkan kata animasi? Ada pemandangan awan yang indah, angin yang membuat kincir angin bertiup, juga rerumputan yang bergoyang ke kanan dan ke kiri. Animasi dibuat dari gambar tangan menjadi gambar bergerak. Berbagai macam animasi yaitu animasi tradisional, shell animation. Animasi tradisional adalah animasi tertua yang digunakan dalam film. Jadi, objek atau karakter akan digambar di atas kertas transparan, celluloid. Jenis animasi ini dibuat di awal abad 20 dan para animatornya harus menggambar sangat banyak gambar dalam frame satu per satu sampai terbentuk sebuah sekuens yang beraturan. Contoh animasi yang menggunakan teknik ini adalah animasi Pinocchio yang rilis pada 1940. Selanjutnya, animasi 2D dibuat menggunakan teknik tradisional, akan tetapi dikarenakan telah ada komputer, maka proses pembuatannya jadi lebih mudah. Animasi ini berbasis vektor dan menggunakan beberapa software seperti Flash, Adobe After Effects, juga Adobe Illustrator. Setelah animasi 2D, muncul juga animasi 3D. Dalam proses pembuatannya, animator harus memikirkan rincian dari setiap gerak yang dibuat agar terlihat lebih nyata dan alami. Berikut animasi motion graphic. Animasi satu ini biasanya dibuat untuk memudahkan penyampaian pesan atau cerita. Contoh pembuatan motion graphic yang umum ditemukan di sekitar kita, misalnya video tutorial, video iklan, dan video lirik. Ada juga stop motion, clay motion. Animasi ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1906 oleh Stuart Blackton. Dan yang terakhir adalah animasi Jepang, anime. Animasi ini sebenarnya gabungan dari animasi 2D dan 3D. Sebenarnya istilah anime bisa diberikan pada semua produk animasi yang diproduksi di seluruh dunia. Akan tetapi sudah banyak orang menganggap anime identik dengan Jepang.

Anda mendengar tentang awan mamatus? Nah, awan mamatus merupakan satu dari beragam jenis awan yang bisa kita temukan di langit dengan keunikannya sendiri. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, mendefinisikan awan sebagai kumpulan partikel kecil air dan atau es yang terlihat dan terbentuk ketika uap air mengembun di atmosfer. Letak awan bisa berada sangat tinggi dengan bentuk menggumpal, namun juga ada yang mendatar dan tipis. Keunikan awan mamatus yaitu bentuknya yang tampak menyeramkan sekaligus indah pada waktu yang sama. Lalu, kapan kita bisa melihat fenomena awan mamatus ini ya? Nah, awan mamatus adalah tonjolan seperti kantong yang menggantung di bawah di bagian bawah awan dan biasanya terbentuk pada bulan-bulan hangat. Awan ini dapat ditemukan di bawah awan landasan badai petir atau di bawah jenis awan lain. Berdasarkan pembentuknya, awan mamatus terdiri dari es dan dapat menyebar hingga ratusan kilometer ke segala arah. Namun, fenomena awan mamatus cepat berlalu atau hanya tampak di langit sekitar 10 hingga 15 menit. Berbeda dengan kebanyakan awan, awan mamatus bukan terbentuk karena naiknya udara, melainkan tenggelamnya udara. Awan mamatus juga sering dikaitkan dengan awan cumulonimbus yang menghasilkan badai yang sangat kuat. Oleh karena itu, awan mamatus sering menjadi penyebab hujan es, hujan lebat, dan sambaran petir.

Malaria merupakan sebuah penyakit yang bisa terjadi pada manusia melalui penularan lewat nyamuk Anopheles betina. Penyakit ini biasanya akan lebih rawan terjadi di daerah yang cuacanya panas. Dilansir Halodoc, penyebab awal tentu melalui penularan pada nyamuk Anopheles betina yang membawa parasit bernama Plasmodium. Parasit Plasmodium bisa berkembang biak lebih cepat di dalam tubuh nyamuk jika cuaca di sekitarnya lebih panas, sehingga meningkatkan kemungkinan infeksi penyakit pada manusia yang tergigit nyamuk Anopheles. Selain itu, nyamuk ini juga lebih menyukai temperatur 17 hingga 35 derajat Celcius. Perlu diketahui, jika penyakit ini bisa menyebabkan dampak negatif yang berbahaya bagi kesehatan, terlebih lagi pada tubuh anak kecil, ibu hamil, atau orang yang tidak berasal dari negara yang cuacanya panas. Maka dari itu, lebih baik menghindari dan mengobati penyakit secepatnya agar terhindar dari masalah kesehatan lanjutan. Berikut ini beberapa tips untuk mencegah penyebaran penyakit malaria. Gunakan kelambu ketika tidur. Memakai pakaian serba panjang seperti celana dan lengan panjang selama beraktivitas. Hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Lakukan langkah 3M, yaitu menguras penampungan air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Gunakan lotion anti nyamuk, pasang obat nyamuk dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi dan sore hari. Rutin melakukan fogging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi, minimal sebulan sekali.

Pendengar, Majelis Rakyat Papua MRP mendorong pengaturan tenaga ahli dalam revisi peraturan pemerintah nomor 54 tentang MRP untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, terutama dalam merumuskan aspirasi orang asli Papua OAP menjadi rekomendasi kebijakan. Wakil Ketua 2 MRP Papua Barat Daya, Vincentius Paulinus Baru, mengatakan kebutuhan tenaga ahli penting karena anggota MRP berasal dari unsur adat, perempuan, dan agama yang memiliki latar belakang serta kapasitas berbeda. Dijelaskan, selama ini PP nomor 54 belum mengatur secara khusus tenaga ahli untuk mendukung kerja MRP. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kelembagaan. Usulan pengaturan tenaga ahli telah dimasukkan dalam pembahasan revisi peraturan tersebut. Dukungan tenaga ahli diharapkan dapat diberikan kepada alat kelengkapan MRP untuk membantu mengolah aspirasi masyarakat menjadi rekomendasi yang dapat disampaikan kepada kementerian maupun pemerintah daerah. Menurutnya, tenaga ahli dapat berasal dari kalangan akademisi, praktisi, organisasi non-pemerintah, maupun pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan lembaga. Vincentius berharap revisi PP nomor 54 dapat segera diselesaikan sehingga penguatan alat kelengkapan dan dukungan sumber daya manusia bagi MRP memiliki dasar pengaturan yang lebih jelas. MRP diharapkan dapat menjalankan tugas dan wewenang, terutama menerima, meneruskan, dan memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian aspirasi OAP secara lebih efektif kepada pihak yang berwenang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap 14 orang dalam operasi tangkap tangan OTT di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, termasuk Sekretaris Utama BNPB, Rustian. Hal ini dikatakan juru bicara KPK Budi Prasetyo di Kota Yogyakarta. Budi mengatakan 13 orang lainnya terdiri atas pejabat pembuat komitmen PPK dan BNPB dan pihak swasta. Di sisi lain, dikatakan KPK pada Selasa malam diagendakan melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum dari belasan orang tersebut. Sebelumnya, KPK mengkonfirmasi melakukan OTT ke-22 sepanjang 2026 di lingkungan BNPB. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal laman kantor Berita Antara. Anda masih menikmati beragam pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan temani suasana siang hari Anda menuju ke pukul 11. Setelah itu Anda dapat ikuti Cek Fakta untuk edisi hari ini.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini prosesnya juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada kita kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

0: Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan sikap tegas untuk menghormati sepenuhnya proses hukum yang tengah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, serta memastikan tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk hal apapun. Hal tersebut merupakan salah satu poin yang disampaikan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, saat dikonfirmasi di Jakarta sebagai sikap resmi lembaga terkait proses hukum oleh KPK. Selain itu, dia mengungkapkan bahwa BNPB secara kelembagaan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan berkomitmen kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dia menyampaikan bahwa seluruh jajaran di lembaga itu akan tetap fokus pada tugas penanggulangan bencana dan kemanusiaan serta tidak terpengaruh oleh proses hukum yang berjalan. BNPB juga meminta masyarakat dan media untuk menunggu hasil resmi dari aparat penegak hukum dan tidak berspekulasi. Dan dalam waktu yang bersamaan, pihaknya memastikan tata kelola, integritas, dan pengawasan internal akan diperkuat. Sebelumnya, KPK membenarkan telah melaksanakan kegiatan operasi tangkap tangan OTT yang ke-22 sepanjang tahun 2026 yang berkaitan dengan institusi BNPB. Menurut Setio, tim penindakan KPK telah mengamankan sejumlah pihak dalam operasi senyap tersebut dan saat ini sedang dalam proses dimintai keterangan lebih lanjut. Kendati demikian, pihak KPK belum membeberkan identitas rinci maupun daftar pihak-pihak yang terjaring dan menyatakan bahwa penjelasan resmi akan disampaikan langsung oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lembaga anti rasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal guna menentukan status hukum dari pihak-pihak yang telah diamankan tersebut.
1: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bersyukur tanpa libur, terbit pada Januari 2021. Uniknya, buku ini berisi kumpulan tulisan dari penulis mengenai hikmat dari memaknai hidup dengan terus bersyukur. Dari setiap peristiwa dan kejadian, penulis ingin menyampaikan bahwa semua hal tersebut bisa disyukuri. Arswendo menekankan bahwa bersyukur bukanlah hal yang dilakukan hanya ketika mendapatkan hal baik, tetapi sebagai sikap mental yang harus diterapkan setiap hari. Dalam keadaan apapun, baik dalam keberhasilan maupun kegagalan, rasa syukur harus selalu ada. Buku ini mengajarkan pentingnya menghargai hal-hal kecil dalam hidup yang seringkali terabaikan. Arswendo memberikan contoh sederhana seperti bersyukur atas kesehatan, waktu, dan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Salah satu inti dari pesan buku ini adalah bagaimana kita tetap bisa bersyukur meskipun menghadapi berbagai tantangan hidup. Arswendo percaya bahwa setiap tantangan membawa pelajaran, dan dengan bersyukur kita dapat melihat tantangan dari sudut pandang yang lebih positif. Dengan bersyukur, kita dapat merasakan kedamaian batin karena kita tidak lagi terfokus pada apa yang tidak kita miliki, tetapi pada apa yang sudah ada di dalam hidup kita. Bersyukur tanpa libur adalah buku yang menginspirasi pembaca untuk selalu bersyukur dalam setiap aspek kehidupan. Pesan utamanya adalah bahwa rasa syukur adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih bahagia, damai, dan bermakna. Dengan menerapkan rasa syukur setiap hari, kita bisa menghadapi hidup dengan lebih optimis dan penuh penerimaan. Demikian esensi buku Bersyukur Tanpa Libur karya Arswendo Atmobiloto.
1: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Zaman serba digital, bagaimana cara dengarkan radio ?
4: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya toh.
3: Oh ya? Bagaimana deh cara?
4: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
3: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital?
4: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nah, di cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak.
3: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
4: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
3: Kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital
4: Iyo, dan banyak kanal-kanalnya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
3: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki gunung api aktif terbanyak di dunia. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mengatakan Indonesia memiliki 127 gunung api aktif. Bahkan ada beberapa daerah yang mempunyai lebih dari satu gunung api aktif. Kondisi ini tentunya menuntut pengetahuan dan kesiagaan masyarakat untuk menghadapi letusan gunung berapi, terutama di kawasan yang terdampak. Dalam peristiwa letusan gunung api, ada beberapa bahaya yang patut diwaspadai, di antaranya awan panas yang berupa guyuran awan campuran gas, pasir, dan batu hasil letusan. Selain itu, ada pula lontaran batu atau material gunung api. Selanjutnya, ada hujan abu yang merupakan hasil letusan, baik dari awan panas maupun jatuhan piroklastik yang berterbangan mengikuti arah angin. Lalu ada pula lava, gas beracun, dan lahar yang mematikan. Berikut cara yang perlu dilakukan ketika menghadapi letusan gunung berapi. Jangan panik, tetap tenang dan evakuasi sejauh mungkin dari lahar panas. Jauhi daerah berbahaya seperti sungai yang dapat menjadi tempat mengalirnya lahar. Gunakan pakaian yang menutupi badan dan kacamata untuk melindungi tubuh dari material letusan. Gunakan masker untuk melindungi pernapasan. Dengarkan instruksi darurat, baik dari radio maupun pengumuman sekitar.

Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Mahfud MD dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Jaksa Agung. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhouse.id, melalui kanal YouTube Tribun Medan TV, konteks asli video pada unggahan tersebut adalah momen ketika Mahfud MD dilantik sebagai anggota. Dilantik sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri pada November 2025. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga melantik 9 anggota komite lainnya, mulai dari Otto Hasibuan hingga Tito Karnavian. Melansir dari kejaksaan.go.id, diketahui bahwa posisi Jaksa Agung masih dijabat oleh Sanitiar Burhanuddin ST Burhanuddin. Sekian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: menyapa dari sudut negeri.
1: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
2: Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Kita bersama di program Halo RRI ya, untuk edisi hari ini. Untuk Anda silakan masyarakat Fakfak yang punya keluhan terkait untuk khusus pelayanan publik, Anda bisa sampaikan di jalur telepon di 0811-495-9490 ataupun keluhan-keluhan bersifat umum seperti halnya kehilangan kendaraan atau barang, terpisah dengan anak, ataupun menanyakan info, alamat, ataupun lokasi. Anda bisa sampaikan di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di jalur WA juga boleh ya, dalam program Halo RRI.
3: Paling malas urus barang ya, antrinya tuh lama ya. Mana dokumen banyak lagi.
4: Saya juga punya masalah ini. Di sapu lingkungan ini, jalanan ada rusak baru. Lampu penerang lagi tidak ada. Kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
3: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
4: Tapi sap, masalah ini juga penting.
3: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: Resensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Nanti Juga Sembuh Sendiri merupakan buku karya Hello Bagas terbit tahun 2022, terkenal dengan cerita sebelum tidur yang diunggah pada kanal YouTube miliknya dan podcast berjudul Kita dan Waktu. Buku ini merupakan buku keempat yang sudah diterbitkan Hello Bagas. Buku Nanti Juga Sembuh Sendiri dibuat untuk menjadi teman curhat agar para pembaca dapat lebih jujur dengan perasaan dan apa yang dialami. Buku ini berisi kata sederhana yang dapat menghangatkan atau membuat perasaan pembaca lebih baik. Buku ini cocok untuk pembaca yang sedang mencari buku pengembangan diri. Sinopsis buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang sebenarnya jadi cermin atau teman curhat paling dalam untuk bisa jujur dengan perasaan sendiri. Sebab begitu banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tak punya teman cerita. Buku ini layaknya diary yang mana kita tidak perlu membaca dari awal. Cukup membuka bab atau tulisan yang sesuai dengan kondisi hati. Buku ini berisi kata-kata sederhana, mungkin jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya, yaitu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh yang tak baik-baik saja. Demikian esensi buku, Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Hello Bagas.
0: Esensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama kami di program Halo RRI untuk siang hari ini. Kami masih menanti partisipasi Anda pendengar. Untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan Anda terkait dengan situasi yang terjadi di Kota Fakfak mungkin saat ini akibat kabut asap kebakaran

0: Sekali lagi kami masih menantikan hubungan partisipasi Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Halo RRI. Bersamaan kita hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur.
1: Paling malas urus barangnya antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
2: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
1: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
2: Tapi sob, masalah ini juga penting.
3: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Mood adalah keadaan emosi atau perasaan yang kita rasakan dalam jangka waktu tertentu. Mood dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi fisik, lingkungan, situasi, hormon, dan pengalaman masa lalu. Mood yang baik biasanya terkait dengan perasaan senang, bahagia, optimis, dan tenang. Sedangkan mood yang buruk biasanya terkait dengan perasaan sedih, cemas, marah, atau kesal. Mood yang stabil dan seimbang penting untuk kesehatan mental dan emosional kita. Jika mood kita sering berubah-ubah atau cenderung negatif, kita mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga mood penting. Menjaga kesehatan mental, mood yang positif dapat membantu mengurangi stres dan cemas serta meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan hidup. Meningkatkan produktivitas. Ketika mood kita positif, kita cenderung lebih fokus dan bersemangat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja kita. Meningkatkan hubungan sosial. Mood yang baik dapat membantu kita berinteraksi dengan orang lain dengan lebih positif dan optimis. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial kita dengan orang lain. Meningkatkan kesehatan fisik. Mood yang positif dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dengan membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan kualitas tidur. Membantu mengatasi masalah. Ketika kita memiliki mood yang baik, kita cenderung lebih mudah menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Nah, untuk menjaga mood yang positif, beberapa tips yang dapat dilakukan adalah berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu meningkatkan endorfin atau hormon bahagia di dalam tubuh, sehingga dapat membantu meningkatkan mood. Beristirahat yang cukup. Kurang tidur atau istirahat dapat mempengaruhi mood kita dan membuat kita menjadi mudah merasa lelah dan lesu. Berinteraksi dengan orang yang positif. Berinteraksi dengan orang yang positif dan optimis dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan optimis. Berusaha untuk mengatasi stres. Stres dapat mempengaruhi mood kita secara negatif. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengelola stres dengan cara yang sehat, seperti meditasi, yoga, atau melakukan aktivitas yang menenangkan. Melakukan aktivitas yang disukai. Melakukan aktivitas yang disukai seperti menonton film, mendengarkan musik, atau membaca buku favorit dapat membantu meningkatkan mood dan memberikan rasa bahagia. Jadi, pastikan ya untuk menjaga sebuah mood agar kita selalu bisa mengerjakan sesuatu secara maksimal dan optimal setiap harinya.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di program Halo RRI masih temani ruang dengar Anda siang hari ini. Masih bersama Anda di program Halo RRI. Sementara jarum jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 11:43 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk Anda pendengar yang saat ini mungkin punya keluhan ya, jenis keluhan ataupun keluhan yang bersifat pelayanan publik ataupun hal-hal yang bersifat umum, silakan Anda sampaikan di program Halo RRI di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di jalur WA juga ya. Sementara jarum jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 11:43 waktu Indonesia Timur. Kami informasikan lagi untuk Anda pendengar bahwa program Halo RRI bisa Anda ikuti setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kami juga ajak Anda jangan lupa untuk download RRI Digital untuk bisa mendapatkan RRI Digital di aplikasi di App Store maupun di Play Store ya. Sekali lagi, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store maupun di App Store. Baik pendengar, kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan teman di suasana siang hari Anda yang masih terus berpacu dengan aktivitas di siang hari ini. Oke, ada yang sudah bergabung, saya sapa dulu nih, ada dari Bung Darwin ya. Selamat siang Bung Darwin.
5: Halo. Iya, selamat siang.
4: Iya, selamat siang, silakan Bung Darwin. Mungkin ada keluhan yang mau disampaikan, silakan.
5: Iya, ini keluhan rakyat.
4: Keluhan rakyat, boleh.
5: Keluhan rakyat masyarakat. Akar rumput.
4: Iya.
5: Saya harus melalui media yang lebih luas supaya corong juga bisa bapak-bapak dengar. Jadi, betul ini suara rakyat.
4: Oke.
5: Nah, ini begini baiklah. Nanti saja. Kalau memang saya bicara ini bisa Bapak Bupati, Bapak DPR, bisa dengar. Saya minta terima kasih juga kemarin sudah Bapak Bupati perintahkan OPD-OPD itu di untuk walaupun ya tidak semua air yang mereka kasih, tapi ya sudah bisa rasakan masyarakat rasakan. Kami minta terima kasih juga. Buat bupati bersama jajarannya. Cuma ada satu dan lain hal lagi yang saya harus sampaikan. Ini terkait publik, rakyat biasa untuk datang mau ketemu Bapak Bupati. Ini ada berapa hari untuk mereka datang ketemu Bapak Bupati. Saya ada di bersama-sama dengan mereka ini sudah berapa hari, dan Bupati kan sudah kasih siap untuk hari pertemuan masyarakat dengan Bupati itu hari Selasa. Jadi Bapak Bupati, saya mohon kalau memang hari masyarakat itu Bapak Bupati yang pakai untuk jalan ke sana kemari. Kalau boleh Bapak ditempat untuk rakyat mau datang ketemu. Nah, supaya bisa mungkin ada yang sampaikan, ada yang mungkin dari jauh datang tidur di kota untuk mau bertemu Bapak, tapi Bapak keluar terus, mereka tidak bisa ketemu Bapak, mereka pulang ke kampung mereka. Jadi kalau boleh hari Selasa itu Bapak di kantor, sehingga rakyat yang Bapak sudah janji bahwa hari Selasa itu hari masyarakat, itu bisa ketemu Bapak di kantor. Itu saja, terima kasih, saya kembalikan ke mereka.
4: Baik, Bung Darwin.
5: Terima kasih.
4: Terima kasih. Iya, baik, terima kasih buat Bung Darwin ya, yang sudah bergabung siang hari ini di jalur telepon di 0811-495-9490. Itu terkait dengan keluhan ya, keluhan kita sebagai warga masyarakat ya, mewakili Bung Darwin, mewakili warga masyarakat menyampaikan keluhan. Iya, ini terkait dengan keluhan warga masyarakat, kalau bisa mungkin Bapak Bupati saat ini mungkin lagi monitor Pro 1 RRI Fak-Fak ya, dengan hati yang lapang gitu kan. Ini ada salah satu keluhan dari warga, katanya Bapak Bupati kan sudah siapkan waktu hari Selasa ya, biar masyarakat ya, mungkin ada saudara-saudara kita yang dari kampung ya, yang datang tidur di kota bermalam ya, untuk datang untuk menyampaikan aspirasi mereka, menyampaikan mereka punya unek-unek mungkin ya, keluhan ya, menyampaikan mereka punya keluhan unek-unek ya kepada Bapak Bupati, tetapi Bapak Bupati mungkin tidak berada di tempat ataupun mungkin ada kegiatan lainnya gitu kan, sehingga artinya kedatangan mereka juga tidak sepenuhnya bisa ketemu dengan Bapak Bupati. Jadi itu yang menjadi salah satu keluhan ya yang sudah diwakili oleh Bung Darwin siang hari ini di program Halo RRI. Mudah-mudahan Bapak Bupati selaku pemangku kepentingan tertinggi di Kabupaten Fak-Fak ini juga mendengar saat ini ya, mendengar, mungkin ada juga yang saat ini monitor, mungkin bisa disampaikan salah satu keluhan dari warga masyarakat. Oke, sekali lagi terima kasih buat Bung Darwin ya, buat Bung Darwin. Kita masih bersama di program Halo RRI, semoga saja ada jawaban langsung ya, jawaban langsung dari mungkin dari Bapak Bupati mungkin ya, terkait dengan persoalan ini, sehingga bisa diikuti pastinya untuk program Halo RRI berikutnya pada hari Jumat di jam 11 atau juga di hari Senin ya, hari Senin, Rabu dan juga Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Ya baik pendengar, 54 menit dari pukul 11 siang sampai di sini kebersamaan kita untuk program Halo RRI. Edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026, kami informasikan untuk Anda. Anda bisa ikuti program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Untuk Bung Darwin, sekali lagi terima kasih, kami tampung ya keluhan Anda. Dan semoga saja nanti di hari Jumat atau hari Senin ada solusi terbaik dari apa yang Anda keluhkan. Dan tak terasa tuntas sudah tugas saya Jelaika Eka Wawula temani Anda dari awal buka siaran di pukul 5 hingga saat ini. Lanjutan lintas fak-fak siang hingga sore nanti Anda akan bersama rekan saya Yuli Roh Romana. Bila topik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan sampai jumpa.

Selamat siang saudara pendengar di mana saja Anda berada. Masih dari kawasan Kapten Petendean 72 di lantai 1 Pro 1 Fak-Fak, mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz edisi Rabu 14 Oktober 2026. Senang sekali saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda durasi waktu 6 jam ke depan. Kebersamaan kita berakhir di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya rekan saya Juleka Eka Wawulat sudah menemani Anda di sepanjang awal hari Anda dari pukul 5 pagi hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Serangkaian segmen acara pun sudah dibagikan. Semoga saja dapat menambah ruang informasi dan juga ruang hiburan tersendiri untuk Anda di mana saja berada. Sudah pukul 12 waktu Indonesia Timur pendengar. Selanjutnya di lanjutan lintas fak-fak siang hingga sore nanti, beragam segmen acara kami hadirkan untuk Anda, yang mana kita akan ada di musik tradisional dan budaya. Hingga nanti di pukul 13 kami ajak Anda kita ikuti dinamika olahraga Pro 3. Sekembalinya dari Pro 3 kita akan ikuti Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hingga pukul 15 kami ajak Anda kita ikuti, kita masuki lintas fak-fak sore dengan mengikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Hingga nanti di pukul 17 kami ajak Anda kita ikuti fak-fak sore ini di acara Indonesia Cerdas dengan menghadirkan narasumber yang akan hadir di pukul 17 nanti. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar, pilihan lagu-lagu tradisional dan daerah kami hadirkan spesial menemani waktu istirahat Anda di siang hari ini.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tiap tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Apakah Anda pernah mengalami ketika mendengarkan sebuah lagu, lalu beberapa jam kemudian lagunya masih terngiang-ngiang di kepala? Atau bahkan sampai keesokan harinya? Kalau iya, berarti kamu sedang mengalami yang namanya earworm. Earworm adalah fenomena ketika potongan lagu atau melodi menempel di dalam ingatan dan terus berulang tanpa bisa kita hentikan. Biasanya, hal ini terjadi karena lagunya punya ritme sederhana, repetitif, atau sering kita dengar. Mulai dari lagu iklan, potongan TikTok, sampai lagu favorit yang baru dirilis. Tenang saja, karena fenomena ini normal dan dialami banyak orang. Cara untuk menguranginya, cukup ganti dengan lagu lain, menyibukkan diri, atau dengarkan lagu itu sampai selesai. Jadi, kalau ada lagu yang terus nyangkut di kepala, itu bukan sihir. Itu cuma fenomena earworm.

Baik pendengar, pukul 12:17 kebersamaan kita di siang hari ini. Kembali budaya minum kopi di Indonesia berkembang dari tradisi masyarakat menjadi bagian dari gaya hidup Kopi tidak hanya dinikmati sebagai minuman, tetapi juga menemani aktivitas sosial dan keseharian masyarakat. Dan kopi mulai dikenal di Indonesia setelah tanaman tersebut dibawa oleh bangsa Belanda sekitar tahun 1646. Dan perkembangan budidaya kopi kemudian membuat masyarakat mengenal berbagai jenis kopi dari sejumlah daerah. Kopi dahulu berfungsi sebagai minuman dalam pertemuan sosial, bagian dari tradisi ziarah hingga warisan leluhur. Nah, kemudian kebiasaan minum kopi semakin populer di Indonesia sejak sekitar tahun 1800-an. Nah, setiap daerah juga memiliki cara berbeda dalam menikmati kopi sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Salah satu contoh terlihat melalui kopi Rarobang yang berkembang di Ambon, Maluku. Kopi tersebut memadukan kopi dengan jahe, kayu manis, cengkeh, serai, dan kenari muda. Selain itu, kopi juga hadir dalam berbagai tradisi masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia. Ya, dan pendengar, budaya minum kopi di Indonesia dari tradisi hingga gaya hidup. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Anda, apa nama bagian melengkung berwarna putih pucat di dasar kuku kita? Dilansir dari National Geographic Kids, bagian kecil berwarna pucat yang melengkung di dasar kuku disebut lunula. Dalam bahasa Latin, lunula berarti bulan kecil. Lunula ini merupakan bagian dari akar kuku yang memproduksi sel kuku kita. Lunula berwarna lebih pucat atau putih dibandingkan bagian lain kuku. Warna putih pada lunula ternyata berasal dari kerumunan sel-sel baru di dalamnya. Bentuk lunula cenderung sama dengan bentuk ujung kuku kita jika tidak dipotong dan dibiarkan memanjang. Dan uniknya, setiap kuku manusia memiliki lunula, namun tidak selalu dapat terlihat kecuali pada kuku ibu jari.

0: Saya lagi belajar tentang sejarah Sumpah Pemuda. Kakak tahu Sumpah Pemuda toh?
1: Tahu dong, Sumpah Pemuda itu kan diikrarkan pada 28 Oktober di tahun 1928 di Jakarta, yang dimana mempunyai momen penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
0: Oh iya weh, bursa baca juga terjadi di Kongres Pemuda 2 toh kakak. Terus kakak, apa yang melatar belakangi kongres tersebut eh?
1: Jadi begini, kode ngare, sebelum Sumpah Pemuda ada Kongres Pemuda 1 di tahun 1926. Waktu itu para pemuda mulai menyadari pentingnya persatuan untuk melawan penjajahan Belanda. Jadi Kongres Pemuda 2 ini melanjutkan semangat tersebut. Nah, di kongres itu banyak organisasi pemuda dari berbagai daerah berkumpul untuk menyuarakan aspirasi mereka dan mereka ingin menguatkan identitas nasional. Akhirnya mereka mengikrarkan Sumpah Pemuda dengan 3 poin utama, yaitu mereka menyatakan bertumpah darah satu, bangsa satu, dan menjunjung bahasa Indonesia. Itu adalah simbol persatuan dan kesatuan Indonesia.
0: Oh, baru apa ya dia berdampak langsung dari Sumpah Pemuda setelah diikrarkan nih kakak?
1: Begini, Sumpah Pemuda menjadi motivasi bagi banyak orang untuk berjuang melawan penjajahan. Semangat persatuan dan nasionalisme ini terus berkembang hingga proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus di tahun 1945. Jadi, Sumpah Pemuda bukan hanya sekedar ikrar, tapi juga merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia dan mengajarkan kita bahwa meskipun berbeda, kita harus bersatu untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
0: Oh, jadi penting sekali bagi Katong untuk mengenang dan menghormati semangat Sumpah Pemuda toh?
1: Betul sekali. Jadi, Katong harus terus menyebarkan nilai-nilai Sumpah Pemuda ke generasi berikutnya.

Baik pendengar, 35 menit kita berlalu dari jam 12 waktu Indonesia Timur dengan cuaca kota Palafak-fak rada mendung ya. Doa kita semoga bisa turun hujan kembali di kota Palafak-fak ya, karena beberapa hari terakhir sudah turun hujan, sampai semalam juga turun hujan. Semoga saja ya doa kita bisa dijawab ya oleh Tuhan, dan kita bisa menikmati air bersih ya di wilayah Kabupaten Fakfak. Untuk Anda yang ada di luar kota Fakfak, Anda juga dapat menyimak siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan pendengar, kita masih di pilihan musik tradisional dan daerah untuk Anda di kesempatan siang hari ini.

teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: diam. Kerja barang tak pernah betul, selalu saja salah.
1: Setiap hari di banyak rumah kekerasan terjadi, fisik, verbal, hingga psikologis. Dan seringkali korban memilih diam karena takut. Kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Laporkan dan lindungi. Jangan biarkan kekerasan menjadi warisan.

Mendengar pukul 12.48 menit waktu Indonesia Timur, kita masih di pilihan musik tradisional dan daerah untuk edisi siang hari ini. Terima kasih ya untuk kebersamaan Anda di pagi hingga siang hari ini dengan beragam aktivitas yang Anda jalani. Semoga saja semuanya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kita masih diselimuti oleh kabut asap untuk warga kota Fakfak di mana saja Anda berada. Ketika Anda beraktivitas di luar ruangan, ada baiknya Anda gunakan masker untuk menjaga kesehatan tubuh Anda. Kita menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Nak, kok uang belanja yang Oma kasih tadi kurang 5.000?
1: Itu aku pakai buat beli es dulu, Ma. Cuma 5.000 saja kok.
0: Dengar ya, Nak. Meskipun cuma 5.000, itu tetap milik orang lain. Mengambil tanpa izin, sekecil apapun, itu sudah termasuk korupsi, Nak.
1: Korupsi? Masa sih, Ma? Bukannya korupsi itu yang pakai uang negara?
0: Korupsi itu berawal dari kebiasaan kecil, seperti mengambil barang yang bukan hak kita, menyontek, atau memanipulasi nilai. Kalau dibiarkan, nanti bisa terbawa sampai dewasa.
1: Jadi, mulai sekarang aku harus jujur sama hal kecil juga ya, Ma?
0: Betul, jujur itu keren. Dengan belajar jujur sejak dini, kamu ikut bantu Indonesia bebas dari korupsi.
1: Baik, Ma. Aku janji akan lebih jujur ke depannya.
0: Nah, itu baru anak mama.
2: Ajaran kejujuran sejak dini adalah benteng pertama lawan korupsi di masa depan.
3: Pendengar, pukul 12.55 menit waktu Indonesia Timur, dan kita sudah ada di penghujung lagu ataupun musik tradisional untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selanjutnya kita menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti dinamika olahraga Pro 3. Satu lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita di musik tradisional dan daerah.

0: Pancasila, refleksi dan
1: impian mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: awali informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champion UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: Yamal with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kekacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: Saya
2: sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami. Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut, serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu, membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Lies Arena Stavanger, Norwegia dini hari tadi, Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tripic dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54 menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippier. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippier pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: tenis di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Chichong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set poin pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tie break dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
3: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
2: I think the most important thing was that I won today.
1: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
3: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
1: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Muhammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Jadi kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding baru.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSE memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.
2: Sementara itu sebelumnya pemain Timnas Indonesia Calvin Verdon menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
3: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda, Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
2: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games, dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamik olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

0: Rodang aku lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar, pukul 13.35 menit waktu Indonesia Timur, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik pendengar, 35 menit berlalu dari pukul 13. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, kita ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi Rabu 14 Oktober 2026. Dan untuk yang mau ikutan, semoga saja tidak delay ya. Dan kalaupun delay ya, mohon kiranya disimak baik-baik ya list lagu yang bakal saya hadirkan. Dan langsung saja salam-salamnya dan juga mau request lagu apa. Berikut saya list lagu-lagu yang sudah disiapkan MD. Ada Ike Nurjana dengan Akad, Ona Sutra 9 Lubuk 9. Ada Hari dan Putri Sempurnakan Cinta, Merian Dani dan Pasar Moon, Musin Alatas Masih Adakah Cinta, Ines Baladiva dengan Luka Lama, Lilis Karlina Bulan Separuh, Maureen Olivia dengan Loh Kok Marah, ada Ice Trisnawati Rindu Berat, Evi Tamala Segenap Hati, Revina Alvira Menyulam Kain Yang Rapuh, Nelly Agustin Tangis Bahagia, Lesti Takdir Cinta, Emily Young dengan Sayang-Sayang, dan Inul Daratista Jangan Ada Mantan Di Antara Kita. Oke, itu dia beberapa list lagu-lagu yang bisa di request. Dan yang mau ikutan langsung saya di 0811 495 9490. Perdana di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang.
0: Baik, selamat siang Bung Darwin, apa kabar?
1: Puji Tuhan, ada healing, jaga selalu baik.
0: Baik, oke, baik. Oke, Bung Darwin, langsung saja mau request lagu apa?
1: Lagu apa? Lagu apa?
0: Oke.
1: Kita belum dengar.
0: Oke, lagu yang bisa di request ada Ike Nurjana Akad, Ona Sutra 9 Lubuk 9 Kolam, Ari dan Putri Sempurnakan Cinta, Merian Dani dan Pasar Moon, Musin Alatas Masih Adakah Cinta, Ines Baladiva Luka Lama, Lilis Karlina Bulan Separuh, Maureen dengan Maureen Olivia Lo Kok Marah, Ice Trisnawati Rindu Berat, Evi Tamala Segenap Hati, Revina Alvira Menyulam Kain Yang Rapuh, Nelly Agustin Tangis Bahagia, Lesti featuring Rizky Billar dengan Takdir Cinta, Emily Young dengan Sayang-Sayang, Inul Daratista Jangan Ada Mantan Di Antara Kita.
1: Muhsin Alatas saja.
0: Muhsin Alatas. Oke, silakan salam-salamnya.
1: Iya, salamnya yang pertama buat di Gili, bersama rekan-rekannya di RRI. Semoga hujan cepat turun bisa membasahi RRI.
0: Amin.
1: Ya, buat putra Tengah sudah sembuh kan? Baik. Putra Tengah itu ada obat penenang dari aneh. Ini sana jadi tidak apa-apa. Putra Tengah sudah cepat sembuh itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, buat Putra Tengah, Bung Marsolei, Mbak Christine yang punya toli-toli juga, Bunda El juga, Esterlita juga, Mbak Ratna juga di Manado, Bunda Ellen juga, Ria di Jakarta, Yuma Suri, Purnama Sari juga, dan Marshall yang punya Indepole sama juga, Mbak Lili Nurjail Ami, Mbak Rosna juga, dan buat semuanya yang lagi pantau di jalur ini. Oke, selamat siang, salam sore.
0: Baik, terima kasih untuk Bung Darwin. Oke, lanjut di belakangnya Bung Darwin. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut ada lagi, selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Acus, apa kabar hari ini?
2: Sehat-sehat, ini dengan Mbak Eka.
0: Sama Yuli di sini.
2: Apa kabar Mbak Yuli?
0: Alhamdulillah, sehat. Puji Tuhan sehat. Oke, okay, bagaimana kabar cuaca di Ternate?
2: Ternate sudah hujan kemarin.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan sudah hujan. Kami di Fakfak juga hujan. Sudah turun hujan Pak Acus. Cuman hujannya kayak masih malu-malu begitu. Turunnya hanya sebentar.
2: Ini di sini hutan sudah terbakar habis, baru hujan baru mau turun.
0: Oke, tapi tidak apa-apa ya, setidaknya dengan turun hujan ya bisa menghilangkan aroma-aroma asap yang tidak menyehatkan begitu.
2: Iya.
0: Oke, baik. Pak Acu, silahkan mau request lagu apa?
2: Ini Bu Yuli baru buka jalur ini.
0: Oke, ada Ike Nurjana dengan Akad, Ona Sutra 9 Lubuk 9, ada Hari dan Putri Sempurnakan Cinta, Merian Dani dan Pasar Moon.
2: Putri sudah nomor 3 sudah nomor 3.
0: Nomor 3. Oke, baik, silakan. Ya,
2: bungkus nomor 3 bungkus.
0: Oke, di bungkus.
2: Salam buat Bu Yuli, selamat berjalan sehat selalu. Panjang umur selalu, berkatnya selalu berlimpah. Amin. Salam buat Adik Queen, terus buat Pak Junaidi, buat Bunda El, Bunda Natalia, buat Nasika, buat Rekar Kawatis, Oka, sudah buat semua fans sudah yang sering bergabung di Radio Pro 1 kesayangan Radio Fokpak. Lagu spesial buat Mbak Yuli yang bertugas saja. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam. Oke, lanjut di belakangnya saya sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut ada lagi.
0: Asik. Bunda El. Asik. Bunda El, apa kabar hari ini?
3: Luar biasa baik.
0: Cuacanya di Manado gimana?
3: Panas. Kalau kemarin ada diselimuti oleh kabut. Jadi di Manado pun nggak tahu kalau di pusat mereka di Bunda El sini ya panas.
0: Panas. Oke, baik. Tidak mengapa. Yang penting sehat ya. Oke, Bunda, silakan mau request lagu apa?
3: Pilih Elton Yus.
0: Oke, baik. Siap, saya pilihkan.
3: Ini Mbak Yuli.
0: Iya, benar.
3: Betul sekali. Menyapa pertama tentu buat Yuli sayang. Selamat siang, sehat sukses.
0: Terima kasih.
3: Bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Sehat selalu, amin.
0: Amin.
3: Lanjut, makalami yang ada di Manado, ada Ibu Ani, Ibu Anggraini, Salamani Salam Kompak, Purnama Sari Sulawesi Barat, Ibu Adaran di Ternate, semuanya salam sehat. Kakak Lili, Salamani Salam Kompak, Bang Yoga, Ibu ada Bunda Maslia di Parimo sana, bersama keluarga salam sehat. Ibu Rosna, Ibu Nojol, Ibu Ani, semuanya salam sehat. Pak Junaidi Ramon, sehat diberkati. Ada Bang Luhut, Bang Marcel, Bang Yadi Bangkit, Bang Umu, amin. Ada Pak Ucang di bau-bau, Mbak Yudi juga di sana. Ada Putra Tengah, Bintang Pertama, Pak Darwin, Pak Bota, Andi di Batam, Andi di Sira di Lampung. Semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Yuli sayang, makasih selamat siang Pro Dangdut-Dangdut adalah kita.
0: Asik. Terima kasih untuk Bunda El. Lanjut di belakangnya Bunda El. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Yuli.
0: Selamat
4: dengan
0: siang
4: Ibu Ellen, dari Malalayang Manado. Salam sehat.
0: Salam sehat juga untuk Ibu Ellen. Apa kabar hari ini Bu Ellen?
4: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa.
0: Asik. Okay.
4: Mbak Yuli bagaimana dan kabar?
0: Iya, puji Tuhan baik pasti ya. Oke, okay. Bunda Ellen.
4: Tapi dengar-dengar sehujan ya di Fakfak ya.
0: Hujan, emang hujan. Sudah 2 hari hujan. Tapi hujannya itu kayak malu-malu begitu. Mungkin karena sudah lama kali ya. Sudah lama nggak turun, makanya
4: di
0: malu-malu.
4: Di sini juga kapan itu sudah hujan, tapi cuma 5 menit. Tapi hujannya juga nggak bagaimana, cuman kayak lewat begitu.
0: Iya, ya. Kalau di Fakfak lumayan deras, tapi hujannya tidak begitu lama. Langsung berhenti, tapi
4: wah,
0: ya
4: puji Tuhan itu.
0: Puji Tuhan,
4: so, lumayan
0: begitu.
4: Itu kan.
0: Benar
4: kalau
0: sekali.
4: Kalau di tempat saya belum. Di Malalayang dia cuma lari begitu.
0: Okay.
4: Tapi tidak lebat juga, cuma gerimis mengundang begitu, mengundang air mata.
0: Oke, baik Bunda Ellen, silakan Bunda Ellen mau request lagu apa?
4: Jangan ada mantan di antara kita.
0: Aduh. Memang jangan ada mantan, benar sekali.
4: Iya, jangan ada mantan. hutan. Bahaya dong itu.
0: Oke, okay, silakan salam-salamnya.
4: Salam pertama buat Mbak Yuli. Terima kasih sudah terima Ibu Ellen telepon.
0: Siap.
4: Semoga selalu sehat, tetap semangat, sukses, diberkati bersama keluarga yang di rumah. Amin. Lanjut salam pertama ada Bunda Kristi Natali yang ada di Toli-Toli. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Ya, ada lewat tadi Bang Darwin, terima kasih salamnya. Salam sehat. Ada Bang Lai juga di Kaltara. Ada Pak Putra Tenga juga di Pakpak. Salam sehat. Ada Bu Rosna di Pakpak juga. Selamat siang, salam sehat. Ada Ibu Tri dan Pak Freddy di Merauke. Selamat siang, salam sehat. Ada Bang Hadi di Nias, selamat siang. Ada Bang Cliff juga di Manado, selamat siang. Yang baru keluar tadi itu nak monitor, jadi nak je pilih lagu nuk Mbak Yuli. Dia kok di Makalisung, jauh dari Manado, jauh. Tempatnya
0: ya?
4: jauh.
0: Oh, okay, baik.
4: Untuk Mbak Yuli yang cantik manis baik hati, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah cinta.
0: Masih. Terima kasih untuk Bunda Ellen di Malalayang Manado. Lanjut di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, dengan Bang Cliff ya.
5: Yes, betul sekali.
0: Oke, okay, mau tanya kabar Bang Cliff sendiri dengan kabar cuaca di Manado gimana?
5: Kabar cuaca sampai sekarang belum pernah turun hujan di sini. Malah di sini udah ketambahan gunung terbakar gitu.
0: Oke, okay, baik. Kan. Tapi tidak sampai kabut?
5: Kabut di sini, kabut.
0: Mm-hmm.
5: Jadi panas lagi. Memang panas ini kayaknya ini bertambah DP apa dong? DP itu?
0: Iya, diperpanjang kayaknya ya panasnya sesuai dengan perkiraan begitu, perkiraan cuaca.
5: Tadi fak-fak di mana Yuli? Panas lagi?
0: Fak-fak mendung-mendung manja karena
5: mendung-mendung sudah manja ya, mantap kalau begitu.
0: Sudah turun hujan 2 hari kemarin, cuman hujannya cuman sebentar, tidak begitu
5: bentar,
0: lama.
5: Benar itu kayak sekali. Kayak di PHT ini gitu ya.
0: Iya, benar sekali. Makin di PHT ini tuh kayak gimana gitu ya.
5: Harap-harap cemas gitu kan.
0: Benar.
5: Aduh, pengennya durasinya itu lebih dari 1 jam. Terus 1 minggu itu 2 kali, yes. Udah cukup gitu.
0: Oke, okay. Baik Bang Cliff ya, banyak yang sudah ketok-ketok, sudah antri di belakang, silakan mau request.
5: Iya, yang saya itu yang Hari sama Putri.
0: Oke, okay, Hari sama Putri, sempurnakan cinta. Oke, okay, baik.
5: Sempurnakan cinta, ya dong. Siap. Kita harus disempurnakan kan.
0: Silakan salam-salamnya.
5: Okay, Kalau kebingungan aku ini. Tentu pertama mau salam sama yang lagi tugas ini, ada Yuli, salam sehat ya.
0: Makasih. Sukses
5: dan terus diberkati. Saya menyapa dulu, ada dari Manado, ada Ibu Ratna, Singkil, ada Ibu Ellen, terus ada Pak Judin, terus yang ada di Fak-Fak ada Pak Leo alias Putra Tenga. Yang ada di Toli-Toli ada Bunda Natalia, Christine, dan semua-semualah pendengar setia Pro Dangdut, Satu Fak-Fak. Semoga tetap sehat, tetap jaga kondisi tubuh kita. Itu saja Yuli, terima kasih.
0: Baik.
5: Selamat siang,
0: terima kasih untuk Bang Cliff di Manado. Lanjut, halo selamat siang Pro Dangdut.
6: Dan ada kita.
0: Asik, yang punya Medan, apa kabar?
6: Ini dari Medan.
0: Iya, Bang Mairona, selamat siang Bang.
6: Iya Mbak Yuli.
0: Gimana kabar cuaca di Medan Bang? Kabarnya Abang sendiri gimana?
6: Kalau di Medan kabarnya cuacanya subuh ini udah menang hujan ini.
0: Oke.
6: Kalau kabar sendiri,
0: baik-baik
6: sayang.
0: Oke,
6: okay.
0: Baik.
6: Bisa. Yang
0: Onda
6: Sutra Tari apa judulnya Mbak?
0: Gimana?
6: Onda Sutra Tari judulnya apa?
0: Onda Sutra 9 Lubuk 9 Kolam.
6: Oh, itu aja lah.
0: Oke, okay, baik. Silakan salam-salamnya.
6: Salam-salamnya. Pertama mbaknya Mbak Yuni, lalu mbaknya Bintang Pratama, ada Pak Pak, ada Nasrun Bang Cun, ada Purnama Sari, ada Bunda Nede, Bunda Ima, Bunda Ibu Putri, dan itu semua adalah Mbak para pecinta Purnama Sari, Mbak Ari, dan dapat kebagian semua Mbak. Oke, banyak Mbak Dewi, selamat tugas yang tuntas, selamat siang dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali buat yang punya Medan. Lanjut di belakangnya, halo selamat siang Pro Dangdut.
7: Dangdut ada lagi. Selamat siang.
0: Ini kayaknya asik
7: baru
0: ya, Putra Tengah ya.
7: Baru tembus.
0: Kayak merasa kayak loh, kok ini di daerah saya tapi kok susah sekali begitu ya. Oke, baik. Apa kabar?
7: Kurangnya durasi tapi ya, baik. Itu lah, baik.
0: Oke, silakan.
7: Revina
0: Alvira. Yang mana itu?
7: Okay. Menyulam kain yang rapuh.
0: Oh, menyulam kain yang rapuh. Aduh, nah, kenapa mau begitu, Kak? Aduh.
7: Iya, jadi yang usah-usah kau cari jarum yang meralat.
0: Oke, baik, silakan Putra Tengah.
7: Oke, selamat bertugas Mbak Yulia.
0: Terima kasih.
7: Oke, yang pada lewat Bang Krik, Ibu Ellen, Bang Atus, Bang Darwin, Bunda Natalia, Bang Lai, kemudian Ibu Ratna, kemudian ada juga Ibu Ani, Semedi Nado, Bunda El dengan Ibu Fika, Junaidi, Purnama Sari, Adi, Irman, Nasrum, Ibu Farida, kemudian ada Mas Lia, Bintang Pratama, Bang Mairona, Bang Luhut, kemudian Pak Freddy, Ibu Tri, Ibu Rosna, Pak Saban, Mbak Lizzy, Bang Yoga, Upa, Ahmad Irwan, Bang Widi juga ada, Ibu Ali. Okay. Udah semuanya saya dirangkul aja.
0: Oke.
7: Okay. Terima kasih ya, selamat siang, semoga terima selalu.
0: Asik.
7: Oke, okay, Mbak Yuli, selamat siang, dangdut ada lagi Kak.
0: Asik. Oke. Okay. Baik, Putra Tengah sudah bergabung, lanjut di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
8: Halo, selamat siang Dangdut Pro kita.
0: Asik, Mbak Anis, apa kabar?
8: Ya, kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Ya. Oke, kabar cuaca di tempatnya Bu Anis gimana?
8: Aduh, masih panas, belum ada hujan kalau tempatnya saya.
0: Oke, berarti kita sama ya, cuman ya di Fafa.
8: Sama.
0: Di Fafa kemarin udah hujan 2 hari, cuman hujannya kayak malu-malu begitu, turunnya hanya sebentar.
8: Belum pernah.
0: Okay,
8: cuma mendung tapi belum pernah.
0: Iya, seperti kata lagu ya, mendung tak berarti hujan gitu ya.
8: Mendung tak berarti hujan,
0: padahal hujan
8: asap. Asap kebakaran di mana-mana. Di Monado, di bagian Minahasa ke sana itu kata apa bakaran.
0: Iya, benar.
8: Oh, kalau Ibu S itu termasuk Monado juga. Dia cuma di daerah lain, tapi dia orang Monado. Terus semuanya orang Monado, provinsi Monado.
0: Iya, baik Bu Anis, langsung saja mau request lagu apa?
8: Oh, itu ya, ikutan Jo.
0: Oke, ikutan.
8: Yo, apa itu? Yang mana pakai rapun yang disuruh. Oke, aja. Oke, pertama-tama buat Mbak Yuli yang semoga tetap sehat, tetap semangat, terus selalu bersama keluarga yang tercinta di rumah. Terus mengirim salam acuran pegang Darun juga, acuran pegang juga Tarnape, acuran Natalia juga, acuran apa bintang pertama juga ada terambil prediksi keluarga terus bunda apa panas juga ada terambil yang juga ada terambil ilus yang di wah di Sulawesi sana di Sultan. Hari terante ibu Mas Lia juga kawan-kawan. Hari terante ibu Tante Dinda juga kawan-kawan. Bersama-sama kita ketemu kembali. Waalaikumsalam yang tersenang. Terima kasih dan
0: doa kita. Asik. Terima kasih kembali untuk Ibu Anis. Iya, sudah bergabung ya. Lanjut di belakangnya Bu Anis. Saya sapa, halo selamat siang Pro Dangdut.
9: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Dea Yuli.
0: Iya, selamat siang Bunda Emma. Apa kabar hari ini?
9: Kabarnya Bunda baik, cuman cuaca lagi panas disertai angin.
0: Oke, berarti sama ya, hampir seluruh wilayah Indonesia juga terpapar, maksudnya cuacanya panas dan juga berangin. Okay.
9: Oh ya, mungkin kita lagi satu atap ya, Dek Yuli.
0: Enggak, kalau mau bilang satu atap jauh gitu, di bawah satu langit. Gitu.
9: Oh, di bawah satu langit, benar, sorry.
0: Oke, baik, silakan Bunda Emma mau request lagu apa?
9: Lagu apa yang disiapkan siang ini?
0: Iya, lagu yang tersisa ada Ines Baladiva, Luka Lama, Lilis Karlina, Bulan Separuh, Maureen Olive.
9: Luka Lama aja deh, Adek Yuli, supaya jangan lama-lama.
0: Baik, silakan salam.
9: Luka Lama, salamnya buat Adek Yuli ya, bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Buat Putra Tenga, terima kasih ya, panggilannya lagi menunggu ya Putra, terima kasih ya. Terus ada Bang Lei, ada Bang Nasrun, ada Bapak Widi, ada Bang Marcel, ada Bang Andi sama Mbak Dika, selamat siang. Ada Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Utri, Pak Ferdi, selamat siang. Dan semua teman-temannya yang ada di Serui, di Nabire, di Jayapura, semuanya di Sorong juga ada Bapak Yanto, Bunda Ana, selamat siang semua. Buat Adik Yuli, terima kasih. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Bunda Emma. Oke, lanjut lagi satu penelpon sebelum kita break. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
10: Dangdut adalah kita.
0: Asik, Bung Marcel.
10: Yang paling baik dan tidak sombong.
0: Asik, gak ada uang kecil nih. Oke, baik Bung Marcel, apa kabar hari ini?
10: Kabarnya di sini selalu baik, sehat selalu. Kalau cuaca di sini lagi panas membara.
0: Panas membara. Di hati
10: Bang Marcel itu cerah ceria dan tidak panas dingin. Adam apalagi bisa gabung di Pro 1 RRI Fakfak. Makanya senang dan bahagia selalu.
0: Oke. Semoga cuacanya aja yang panas ya. Hatinya jangan gitu. Oke, Bang Marcel, langsung saja mau request lagu apa?
10: Kalau lagu terserah aja Pak Yuli yang putar.
0: Oke, saya pilih ya.
10: Ya.
0: Oke, baik.
10: Lagu saya suka. Terus salamnya pertama kali untuk Pak Yuli bersama operatornya semua kru Pro 1 dari Wakfa. Terus untuk Putra Tengah bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus Bang Lei di Kalimantan Utara, terus untuk Bang Yunus, Bang Agus, terus untuk Nasrun di Sulawesi Tengah, Farida, terus untuk Ibu Kristi Natalia, terus Bunda El, Fika, terus untuk Ibu Ratna, Ibu Anggreni, terus Bunda Ima di Maumere, Andi di Jambi, Andi di Lampung, terus untuk Tete Dinda di Bogor, Wiga di Wonosobo. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Fakfak dimanapun berada, salam kenal, salam kompak-kompak selalu.
0: Asik.
10: Jalur kembalikan ke Fakfak dengan hormat. Semoga Mbak Yuli sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
10: Rezeki semakin bertambah. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih kembali dan selamat siang. Oke, lanjut satu penelpon lagi ya. Saya sapa, halo selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, sayang sekali terputus. Dan bisa dicoba kembali ya untuk Pak Nasrun di putaran berikut, boleh bergabung. Baik pendengar, sudah pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saya ajak Anda kita ikuti cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: 왔다.
1: Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial Tredes berisi narasi yang menampilkan klaim Solo akan resmi menjadi provinsi dengan nama Daerah Istimewa Solo di tahun 2027 mendatang. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, wacana menjadikan Solo sebagai daerah istimewa memang pernah muncul di tahun 2025 lalu. Seperti yang pernah diberitakan dalam artikel kompas.com berjudul Solo diusulkan pisah dari Jateng dan jadi daerah istimewa. Ini syarat bentuk provinsi yang tayang Jumat 25 April 2025. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arya Bima mengungkapkan terdapat usulan untuk menjadikan Solo sebagai daerah istimewa baru. Namun hingga saat ini usulan tersebut masih sebatas aspirasi dan belum ditetapkan sebagai provinsi baru. Pada April 2025 DPR RI menyebut Surakarta termasuk dalam 6 daerah yang mengusulkan status daerah istimewa, tetapi pemberian status tersebut masih perlu dikaji dan belum menjadi pembahasan yang mendesak. Pendengar, demikian Cek Fakta. Cek Fakta selanjutnya dapat Anda ikuti pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: sering baca berita di rri.co.id toh.
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

tahukah kamu, philtrum adalah lekukan vertikal kecil yang terletak di antara hidung dan bibir atas manusia. Philtrum adalah bagian dari wajah manusia yang terbentuk selama perkembangan janin, tempat dua sisi wajah menyatu. Ini adalah fitur normal dari anatomi wajah. Philtrum adalah garis lekukan kecil di antara hidung dan bibir atas yang punya makna biologis, estetika, dan dalam beberapa kebudayaan juga simbolis.

0: Baik, pendengar kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah 20 menit berlalu dari jam 2 siang. Kita masih melanjutkan Pro Dangdut, yakni lagu-lagu yang tadi sudah di request ya. Saya putarkan spesial untuk Anda yang sudah pada request di putaran kedua Pro Dangdut edisi siang hari ini.
1: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya toh.
0: Oh ya? Bagaimana deh cara?
1: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
0: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital?
1: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, ada cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
0: Kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital,
1: Iyo, dan banyak anak-anaknya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Baik pendengar, putaran ketiga Prodangdut ya, ada beberapa pilihan lagu yang sudah di request ya, saya coba hadirkan ke ruang dengar Anda kembali lagi. Dan saat ini 35 menit berlalu dari jam 2 siang ya, di pukul 15 nanti kita akan ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pendengar, pukul 14.55 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk semua yang sudah ikutan di Prodangdut edisi kali ini. Dan kita sudah di penghujung kebersamaan Prodangdut di kesempatan siang hari ini. Dan saya akhiri Prodangdut. Kita dapat ikuti Prodangdut di hari-hari berikut bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Dan pendengar, satu lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Di pukul 15 kita akan ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, produksi RRI Sorong.

0: Kakak mau koleksi tas banyak juga, andalan.
1: Ya iyalah. Nah, yang ini nih yang model terbaru. Bagaimana? Bagus ke Trada?
0: Iyo, bagus sih. Tapi macam ketumpu tas daerah, tas tomang Trade di antara kakak pu koleksi.
2: Bangga buatan Indonesia. Bisa dimulai dengan

sering kita lihat laron berterbangan berkumpul mengerubungi cahaya lampu. Kira-kira kenapa ya sampai laron suka dengan cahaya? Nah, laron adalah rayap yang memiliki kasta reproduktif yang artinya mereka memiliki tugas untuk berkembang biak karena tidak semua koloni rayap mampu bereproduksi. Sehingga laron sering muncul dalam jumlah banyak pada malam hari saat hari-hari pertama musim hujan. Kondisi tanah yang basah dan udara yang lembab pada musim hujan memberikan sinyal bagi koloni rayap untuk mulai bereproduksi. Untuk itu, laron akan mencari pasangan untuk berkembang biak sehingga mereka akan mengitari cahaya lampu untuk mencari pasangannya. Laron perlu menemukan pasangan sebelum fajar tiba karena jika tidak mereka akan mati. Alasan lain laron suka pada cahaya karena laron akan mencari tempat yang lebih hangat seperti sumber cahaya, misalnya lampu bohlam yang menyala. Laron juga mencari perlindungan dengan mendekati sumber cahaya buatan untuk berlindung jika mereka merasakan bahaya di sekitar.

Pendengar, pukul 15.02 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami belum bisa terhubung dengan RRI Sorong untuk ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Selanjutnya di Lintas Fak-Fak Sore kami hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan.

merupakan identitas dan jati diri suatu bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari bahasa daerah, tarian tradisional, musik, pakaian adat, hingga berbagai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pelestarian budaya bukan hanya tugas para pelaku seni, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Dengan mengenal, mencintai, dan mengamalkan budaya sendiri, kita turut menjaga agar warisan leluhur tidak hilang di tengah perkembangan zaman. Mari kita bangga menggunakan dan memperkenalkan budaya Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan lokal maupun di ruang digital. Menjaga budaya berarti menjaga identitas bangsa untuk tetap hidup sepanjang masa.

resensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Seven Habits of Highly Effective People adalah sebuah buku yang ditulis oleh Stephen R. Covey. Buku non-fiksi yang pertama muncul pada tahun 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering kita lakukan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial juga sangat mempengaruhi kehidupan kita untuk menjadi efektif atau tidak dalam jangka yang panjang. Saat kita bisa saling menghargai dan menyayangi orang di sekitar kita, maka hidup akan terasa jauh lebih bermakna. 7 kebiasaan sederhana yang dipaparkan Covey dengan sangat gamblang dan mampu membuat kita menyadari betapa besarnya pengaruh kebiasaan tersebut pada kehidupan kita jika ingin sukses dan efektif. Untuk mencapai kesuksesan, Covey memberikan jam bagi kita untuk mengubah pandangan terhadap hal-hal yang mungkin terlihat sederhana ini dan mengubah kebiasaan kita supaya kita bisa mencapai goals kita dengan cara paling efektif. Pesan moral yang dapat diambil dari buku The 7 Habits of Highly Effective People adalah tanggung jawab pribadi, mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan kita sendiri dan menghindari sikap korban. Mulailah dengan akhir dalam pikiran, menentukan tujuan jangka panjang dan memvisualisasikan hasil yang diinginkan sebelum memulai tindakan. Mengutamakan yang utama, fokus pada hal-hal yang memiliki nilai tertinggi dan memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Pikirkan menang-menang, mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak dalam setiap situasi. Mendengarkan dengan empati, memahami orang lain dengan mendengarkan secara aktif dan menghargai perspektif mereka. Sinergi, bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dapat dicapai secara individu. Pengasahan diri, terus belajar, berkembang, dan meningkatkan diri secara terus-menerus. Pesan moral ini mengajarkan pentingnya mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita, mengutamakan hal-hal penting, berkomunikasi dengan empati, dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Hidup kita tergantung dari bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Demikian esensi buku karya Stephen R. Covey. Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Cegah DBD saat pancaroba. Demam berdarah denggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemukan saat musim pancaroba atau musim hujan. Hal ini dikarenakan genangan air yang terdapat pada lubang atau barang-barang bekas akan digunakan untuk tempat berkembang biak nyamuk. Penyebab demam berdarah denggi sendiri adalah nyamuk Aedes aegypti pembawa virus denggi yang dapat mengancam nyawa penderita apabila tidak mendapatkan penanganan sedini mungkin. Melihat kondisi tersebut, maka penting bagi kita untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit DBD dan mencegah perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Selain metode pencegahan DBD menggunakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur, ada beberapa upaya tambahan yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pemberantasan sarang nyamuk PSN dan mencegah DBD. Di antaranya adalah sebagai berikut. Memasang kasa atau kelambu nyamuk, tidak menumpuk atau menggantung baju terlalu lama, menggunakan lotion anti nyamuk, menggunakan pakaian tertutup saat keluar rumah, memangkas dan membersihkan tanaman liar di pekarangan rumah, mendapatkan vaksin DBD, menjaga daya tahan tubuh, menghias rumah dengan tanaman anti nyamuk alami. Upaya pencegahan DBD merupakan langkah yang penting untuk dilakukan sebagai langkah preventif agar diri sendiri dan keluarga terbebas dari penyakit demam berdarah. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam secara mendadak atau gejala demam berdarah lainnya agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Pendengar, pukul 15.20 menit masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan pendengar, berbagai pilihan hiburan dan juga informasi masih akan kami bagikan untuk Anda. Dan pendengar, informasi sore hari ini datang dari hari ya, terkait dengan kopi tidak hanya diminum dengan cara yang sama di seluruh dunia. Berbagai negara pastinya memiliki cara penyajian yang dipengaruhi budaya dan juga kebiasaan masyarakatnya. Dan yang pertama itu ada kopi Touba dari Senegal. Dan di Senegal, kopi dikenal melalui kopi Touba yang dibuat dengan campuran rempah grains of selim. Biji kopi biasanya dipanggang bersama rempah tersebut sebelum digiling dan diseduh. Nah, kopi Touba memiliki kaitan dengan komunitas Moride dan kota Touba di Senegal, dan kini minuman tersebut juga menjadi bagian dari keseharian masyarakat Senegal. Lanjut, ada kopi dari Finlandia. Nah, Finlandia memiliki tradisi menikmati kopi bersama lepa justo, yaitu keju lokal yang juga disebut bread cheese. Nah, potongan keju dapat dimasukkan langsung ke dalam kopi panas sebelum dimakan. Visit Finland mencatat tradisi tersebut sebagai salah satu cara menikmati lepa justo, keju yang menyerap kopi, memberikan kombinasi rasa dan tekstur yang berbeda. Ada juga di Yaman, kis dibuat menggunakan kulit buah kopi yang dikeringkan. Nah, kulit tersebut biasanya direbus bersama rempah seperti jahe dan kemudian disajikan sebagai minuman panas. Nah, berbeda dari kopi biasa, kis bisa menggunakan tidak menggunakan biji kopi sebagai bahan utama. Minuman ini menunjukkan bahwa bagian buah kopi selain bijinya juga dapat dimanfaatkan. Nah, ada lagi Mazagran dari Aljazair memiliki tradisi kopi dengan bernama Mazagran. Minuman ini dibuat dari kopi dan juga air, kemudian disajikan dingin dengan gula dalam beberapa variasi. Ya, dan pendengar, dalam perkembangannya Mazagran memiliki berbagai variasi di beberapa negara, dan versi tertentu menambahkan lemon, mint atau bahan lain ke dalam kopi dingin. Dan kelima tradisi ya, ini menunjukkan bahwa kopi memiliki cara penyajian yang beragam di berbagai budaya. Dan baik pendengar.

0: Lorong Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
1: Senang. Teman banyak.
2: Terus teman bagaimana dengan Ilham? Baik kah?
1: Baik.
2: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah? Tentara kah?
1: Tentara.
0: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis, SPD MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
3: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
0: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
4: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak kebutuhan berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu, dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami bersyukur baru sekolah ini ada pemerintah, mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
0: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fakfak dan Kaimana, Bapak Samsul Husen Karanggusi, SAG, MPD. Nah,
5: jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
0: Syamsul Husain mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fakfak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
5: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang. Ya. Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fakfak ini dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fakfak ini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak sudah luar biasa sekali itu, sudah bisa mengurusi sekolah, karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada SMP Yapis itu. Itu tanahnya SLB. Itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB. Tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak tidak serius, gitu, tidak ada kemauan. Jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu, Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini, jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis, biar Yapis pakai itu, kita cari
4: tempat lain.
5: Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
4: Betul.
5: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat kesini di ruangan, itu semua pada air mata keluar, sedih, sayang. Jadi harapan saya, dan saya berharap, dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
0: SLB Negeri Terpadu Fakfak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fakfak menuju mimpi mereka.
6: Baik pendengar, 42 menit berlalu dari jam 3 sore. Dan ya, kembali informasi kami sampaikan datang dari BMKG yang memprediksi kondisi cuaca di sebagian besar kota di Indonesia didominasi langit cerah pada hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Namun, sejumlah wilayah lainnya masih berpotensi mengalami hujan ringan, udara kabur, hingga kondisi berkabut yang dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat. Nah, potensi cuaca cerah BMKG menyampaikan diprediksi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Kota-kota yang masuk dalam kategori tersebut antara lain Kupang, Makassar, Mamuju, Mataram, Palu, Semarang, Serang, Tanjung Pinang, dan Yogyakarta. Di tengah dominasi cuaca cerah, BMKG turut mengidentifikasi sejumlah daerah yang berpeluang diguyur hujan dengan intensitas ringan. diperkirakan terjadi di Banda Aceh, Gorontalo, Medan, Abire, Padang, Pangkal Pinang, Pontianak, Sofifi, serta Tanjung Selor. Ya, dan berbeda dengan sejumlah kota yang diperkirakan cerah maupun diguyur hujan, Jayapura dan Surabaya diprediksi mengalami cuaca berawan. Kondisi ini menunjukkan adanya variasi cuaca antar daerah, meskipun sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan berada dalam kondisi cerah. Ya, dan perbedaan kondisi cuaca di berbagai daerah menjadi informasi penting bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan sehari-hari. Warga yang berada di wilayah berpotensi hujan maupun berkabut disarankan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca setempat. Masyarakat juga dapat mengakses pembaruan perakiraan cuaca melalui situs resmi BMKG untuk memperoleh informasi terbaru sesuai wilayah masing-masing. Dan pendengar, perakiraan cuaca BMKG dari Jakarta hingga Papua dan kondisi tiap wilayah. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: Eh, Mace, saya dengar kok ada batanam di belakang rumah, Kak.
1: Oh, iyo, saya ada tanam rica deng kangkung, oh.
0: Memang, kok paling rajin, nih?
1: Iyo, toh, supaya kalau mau masak nanti tinggal petik saja. Lumayan, bisa sekalian hemat pengeluaran.
0: Itu lagi, apalagi sekarang ini harga bahan makanan kadang naik, kadang juga turun, toh.
1: Betul itu, Mace. Makanya, kalau kita manfaatkan halaman rumah, tanam sayur, Kak, rica, Kak, atau tomat, sedikit-sedikit, bisalah bantu kebutuhan dapur. Jadi, bukan cuma hemat, tapi bantu ketahanan pangan dari rumah sendiri, toh, Mace.
0: Aduh, kalau begitu salah mau belajar batanam di Komaci.
1: Ketahanan pangan dimulai dari langkah kecil. Manfaatkan lahan di sekitar rumah untuk menanam sayur atau tanaman pangan. Selain sehat dan hemat, kita juga membantu menjaga ketersediaan pangan keluarga.

Pemenuhan gizi yang baik merupakan fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Program Makanan Bergizi Gratis hadir sebagai salah satu upaya untuk memastikan anak-anak dan masyarakat mendapatkan asupan makanan yang sehat dan seimbang. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat membantu mengurangi angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar anak, serta mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Selain itu, program ini juga mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat dan bergizi. Keberhasilan program ini membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, orang tua, hingga masyarakat luas. Pendengar, makanan bergizi hari ini adalah investasi untuk masa depan generasi Indonesia yang lebih kuat dan sehat.

Jiwa keuntungan besar dengan modal yang sedikit menjadi penyebab masih banyak orang yang tertipu investasi bodong. Nah, investasi bodong adalah skema penipuan dengan tujuan mengambil uang para korban tanpa memberikan hasil yang dijanjikan. Agar terhindar dari maraknya investasi bodong, simak tips berikut ini. Yang pertama, sebelum berinvestasi di perusahaan investasi, cari tahu informasi mengenai perusahaan, karyawan, serta produknya. Kemudian, minta salinan tertulis rencana pemasaran dan penjualan dari perusahaan. Ingat juga, semakin besar keuntungan yang ditawarkan, maka semakin besar risiko kerugian yang akan Anda alami. Selanjutnya, hindari perusahaan investasi yang tidak dapat menjelaskan rencana bisnis perusahaan. Yang terakhir, cari tahu apakah ada permintaan produk sejenis di pasaran. Itulah tips agar terhindar dari maraknya investasi bodong. Investasi diharapkan mendatangkan keuntungan. Jangan sampai malah mendatangkan kerugian karena Anda kurang berhati-hati. Ingat ya, untuk selalu teliti dan bijak sebelum melakukan transaksi keuangan dan berinvestasi.

Selamat sore pendengar di mana saja berada, masih bersama kami Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di lintas Fakfak sore. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 16.02 menit, dan kami juga informasikan di pukul 17 nanti kita akan ikuti program Indonesia Cerdas dengan menghadirkan narasumber dengan tema mengenal potensi diri menjadi pelajar inspiratif. Dan baik pendengar, untuk kebersamaan kita di sore hari ini masih saya temani Anda dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

Penguin Adelie atau Pygos Celis Adeliae merupakan satu spesies penguin yang paling menarik dan ikonik di dunia. Mempunyai ukuran sekitar 46 hingga 71 cm tinggi dan 3,6 hingga 6 kg berat, berhabitat di pantai dan pulau-pulau berbatu di Antartika, dan mereka memakan kerikil, udang kecil dan cumi. Penguin Adelie mempunyai musim kawin di bulan Oktober hingga Februari atau musim panas Antartika. Penguin Adelie terkenal karena kebiasaan kawinnya. Penguin jantan akan mencari batu kecil yang sempurna dan menghadiahkannya kepada betina sebagai tanda cinta atau lamaran. Penguin jantan memilih batu biasanya yang bulat atau mulus. Ia akan membawa batu itu ke hadapan betina, lalu meletakkannya di depannya. Kalau betina menerima, dia akan mengambil batu itu dan menggunakannya untuk membangun sarang bersama si jantan. Ini artinya memberi isyarat terima, ya aku mau. Dengan batu itu, mereka akan membangun sarang bersama dan bertelur. Semakin banyak batu yang dikumpulkan, semakin tinggi sarangnya yang membantu melindungi telur dari salju dan air. Mengapa harus melamar dengan menggunakan batu? Tidak melamar seperti manusia yang melamar dengan cincin, penguin melakukannya dengan batu cinta. Karena penguin tidak bisa menggali, jadi mereka membangun sarang dari batu di tanah berbatu. Batu yang bagus itu berharga, ringan tapi kokoh, tidak mudah menggelinding dan bisa menopang telur. Kadang penguin jantan bahkan mencuri batu dari sarang tetangga jika kehabisan ide.

merupakan gejala atau fenomena alam yang umum terjadi di daerah tropis seperti Indonesia. Petir ditandai dengan kilatan cahaya putih diikuti dengan dentuman atau suara keras, menggelegar dan bergema. Sambaran petir bisa berbahaya sebab petir memiliki muatan energi yang besar. Jika seseorang terkena sambaran petir, maka akan mengalami luka bakar, bahkan detak jantungnya bisa berhenti. Untuk menghindari sambaran petir di musim hujan, berikut langkah tepat yang bisa dilakukan. Yang pertama, segera masuk ruangan. Ketika hujan deras, apalagi disertai suara petir, sebaiknya segera masuk dalam ruangan. Tempat yang paling aman agar terhindar dari sambaran petir adalah di dalam ruangan, rumah, atau gedung. Meski sudah berada di dalam ruangan, kita tetap harus waspada pada petir dengan matikan perangkat elektronik dan cabut kabel dari stop kontak. Jauhi telepon dan smartphone, jauhi genangan air, saluran api atau pipa, serta kenakan sandal karet. Sementara jika sedang berkendara, jangan memaksakan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Segera cari tempat aman untuk berteduh. Yang kedua, pergi dari tanah lapang. Apabila sedang berada di tanah lapang saat hujan deras, sebaiknya segera berlindung sebab petir akan selalu mencari daerah lapang untuk melepaskan energi. Sehingga tanah lapang menjadi tempat berbahaya saat sedang terjadi hujan petir. Yang ketiga, hindari berteduh di bawah pohon. Pohon memang bisa membantu kita tidak terlalu basah saat hujan sebab ada daun rimbun yang menutupi. Namun, jika hujan disertai petir, sebaiknya jangan berlindung di bawah pohon, apalagi pohon yang tinggi, sebab pohon yang tinggi mudah tersambar petir dan energi yang berasal dari petir itu bisa melompat dan tersalur ke badan kita jika sedang berteduh di dekatnya. Selanjutnya, pakai alas kaki. Nah, untuk mengurangi resiko tersambar petir, sebaiknya selalu gunakan alas kaki berbahan karet. Jika tidak menggunakan alas kaki, maka kita bisa terkena sambaran petir saat petir menyambar tanah sekitar. Yang terakhir, hindari berdiri bergerombol. Berteduh dengan berdiri bergerombol bisa menambah resiko untuk tersambar petir. Hal ini terjadi karena tubuh manusia banyak mengandung air dan dapat dijadikan media untuk menghantarkan energi listrik. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk menjaga jarak dengan orang sekitar kira-kira 2-5 meter. Itulah beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari sambaran petir.

Baik pendengar, pukul 16.15 menit. Selamat sore, selamat beraktivitas di suasana sore hari Anda. Yang pasti banyak aktivitas yang kita lakukan di sepanjang pagi, siang hingga sore hari ini. Ya, semoga saja semua yang Anda lakukan dapat berjalan baik dan juga lancar. Ya, apapun yang kita hadapi ya, pastinya harus tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Mengingat kondisi cuaca Kota Palafak-fak yang akhir-akhir ini udaranya kabur ya, mengakibatkan kita semua diwajibkan untuk menggunakan masker ketika hendak bepergian ataupun melakukan aktivitas di luar ruangan. Dan baik pendengar, kita masih dengan berbagai pilihan hiburan dan juga informasi. Kami ingatkan di pukul 17 nanti kita akan ikuti program Fak-fak sore ini, Indonesia Cerdas, dengan tema mengenal potensi diri menjadi pelajar inspiratif.

0: sih harus capek-capek belajar tiap malam? Kalau lihat di medsos sih, banyak tuh yang sukses cuma dari konten doang.
1: Adek, yang kelihatan instan itu kamu cuma lihat hasilnya di balik layar. Mereka juga jatuh bangun kok. Berproses, gagal, lalu bangkit lagi.
0: Tapi kok aku belum juga bisa ya kak? Padahal sudah usaha juga.
1: Karena sukses itu bukan soal cepat, tapi soal bertahan, disiplin, sabar, dan terus belajar. Itu modal utamanya.
0: Oke deh, kak, kalau begitu bantuin adek ya bahas soal ini.
1: Nah gitu dong, itu baru calon orang sukses.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: Pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak ini. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung,

0: Kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu. Mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
1: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih, sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
0: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru. Jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca. Dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu mereka harus berpikir lebih lama. Jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali. Bahkan kalau kita belum bermain, mereka bilang, ayo Kak Fitri bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih sekali, kasihan kayak gitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
1: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

Baik, pendengar, pukul 16.35 menit waktu Indonesia Timur. Informasi untuk Anda kali ini datang dari Pertamina. Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, meminta maaf kepada warga Bali atas antrian panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dalam beberapa hari terakhir. Simon menjelaskan salah satu penyebab terganggunya distribusi BBM adalah kendala teknis pada bagian jangkar kapal pengangkut saat proses bongkar muat. Selain kendala teknis, Pertamina mencatat peningkatan konsumsi BBM bersubsidi, khususnya Pertalite. Ya, dan meski demikian, kendala teknis dan peningkatan konsumsi bukan alasan untuk membenarkan antrian BBM yang terjadi di Bali. Dan salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan pasokan melalui armada kapal yang tersedia, serta meninjau langsung lokasi penyandaran kapal tanker. Dan pendengar, Pertamina minta maaf soal antrean BBM di Bali, distribusi dipercepat. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Dan kami juga kembali informasikan untuk Anda bahwa di pukul 17 nanti kita akan ikuti program Indonesia Cerdas dengan tema mengenal potensi diri menjadi pelajar inspiratif. Dan pendengar, nantinya dialog yang akan kami langsungkan untuk Anda yang tidak mengikuti melalui RRI Digital, Anda dapat ikuti melalui streaming di rri.co.id dan juga bisa melalui kanal YouTube RRI Fak Fak Official.

Pernahkah Anda memperhatikan nyamuk sering berputar-putar di rambut seseorang? Ternyata nyamuk juga memiliki alasan tersendiri mengapa mendekati manusia dan menghisap darah. Ada beberapa alasan mengapa nyamuk mendekati dan menggigit seseorang. Di antaranya, yang pertama, warna gelap. Nyamuk dirancang untuk menghisap darah mamalia yang cenderung memiliki rambut atau kulit berwarna gelap. Jika tidak ingin sering-sering diganggu nyamuk, cobalah mengenakan pakaian berwarna terang. Yang kedua, karena aroma bunga. Selain darah, nyamuk juga menghisap cairan bunga untuk energi. Parfum dengan aroma bunga juga akan memberikan efek yang sama terhadap nyamuk. Alasan berikutnya adalah ibu hamil. Wanita hamil menghembuskan nafas lebih banyak daripada wanita yang tidak sedang hamil. Wanita hamil juga memiliki suhu tubuh yang lebih tinggi. Kedua hal ini menarik perhatian nyamuk karena nyamuk menyukai kelembapan dan karbon dioksida. Suhu tinggi juga mempermudah nyamuk mendeteksi manusia. Yang terakhir, akibat berkeringat. Senyawa kimia dalam keringat dapat membuat nyamuk tertarik untuk mendekat. Itulah beberapa alasan nyamuk mendekati manusia.

0: esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Hujan Kepagian karya Nugroho Noto Susanto adalah kumpulan esensi buku yang menggambarkan pengalaman, perjuangan, dan pengorbanan individu dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan gaya bahasa sederhana namun penuh emosi, Nugroho menyelami sisi kemanusiaan dari perang dan dampaknya terhadap masyarakat. Nugroho menyoroti bagaimana perang bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan, tetapi tentang individu yang mengalami penderitaan, kehilangan, dan dilema moral. Buku ini juga menonjolkan semangat juang para pejuang Indonesia, baik di medan perang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Banyak esensi buku ini memperlihatkan dilema pribadi tokoh-tokohnya yang menghadapi pilihan sulit antara tugas negara dan kebutuhan pribadi. Dengan latar belakang yang kuat pada masa revolusi Indonesia, Nugroho menghadirkan kisah yang menyentuh hati dengan sentuhan realisme dan puisi. Hujan Kepagian adalah karya yang tidak hanya memperlihatkan sisi heroik perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga sisi rapuh dan kompleks manusia dalam menghadapi situasi ekstrim. Buku ini mengajarkan bahwa kemerdekaan dicapai melalui pengorbanan yang nyata, baik secara fisik maupun emosional, dan bahwa kemanusiaan tetap menjadi inti dari segala perjuangan. Karya ini relevan untuk refleksi tentang bagaimana sejarah kemerdekaan Indonesia tidak hanya soal peristiwa besar, tetapi juga kisah-kisah kecil yang penuh makna.
0: Esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik, pendengar, pukul 16.49 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang sudah menyelesaikan tugas aktivitas di sepanjang siang hingga sore hari ini, sudah waktunya Anda kembali ke rumah menikmati ruang kebersamaan bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Dan pendengar, kita beranjak ke pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Sekolah Garuda merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mulai pembentukan karakter, disiplin, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Sekolah ini hadir sebagai wadah untuk mencetak peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat cinta tanah air. Melalui proses pembelajaran yang terarah dan lingkungan pendidikan yang positif, Sekolah Garuda mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sosial. Dengan dukungan tenaga pendidik yang berkualitas dan program pendidikan yang berorientasi masa depan, Sekolah Garuda menjadi salah satu langkah penting dalam membangun generasi unggul Indonesia. Pendidikan yang kuat hari ini adalah fondasi bagi Indonesia yang hebat di masa depan.

0: 좋았다.
1: Selamat sore pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Mahfud MD dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Jaksa Agung. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id melalui kanal YouTube Tribun Medan TV. Konteks asli video pada unggahan tersebut adalah momen ketika Mahfud MD dilantik sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri pada November 2025. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga melantik 9 anggota komite lainnya, mulai dari Otto Hasibuan hingga Tito Karnavian. Melansir dari kejaksaan.go.id, diketahui bahwa posisi Jaksa Agung masih dijabat oleh Sanitiar Burhanuddin. Demikian Cek Fakta.

Baik, pendengar, kita masih bersama di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita masih menanti narasumber kita yang akan hadir di Indonesia Cerdas sore hari ini. Untuk itu, keruan dengar Anda, saya temani masih dengan pilihan lagu-lagu hiburan.

Baik pendengar, 8 menit kita berlalu dari jam 5 waktu Indonesia Timur ya. Dan untuk Anda yang ada di Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya, Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 94,9 MHz. Juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id, juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Dan baik pendengar, di mana saja Anda berada, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di pukul 17 kita akan ada dalam dialog Indonesia Cerdas. Dan baik, langsung saja saya ajak Anda kita ikuti dialog Indonesia Cerdas.

0: Baik, pendengar di mana saja berada, 10 menit sudah berlalu dari ruang dengar Anda. Dan ya, sore hari ini saya tidak sendiri, sudah ada 3 cowok-cowok ganteng ya, dan juga ada satu, enggak satu sih, dua ya. Ada dua cewek cantik di sini, saya pastinya ya. Oke, dan narasumber kita yang sudah hadir di sore hari ini saya sapa, ya mungkin bisa langsung perkenalan ya. Ya mungkin dari kiri saya ada siapa di ujung sana?
1: Andrea Agustino Ohailetuarin.
0: Oke, baik. Lanjut.
2: Halo semua, perkenalkan nama saya Hizkia Januariel Rantemanik.
0: Oke, di sebelahnya?
3: Perkenalkan nama saya Mariana Agnes Tuturo.
0: Oke, baik. Luar biasa ini ketiga siswa-siswi dari SMA Don Bosco. Iya, luar biasa. Oke, untuk ketiga siswa-siswi yang sudah hadir ya, mungkin sudah lihat ya dari flyernya, tema kita itu mengenal potensi diri menjadi pelajar inspiratif. Yang pasti menjadi pribadi yang punya sesuatu yang bisa dibagikan untuk orang lain itu hebat, hebat sekali begitu ya, daripada disimpan sendiri kan tidak asik tuh. Oke, tadi sudah perkenalan nama. Mungkin sebelum Kak Yuli lanjut, banyak di luar sana juga yang mau ikutan bersama kita di sore hari ini, mau gabung boleh langsung saja di 0811 495 9490. Yang ada di rumah mungkin yang tidak bisa sempat mendengarkan juga melalui audio streaming, bisa langsung di kanal YouTube RRI Fak-Fak Official. Dan kita bersama hingga nanti di jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Oke, langsung saja untuk Andre. Kak Yuli langsung ke Andre nih. Andre, sebelum kita cerita-cerita nih, Andre itu prestasinya apa saja?
1: Untuk di SMA sendiri, saya juara satu Olimpiade Matematika tingkat kabupaten.
0: Oke.
1: Okay. Juara dua lomba cipta puisi di SLS 3N tingkat kabupaten, dan pernah juara tiga di pementasan seni lomba baca puisi.
0: Oke, okay, itu Andre. Iya, berarti Andre ini punya banyak sekali prestasi. Nah, lanjut nih ya, Hizkia. Hizkia sendiri ini punya prestasi apa saja, Hizkia?
2: Kalau untuk di sekolah sendiri dulu pernah juara satu kelas, juara dua kelas juga. Kalau untuk lomba-lomba kuliah di luar sekolah, untuk pernah juara satu Olimpiade Sains Nasional di bidang biologi 2026, terus juara satu juga di lomba FLS 3N 2026 di cabang fotografi.
0: Oke, kalau Mariana, Agnes saja ya. Oke, Agnes sendiri?
3: Kalau saya di luar sekolah, di untuk sekolah lombanya astronomi, bidang astronomi, astronomi tingkat kabupaten juara 4.
0: Oke, baik. Iya, ini banyak sekali nih prestasi kalian. Saya pikir mungkin bukan cuma di SMA ya, berarti sudah dari SD, SMP ya. Karena ini biasanya bawaan nih gitu ya. Bawaan, mungkin sejak dari orok kali ya. Oke, asik nih. Oke, nah ini mungkin yang jadi apa ya, pertanyaannya mungkin bisa diceritakan kan. Kalau tadi ada lomba apa cipta puisi, ada juga astronom, ada juga matematika. Kalau dibilang matematika, mau lari sampai di mana pasti ada matematikanya, begitu ya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan apa yang membuat Andre tertarik sampai akhirnya membuat apa ya, cipta puisi itu kan mungkin kalau dibilang sesuatu yang hanya dilihat terus bisa membayangkan langsung bisa menulis ya, begitu ya, seperti itu. Nah, ini apa yang membuat kamu tertarik sampai akhirnya langsung mengikuti lomba dan dapatkan juara?
1: Saya tertarik ke cipta puisi karena untuk cipta sendiri kita berdasarkan perasaan
0: perasaan.
1: Perasaan cipta itu kita punya kayak otak kita berjalan, jadi ada sesuatu yang tertarik dari dalam diri gitu. Jadi ketika ada pendaftaran lomba FLS3N tingkat kabupaten untuk sekolah, saya mendaftarkan diri untuk mengikuti karena saya punya keahlian di situ, jadi saya harus ikut begitu, tuangkan begitu. Jadi
0: ya seperti itu ya. Begitu. Nah, kalau Hizkia sendiri
2: di bidang apa dulu?
0: Di bidang ya prestasi yang kamu raih. Matematika khususnya, karena sejujurnya Kak Yuli
2: biologi.
0: Oke, silakan.
2: Kalau dulu sih sebenarnya belum begitu tertarik sama biologi, tapi nanti pas masuk SMA, pas sudah kelas 1 SMA semester 2 akhir, mulai tertarik sama biologi. Kayak biologi tuh asik sekali, makanya waktu ada pendaftaran OSN biologi, saya langsung ikut sama teman-teman yang lain, saling ajak-mengajak untuk ikut
0: begitu. Ternyata kamu lolos.
2: Iya,
0: gitu,
2: lolos.
0: Ya. Oke. Nah, ini kalau kita bicara tentang ketertarikan, saya pikir ini juga mungkin bawaan kali ya. Yang tadi seperti saya sudah bilang bahwa bawaan dari orok bisa jadi gitu. Oke. Nah, ini kalau Agnes sendiri nih, mungkin yang ingin Kak Yuli tanya tuh, sejak kapan kau menyadari kalau kau tuh suka dengan bidang yang prestasi yang kau ada ikut begitu?
3: Sebenarnya tidak tertarik dengan astronomi, cuman dicoba-coba saja.
0: Waduh, kayaknya anak-anak muda sekarang itu kayak ada rasa penasaran, jadi ingin dicoba begitu ya. Kalau ya, karena kita tidak tahu kan, kalau tidak dicoba ya kita tidak akan pernah tahu. Tapi setelah dicoba ya, ya itu tutup mata buka mata kita lolos gitu. Oke, ini menarik nih ya, kalau dibilang prestasi yang kalian raih, saya pikir mungkin dari sejak kanak-kanak sampai akhirnya ada di sini mewakili sekolah ya, itu pasti punya kebanggaan sendiri begitu ya. Oke, nah ini untuk Mariana sendiri nih, apa yang membuat kamu mendalami bidang astronomi dan kebumian? Karena kita tahu bahwa untuk mendalami ini kan pasti membutuhkan proses. Kita juga tidak asal ikut begitu. Kita harus mendalaminya juga, harus belajar tentang apa itu astronomi, terus apa bicara tentang kebumian. Ini kan sesuatu yang luas. Nah, ini saya mungkin belum dengar secara pasti bahwa apa yang membuat kau sampai tertarik begitu dan jatuh cinta dengan masalah kebumian ini begitu.
3: Sebenarnya tuh saya sukanya sama luar angkasa.
0: Oke. Okay.
3: Tentang planet.
0: Satelit.
3: Yang intinya di luar angkasa yang
0: kita ingin. Oke. Tidak usah gugup Agnes, hanya tong empat saja gitu. Oke. Baik, nah itu dari Agnes. Kalau dari Hizkia sendiri ya, kalau tadi kalau kamu kan tadi biologi dan
2: fotografi.
0: Nah, ya mungkin saya mau tanya nih, kalau fotografi itu kan mungkin dari hobi ya, karena kita biasa kan kadang nih, kalau pengalaman Kak Yuli tuh suka sedikit dongkol itu ketika kita bisa potret orang hasilnya bagus, tapi giliran kita difoto hasilnya iya kan? Nah, ini bisa diceritakan sedikit nih. Ini apakah baru tertarik atau memang sudah dari dulu kok tertarik dengan bidang ini gitu?
2: Jadi banyak sekali dari cerita lucu dari fotografi ini. Awal mulainya itu dari pas masih kecil.
0: Oke. Okay.
2: Kan dulu zaman-zaman FB.
0: Iya.
2: Jadi pasti kalau ada acara apapun pasti disuruh pasti posting.
0: Posting.
2: Dulu saya pasti disuruh untuk foto-foto tante saya atau om saya. Jadi harus betul-betul hasilnya bagus baru mereka bisa post.
0: Puas.
2: Iya,
0: gitu.
2: Puas. Terus beranjak ke SMA itu kalau fotografi itu sudah menjadi kayak hal yang sudah ada di dalam darah.
0: Oke.
2: Terus pas SMA sebenarnya awalnya saya tidak begitu tertarik untuk ikut lomba cabang fotografi. Awalnya saya ikut yang seleksi di sekolah dulu, yang musik tradisional. Cuma waktu itu tidak lolos untuk keprovinsian kabupaten. Terus ibu guru saya, Ibu Melani, chat waktu itu bilang mau ikut yang fotografi atau tidak. Saya coba-coba dulu, saya sudah bosan juga kalau tidak ikut. Sudah, akhirnya saya ikut. Terus saya dengan pembimbing saya, Ibu Fani, kita cari konsepnya apa yang kita mau buat. Kebetulan hari itu kita ambil konsep hak dan kehidupan perempuan tanah Pala.
0: Oke, waduh, ini tema yang luar biasa nih ya. Kenapa sampai bisa ada tema seperti itu?
2: Iya, sebenarnya
0: apa yang buat kau sampai bisa menciptakan tema seperti itu?
2: Sebenarnya waktu itu juga saya masih bingung mau ambil tema apa. Sebenarnya waktu itu mungkin saya mau ambil pemandangan kota Fakfak. Cuma waktu itu setelah baca Juknis harus ikut yang di Juknis. Jadi saya dengan Ibu Fani berunding harus pakai tema apa. Jadi ibu kasih tahu pakai tema ini coba. Ya, saya ikut. Terus kita kembangkan, kan waktu itu diminta 9 foto. Jadi kita kembangkan lagi, makanya bisa ambil hak dan kehidupan perempuan tanah Pala.
0: Oke, luar biasa. Ini anak-anak hebat ya yang ada di Fakfak. Nah, ini saya ke Andre nih. Nah, ini Andre berhasil untuk meraih juara 1 OSN ya di bidang matematika, sekaligus juara 2 juga di cabang cipta puisi. Nah, ini untuk Andre sendiri nih, untuk mengembangkan dua kemampuan yang berbeda ya, yaitu logika matematika dan juga kreativitas menulis. Nah, ini saya pikir sesuatu yang jauh ketika kita punya otak ini dipacu untuk menghitung, lalu tiba-tiba kita harus mencurahkan isi hati di sebuah di atas kertas begitu. Nah, ini bisa ceritakan bagaimana kau bisa, Andre, bisa membagi waktu, atau ada waktu-waktu tertentu yang bisa membuat kau sampai akhirnya saya bisa nih kedua bidang ini begitu.
1: Untuk matematika sendiri itu saya sudah senangi dari SD, karena menurut saya matematika itu hal yang buat saya tuh kayak terpacu gitu, punya adrenalin sendiri. Ketika saya tidak bisa di satu bidang matematika, contohnya geometri, bangun-bangun itu saya kayak merasa gagal di dalam sopo diri gitu. Jadi kayak, oh, pelajaran ini saya harus minati terus menerus. Apalagi untuk cakar-cakar, saya tanamkan dalam sopo diri sendiri tuh kalau matematika itu uang. Kalau karena ada matematika ada uang begitu. Jadi hal itu membuat saya kayak, wah, matematika itu seru. Kebanyakan orang, kebanyakan anak muda sekarang itu kayak melihat matematika itu kayak
0: musuh begitu.
1: Ya, musuh sekali. Apalagi siang-siang begitu. Tapi saya pribadi kayak melihat matematika itu kayak, wah, tidak bisa ini. Kayak di bidang ini tuh punya dari matematika itu punya banyak bidang terbagi lagi begitu. Karena dari matematika itu sendiri, jadi saya kayak kalau untuk cipta puisi dan baca, saya juga minat baca. Sebenarnya dari SD juga kelas 3 itu materinya tentang cipta dan baca. Terus karena untuk cipta itu tentang kita punya perasaan. Apalagi untuk saya tahu bahwa kalau anak zaman sekarang tuh kalau diari tuh panjang gitu, tapi kalau puisi tuh bisa lebih singkat gitu tuh. Jadi kayak, ih, puisi, oke lah. Terus untuk baca itu lebih ke, karena saya bisa berekspresi di situ, jadi kayak, oh,
0: seperti begitu. Iya. Jadi istilahnya apa yang dipikirkan, diresapi, ditulis, lalu diaplikasikan, ya itu membaca tadi, iya, begitu. Membaca dan tadi memang itu membutuhkan ekspresi ya.
1: Iya.
0: Jadi jangan sampai lagi marah tapi baca puisinya melo begitu. Itu kayaknya tabrak ya.
1: Iya.
0: Sudah pernahkah seperti itu? Oke. Nah, ini mungkin saya ke Agnes nih ya. Kalau kita bicara soal apa namanya kebumian, kan sesuatu yang sangat-sangat dalam ya, yang harus kita pelajari.

0: puji Tuhan kalian semua berhasil. Dan yang mungkin Kak Yuli ingin tanya nih masing-masing ya, bagaimana kalian bisa membagi waktu dengan apa namanya, kan belajar di sekolah lalu mempersiapkan presentasi untuk ada di apa dunia yang nantinya kalian harus ciptakan sendiri nih, iya. Ya, nah ini seperti apa, terus bagaimana dengan dukungan orang tua, karena kita tahu bahwa sampai hari ini kita ada juga karena ada bukti dukungan dari orang tua begitu. Nah ini masing-masing bisa ceritakan pengalaman-pengalamannya untuk mempersiapkan sampai akhirnya kalian lolos begitu. Silahkan, siapa duluan? Silahkan. Oke, atau Agnes duluan nih, ya. Karena cewek sendiri nih. Silahkan Agnes.
1: Kalau untuk membagi waktu, itu kalau untuk belajar di sekolah, terus pulang ke rumah, lanjut lagi belajar untuk SN, apalagi untuk astronomi, itu kan mencakup tentang fisika, gabungan dari fisika sama biologi dengan kimia. Itu bikin kepala sakit
0: sebenarnya. Tapi kenapa? Nah ini kan dia sendiri tahu kan, yeah. Kalau ini sangat-sangat bikin pusing kepala. Tapi kenapa?
1: Karena waktu itu
0: terjebak.
1: Saya mau ikutnya tuh geografi. Karena waktu itu pas mendaftar sudah full. Tanya ibu, ini ibu guru pendamping, bilang ibu astronomi masih bisa kah? Bisa, tapi masih kurang, harus lebih dari satu. Gini ya, teman dua saya datang dong, mendaftar. Dong mendaftar, lalu ibu panggil saya, ibu Milan panggil ibu, Mariana masih mau ikut astronomi, bilang bisa ibu kalau coba saja ibu. Tapi setelah pas
0: terjun ya,
1: mulai mengerti dan paham-paham sedikit.
0: Paham begitu. Oke, ini Agnes bisa terjebak nih. Saya berharap Hizkia dan juga Andre tidak terjebak gitu ya. Oke, nah itu kalau untuk mulai dari proses pendaftaran ya. Sementara kan untuk mempersiapkan, karena kan kita harus belajar kan, bukan mungkin kalau puisi ya sudahlah, saya cari perasaan galau dulu baru saya sambil tulis-tulis lah gitu kan. Nah, kalau bicara tentang astronomi ini kan dalam begitu. Nah, ini untuk Agnes punya persiapan seperti apa? Kalau tadi kan masalah pendaftaran nih, oke, sudah clear. Tapi untuk menyatukan ini tadi ada biologi, fisika, kimia, ini mau lari dari matematika tidak bisa. Tetap ketemu gitu. Nah, ini seperti apa?
1: Kalau untuk itu sebenarnya
0: tidak terlalu sulit atau seperti apa? Maksudnya karena kan tadi itu kalau kita tidak mendalami, karena ini kan menyatukan tiga mata pelajaran ya, ada kimia, ada fisika. Karena kita tahu ada dua pelajaran yang rumus-rumusnya itu terlalu banyak. Nah, ini tingkat kesulitan dari bidang astronomi ini apa sebenarnya?
1: Menghitung.
0: Oke.
1: Jadi kalau mau belajar tuh paling setengah mati.
0: Oke, tapi karena sudah terjebak ya sudahlah, lanjut gitu, gaskan. Oke, nah itu dari Agnes. Nah, ini Hizkia dan Andres seperti apa nih? Oke, silakan.
2: Kalau dari saya untuk pembagian waktunya tuh jujur untuk matematika waktu itu saya juga disuruh ikut.
0: Kayak, jangan bilang terjebak ya. Mohon. Jangan sampai.
2: Sebenarnya kaget karena disuruh ikut. Terus saya dikasih silabus itu 2 minggu sebelum olimpiade.
0: Oke, berarti tidak terlalu lama ya.
2: Iya. Terus karena saya kayak malas saya matematika. Sebenarnya malas ikut juga untuk olimpiade, tapi cari-cari pengalaman toh. Terus saya baru belajar itu cari materinya tuh H-1 karena saya otodidak. Jadi cari materinya itu H-1 dan puji Tuhan belajar materi yang saya cari itu iya betul H-1 itu

0: baru belajar.
1: Oke. Jadi selama 2 minggu dikasih silabus itu gue ngapain aja, Andre?
2: Ya, saya tidak hiraukan gitu, kayak awalnya saya tidak mau, tapi pas wahamin satu, terus saya di sopo TikTok itu lewat-lewat kayak orang-orang yang keluar negeri, olimpiade matematika, terus saya kayak, ih, saya juga mau ini. Wahamin satu baru sadar kalau, ih, mau ini, mau ini. Jadi, akhirnya saya belajar itu betul-betul, apa namanya, begadang untuk belajar materinya. Dan puji Tuhan, pas paginya sebenarnya kurang fokus untuk mengerjakan, tapi lolos.
1: Lolos. Puji Tuhannya. Nah, itu luar biasa tuh. Iya.
2: Kalau untuk cipta puisi sendiri, karena saya tertarik ke bidang budaya-budaya begitu, saya lihat bahwa Fakfak itu punya banyak budaya yang unik. Contohnya tarian titir, kebiasaan makan pinang dan minum kopi saat ada upacara adat. Terus waktu itu saya ambil soal apa pala begitu, kayak karena pala ini dulu banyak orang bertarung demi rempah-rempah ini gitu. Terus saya buat 3 puisi. Puisi pertama tentang titir tuh saya punya judul tarian cendrawasih kah kalau tidak salah. Terus untuk kebiasaan makan pinang dan kopi itu saya namai kebersamaan lewat mengunyah begitu. Jadi karena pinang gitu kita mengunyah. Terus untuk pala sendiri saya namai itu kayak harumnya fak-fak. Karena terus setelah dimasukkan ke pembimbing, waktu itu saya ganti pembimbing 2 kali. Pembimbing yang pertama itu ibunya sibuk, tidak sempat terlalu untuk bimbing saya. Saya buat puisi waktu itu baru tentang tarian titir. Saya kasih masuk, ibunya bilang masih kurang. Ini terlalu panjang gitu. Tapi kan di situ kan untuk frasanya 30 bait. Saya suka ya, ini pas mau ibu. Terus ibu bilang ini terlalu panjang. Akhirnya dipotong. Terus ganti pembimbing, saya masukkan lagi 1-2 puisi. Tapi ibu ambilnya itu puisi yang pertama, yang cendrawasih. Dan puji Tuhan waktu itu juara 2 karena memang dari Semansa ini persaingannya
1: ada persaingan gitu ya. Oke, setidaknya sudah dicoba gitu ya. Oke, nah ini kita ke Hizkia nih. Pasti ada cerita-cerita seru mungkin dimulai dari persiapan, karena kan persiapan ini bukan hanya tentang kita belajar materi ya, tapi mental kita ketika kita berhadapan dengan para dewan juri. Nah, itu juga membuat kadangkala yang sudah kita ingat nih bisa tiba-tiba blank, hilang gitu. Nah, ini seperti apa nih Hizkia? Silakan diceritakan pengalaman-pengalaman terkait dengan persiapan dan sampai bisa lolos.
3: Kalau dari biologi sendiri, sendiri awalnya sudah selesai pendaftaran, sekarang mulai untuk pembinaan. Tapi waktu itu saya kayak, duh, ngapain mau belajar ini kan? Saya waktu itu cuma ikut-ikut untuk bisa dapat sertifikatnya saja. Tapi pas malam-malam itu mungkin hamin mungkin 2 minggu sebelum hari hanya saya lagi scroll TikTok, terus saya lihat ini ada bentuk soal OSN biologinya. Mau tes belajar dulu, sudah akhirnya sudah saya mulai pelajari begini. Guru pembimbing mapel biologinya Ibu Jian kirim ini soal-soal untuk dipelajari. Ibu bilang dipelajari dulu. Jadi kita pelajari. Terus hari Jumat ibu bikin pertemuan, kita pembimbingan 1 kali itu saja. Jadi cuma tetap offline 1 kali itu saja. Sisanya kita belajar
1: selesaikan secara mandiri.
3: Jadi kayak, aduh, pasrah sudah. Mungkin ada orang lain yang bisa sampai ke provinsi. Pasti saya, kalau saya sih yang penting ikut saja sudah, yang penting bisa dapat sertifikatnya. Tapi pas ada sementara hari pelaksanaan kerja juga sebenarnya saya malas sekali karena itu pengerjaannya 3 jam.
1: Waduh, lama sekali.
3: 3 jam 50 so. Itu akhirnya memang malas sekali, hampir mengantuk. Jadi satu setengah jamnya saya pakai kerja, sisa jam selesai kerja saya pakai tidur. Hampir ditegur sama pengawasnya. Tapi puji Tuhannya pas selesai lombanya, pas pengumuman, puji Tuhan juara satu.
1: Waduh, itu bagaimana tuh trik dan ilmunya itu?
3: Banyak-banyak berdoa.
1: Banyak-banyak berdoa dan pasrah gitu ya. Kok bisa ya, satu jam setengah dipakai untuk isi soal, ya, isi jawaban, sisanya itu dipakai untuk tidur. Luar biasa, Hizkia ya.
3: Tapi sebenarnya juga yang paling penting itu sukai mapelnya.
1: Iya, benar.
3: Jangan sempat pas awal-awal pendaftaran, saya tanya ke kakak kelas dulu yang berpengalaman, yang sudah pernah ikut. Bagusnya ini ikut OSN apa? Dia bilang jangan biologi, biologi hafalannya banyak. Tapi menurut saya itu biologi itu menurut saya paling cuma bahas sel-sel saja.
1: Iya.
3: Tidak ada matematikanya. Padahal juga ada matematikanya.
1: Melari sampai di mana tetap ada hitung-hitungan gitu. Oke, nah ini dari cerita-cerita kalian ini unik, lucu gitu ya. Oke, nah ini kalau tadi kan kita sudah bicara soal apa ya, cerita tentang pengalaman-pengalaman kalian. Ya, tadi sudah ulang-ulang juga sudah disampaikan bahwa segala sesuatu tuh kalau belum kita coba, ya kita tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Nah ini hanya Agnes saja yang hasil coba-coba dan bisa lolos gitu ya. Tapi ya luar biasa loh Agnes, maksudnya dari khusus untuk ambil kebumian dan astronomi ini kan yang tadi ya. Saya kalau dengar fisika, kimia tuh sebenarnya kepala belum dikasih. Saya sudah membayangkan itu apa, rumus-rumus sudah mulai angka. Itu pusing sekali ya. Tapi luar biasa untuk kalian bertiga. Nah, kalau tadi sudah berbagi tentang pengalaman. Nah, ini mungkin pengalaman yang mungkin mungkin tadi kita sudah sedikit ngakak, lucu ya, terkait dengan cerita-cerita kalian gitu. Tapi pasti ada sesuatu yang mungkin bisa menjadi pengalaman yang tidak bisa kalian lupakan. Itu kira-kira apa dari masing-masing kalian? Kan pastinya bukan kita sendiri yang hadir untuk mengikuti lomba. Pasti punya banyak sekali teman-teman yang ikut. Dan ya pastinya dengan hadirnya mereka itu juga pasti membuat kita tuh ragu. Aduh, bagaimana ini, lawan kayaknya lebih tangguh begitu ya daripada saya. Tapi kembali lagi, rasa percaya diri itu harus ada begitu. Ketika rasa percaya diri sudah tidak ada, ya kira-kira siapa lagi yang mempercaya kita kalau kita sendiri tidak percaya diri gitu. Oke, nah ini pengalaman-pengalaman mungkin yang lucu, mengesankan, atau yang tidak bisa kalian lupakan ini apa ini, Andre?
2: Kalau dari saya, pengalaman lucu di Olimpiade itu pas masuk ruang ujiannya. Jadi saya di bagian ujung, terus disuruh perkenalan. Terus saya pikir perkenalannya tuh di komputernya, sedangkan harus di kamera pengawas. Terus saya sempat berdiri karena gugup, muka pengawasnya jahat. Saya berdiri terus saya say hello begitu ke kamera komputer kan, Kak. Kayak halo, terus apa dong, semua ketawa gitu. Terus saya kayak kenapa ya, terus dia bilang kesana terus saya kalau malu itu sama muka betul-betul mirip balik ke kamera itu betul-betul yang kayak so kayak aduh tuh. Itu yang paling kayak di saya tuh kena sekali, kayak aduh.
1: Itu kayak mau bilang malu tidak, tapi ini antara gugup ya, ada rasa gugup dan juga rasa sesuatu di saat lagi tegang-tegangnya, terus diketawain gitu.
2: Terus untuk matematika sendiri ada rasa ini kan, saya dengarnya itu dari satu teman dibilang dikasih tahu gitu. Saya lagi duduk-duduk chatan sama dia, terus dibilang ih selamat kok lulus provinsi. Terus saya pikir FLS3N juara satunya tuh tidak bisa ke provinsi, terus diganti gitu. Terus saya kayak oh ya, terus bilang FLS3N kah? Terus dibilang bukan, Olimpiade Matematika. Sebenarnya karena matematika itu awalnya kan saya tidak mau ikut. Terus saya sedih begitu, kenapa saya yang lolos begitu. Jadi saya nangis, waktu itu saya sempat nangis sampai kayak bercucuran air mata. Terus mama bilang, kenapa kok nangis? Terus saya bilang, apa namanya, saya lolos olimpiade ke provinsi cabang lomba matematika. Terus mama bilang, ya bagus toh, kenapa kok nangis? Terus saya bilang gini, saya tidak kuat matematika. Itu yang buat saya sampai kayak berpikir, wah, waktu itu Tuhan baik sekali. Setelah saya tidak menang FLS3N, dia kasih saya kesempatan di matematika gitu. Tapi karena waktu itu juga pas di provinsinya saya tidak belajar, jadi tidak lolos ke nasional. Untuk baca puisi pernah di sini untuk pameran Mehak Tuni. Saya ikut itu lucu sekali soalnya saya pas datang itu hujan. Terus karena dingin mungkin seputu itu saya rasa buang air kecil. Terus saya urutan keempat. Nah pas ini saya maju, terus jurinya dua-dua itu melotot ke saya kayak melotot sekali karena saya lengkap toh. Terus kayak begitu. Terus pas saya baca, saya ke skip satu bait, terus jurinya kayak saya juga semua ketawa di depan. Terus juri yang satunya itu kalau tidak salah orang Biak itu, saya pas mau begini langsung melotot ke saya. Terus saya bilang, aduh Tuhan, ini kayaknya saya sekencing. Itu dari situ tuh saya berpikir bahwa apa yang saya ikut itu punya pengalaman-pengalaman berharga, baik lucu, baik kayak ada kesempatan-kesempatan bagus yang Tuhan masih kasih ke saya. Dan saya syukuri itu bisa jadi batu lompatan ke saya. Siapa tahu kedepannya kalau saya ikut FLS3N lagi atau olimpiade lagi, dari kesalahan-kesalahan kayak tidak belajar itu bisa merubah sapu yang
1: yang gagal tadi ya. Oke, itu dari Andre. Nah, jangan kalian dua ikut-ikutan nih ceritanya Andre gitu ya. Oke, nah Hizkia punya cerita apa nih?
3: Cerita yang paling mengesankan selama
1: mengikuti
3: selama pengambilan untuk foto FLS3N.
1: Oke.
3: Itu yang paling berharga. Karena waktu itu selesai apel pagi langsung disuruh jalan kaki ke misi dalam.
1: Dari mana?
3: Dari SMA Don Bosco.
1: Oke.
3: Dari sekolah ke misi dalam. Saya bingung, ini kenapa disuruh jalan kaki? Ibu bilang, ini untuk ambil foto atau apa? Oh ya sudah ibu, saya jadi ikut-ikut saya sudah.
1: Oke.
3: Karena saya juga bingung, kita punya konsep sebenarnya itu apa? Jadi awalnya sudah disuruh ambil foto dulu. Terus saya kira sudah selesai di situ saja, ternyata kita harus ke temannya guru pendamping punya kebun pala.
1: Okay.
3: Jadi itu harus jalan naik lagi ke atas, terus saya harus panjat pohon yang hari itu ada tumbang, terus jadi saya harus panjat lagi, terus saya naik ke atas lagi. Baru itu posisinya saya pakai seragam putih abu-abu yang masih bersih. Aduh, kalau tahu tadi begitu saya ganti baju olahraga saja sudah. Sudah, puji Tuhan, selama pengambilan foto itu berjalan dengan lancar, hingga itu banyak sekali foto, mungkin ada sekitar 200-an foto. Yang diambil cuma 9 foto saja.
1: Tidak apa-apa, tapi pengalamannya itu.
3: Jadi sudah selesai ambil foto, saya kira sampai di situ saja. Terus sampai pulang di rumah ternyata harus diedit lagi. Karena jugniesnya itu termasuk penilaian foto. Saya bilang, ibu, ini saya yang edit atau ibu yang edit? Ibu bilang, harus saya yang edit. Masa ibu? Kan ibu yang kan yang ikut lomba saya. Saya bilang, oh ya sudah ibu, kalau mau edit foto begini harus pakai aplikasi apa? Soalnya saya tidak pernah mau edit foto begini. Sudah ibu sarankan waktu itu pakai Lightroom. Jadi saya itu cuma otak-atik saja, karena saya juga baru pertama kali pakai aplikasi itu. Selesai itu saya kira sudah selesai, ternyata harus lagi bikin caption. Tapi caption itu
1: jadi setiap bercerita. Foto ya
3: jadi harus sambil bercerita. Hari itu di Juktis cuma disuruh 150 kata. Tapi waktu itu mungkin keasikan mengetik, saya juga suka bercerita, jadi saya tulis di situ ceritanya ada sekitar 4 atau 5 paragraf.
1: Oke.
3: Itu panjang sekali, tapi itu sangat berkesan bagi saya.
1: Iya. Jadi setiap pengalaman itu pasti punya hal-hal yang menarik begitu ya. Mungkin bagi orang lain itu kayak sesuatu yang buang-buang waktu begitu, tetapi itu pengalaman yang mungkin saja mereka tidak miliki begitu ya. Oke, nah itu Andre Hizkia sudah cerita nih. Nah, kalau Agnes sendiri nih seperti apa pengalaman atau ada hal-hal menarik apa begitu yang berkesan buat Agnes?
0: Kalau dari saya tuh pengalaman yang terkesan itu saat Zoom. Di saat Zoom itu kan terlambat masuknya.
1: Oke, kenapa sampai terlambat?
0: Tidak ada paket tuh
1: kan. Oke. Oke.
0: Jadi tidak ada paket internet. Terus tanya apa tante, ada paket internet kata. Buat apa tuh? Dia mau ini apa Zoom untuk pembahasan soal-soal OSN. Terus tante hotspot langsung saya masuk ke ini baru ditanyain sama apa naratornya. Terlambat. Kenapa baru masuk? Cerita. Maaf, tadi apa paketnya internetnya tidak ada.
1: Oke, itu jadi masing-masing punya cerita yang luar biasa gitu ya. Oke, ini kita kalau cerita ini masih panjang gitu, asik gitu ya. Oke, namun kita dibatasi waktu buat Agnes, Hizkia, dan Andre. Mungkin yang terakhir nih ya, singkat, padat, jelas ya. Kak Yuli kasih waktu 4 menit lah ya, masing-masing orang, jangan sampai 4 menit terlalu lama gitu durasinya. Ya, mungkin yang terakhir pesan apa yang ingin kalian sampaikan buat teman-teman di luar sana bahwa mari ya, jangan dengan adanya kemajuan teknologi kita lebih banyak menghabiskan untuk scroll media sosial yang tidak memberikan dampak. Ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Tetapi bagaimana waktu muda kita ini kita pakai dengan sebaik mungkin. Ya, seperti itu. Apa saja pesan-pesannya? Mungkin dari Andre duluan ya. Pesan atau harapan lah untuk ke depan seperti apa dunia pendidikan dan untuk anak-anak muda di Kota Fak-Fak.
2: Mungkin untuk pesan kepada kita anak-anak muda itu menurut saya jangan terlalu ragu dan jangan dengarkan apa kata orang lain. Soalnya yang mengendalikan hidup kita itu kita sendiri, bukan orang lain. Yang menjalaninya juga kita sendiri, bukan orang itu. Sehingga kayak ketika kau punya potensi yang belum kau keluarkan karena perkataan orang lain tuh, jauhkan itu. Terus untuk harapan, semoga ketong punya apa ya, kreativitas anak muda itu semakin bertambah banyak dari pengalaman-pengalaman tadi atau dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lain-lain. Terus untuk ketumpu Fak-Fak sendiri tuh semoga ketumpu punya apa ya, jati diri tuh tidak luntur pelan-pelan karena adanya teknologi dan budaya-budaya asing yang mulai masuk ke Fak-Fak sendiri.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Andre. Nah, ini untuk Hizkia, apa nih yang ingin Hizkia sampaikan buat teman-teman di luar sana, pesan dan juga harapan?
3: Untuk teman-teman di luar sana, terkhususnya teman-teman yang asli Fak-Fak, mungkin kita bisa kalian bisa ikut kegiatan-kegiatan seperti FLS3N untuk mengangkat budaya-budaya setempat, karena itu juga bagus sekali. Karena di Fak-Fak itu budaya banyak sekali, tapi anak-anak di sini mungkin cuma fokus di internet saja, jadi sudah tidak tahu apa saja potensi dari Fak-Fak. Untuk harapan kedepannya, mungkin semoga pemerintah bisa lebih memperhatikan anak-anak agar bisa dapat berkreasi
2: punya kegiatan-kegiatan
3: ya, dengan kegiatan-kegiatan lainnya.
1: Iya. Oke, baik, terima kasih. Lanjut untuk Agnes, apa nih pesan dan harapannya?
0: Kalau untuk dari saya, untuk teman-teman yang di luar, ada di Papa, jangan pernah ragu kalau mau mencoba sesuatu. Harus percaya dirilah. ikut kata hati gitu.
1: Oke.
0: Terus kalau untuk harapan,
1: iya cukup. Oke, baik. Oke, terima kasih buat Agnes, buat Hizkia, buat Andre. Semoga semua yang kalian ceritakan ini bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman di luar sana. Dan semoga ada aura-aura yang baik begitu, yang bisa kita bagikan juga untuk orang lain gitu. Bermanfaatlah, bukan untuk diri sendiri, tapi bermanfaat bagi banyak orang. Oke, sukses selalu untuk kalian bertiga ya. Jangan kapok-kapok dan jangan terjebak ya. Oke, sukses untuk selanjutnya. Dan baik pendengar di mana saja berada, saya akhiri dialog Fak-Fak sore ini di Indonesia Cerdas edisi Rabu 14 Oktober 2026. Terima kasih dan kita jumpa lagi nanti di dialog-dialog berikutnya. Dan pendengar, tak terasa saya akhiri kebersamaan kita. Saya Yuli Roh Romana undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya di lanjutan Lintas Fak-Fak Sore hingga tutup siaran nanti, Anda akan ditemani rekan saya Hatijah Baco. Selanjutnya, kaum muslimin dan muslimah, kita masuki zona petang. Saya hadirkan pilihan lagu bernuansa islami, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang tengah bertugas di studio, rekan-rekan yang bertugas di pemancar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Abu Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa beberapa orang Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberinya hingga apa yang ada padanya habis. Lalu beliau bersabda kepada mereka ketika beliau menginfakkan semua yang ada di tangannya, "Aku tidak akan menyimpan harta yang ada padaku. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Siapapun dari kalian yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, niscaya Allah memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran." Muttafaq alaihi.

0: masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Masa Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, senang sekali di saat ini saya Hatijah Bajo dapat kembali temani ruang dengar Anda ya di edisi Rabu tanggal 14 Oktober 2026 dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan ya, menggantikan rekan saya Yuli Rohrohmana Dilinta yang sudah temani Anda dari pukul 12 siang hingga saat ini hingga pukul 18 atau pukul 6 sore ya, dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Semoga kehadiran kami dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semuanya. Dan baik pendengar, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami sampaikan warta berita daerah dan berbagai segmen juga akan mengisi ruang dengar Anda hingga kebersamaan kita pada pukul 24 malam. Semoga kehadiran kami dapat menemani Anda ya, apalagi buat yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda.

0: Di zaman yang serba canggih, teknologi hadir di ujung jari.
1: Sekarang tuh banyak beredar video yang kelihatan nyata, padahal deepfake. Ketumpu foto saja bisa direkayasa, suara juga bisa ditiru.
2: Betul sekali, artificial intelligence itu bisa bantu kita orang, tapi bisa menyesatkan juga kalau kita orang terlalu waspada.
0: Di tengah banjir informasi, kita butuh kesadaran digital. Jangan mudah percaya, selalu periksa sumber, dan jangan asal sebar.
2: Cerdas bermedia itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal ketong bertanggung jawab.
1: Yang asli dan yang palsu, depu beda tipis. Tapi kalau ketong bisa bedakan, depu dampak besar.
0: AI bukan musuh, tapi tanpa literasi kita bisa jadi korban. Jadilah pengguna digital yang bijak dan selalu waspada.

Siapa sangka ternyata penemuan kaca spion berasal dari arena balap loh. Pembalap IndyCar bernama Ray Herron tercatat sebagai orang pertama yang memakai teknologi ini pada tahun 1911. Herron menyematkan cermin pada mobil balapnya sebagai pengganti asisten yang bertugas memperhatikan keadaan di sekitar mobil. Alhasil, Herron memenangkan balapan karena beban mobilnya menjadi lebih ringan. Kini, kaca spion menjadi ornamen keselamatan yang wajib ada di setiap kendaraan. Bahkan saat ini, spion hadir dengan berbagai inovasi seperti teknologi kamera 360

0: Esensi Buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Seven Habits of Highly Effective People adalah sebuah buku yang ditulis oleh Stephen R. Covey. Buku non-fiksi yang pertama muncul pada tahun 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering kita lakukan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial juga sangat mempengaruhi kehidupan kita untuk menjadi efektif atau tidak dalam jangka yang panjang. Saat kita bisa saling menghargai dan menyayangi orang sekitar kita, maka hidup akan terasa jauh lebih bermakna. 7 kebiasaan sederhana yang dipaparkan Covey dengan sangat gamblang dan mampu membuat kita menyadari betapa besarnya pengaruh kebiasaan tersebut pada kehidupan kita jika ingin sukses dan efektif. Untuk mencapai kesuksesan, Covey memberikan jalan bagi kita untuk mengubah pandangan terhadap hal-hal yang mungkin terlihat sederhana ini dan mengubah kebiasaan kita supaya kita bisa mencapai goals kita dengan cara paling efektif. Pesan moral yang dapat diambil dari buku The 7 Habits of Highly Effective People adalah tanggung jawab pribadi, mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan kita sendiri dan menghindari sikap korban. Mulailah dengan akhir dalam pikiran, menentukan tujuan jangka panjang dan memvisualisasikan hasil yang diinginkan sebelum memulai tindakan. Mengutamakan yang utama, fokus pada hal-hal yang memiliki nilai tertinggi dan memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Pikirkan menang-menang, mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak dalam setiap situasi. Mendengarkan dengan empati, memahami orang lain dengan mendengarkan secara aktif dan menghargai perspektif mereka. Sinergi, bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dapat dicapai secara individu. Pengasahan diri, terus belajar, berkembang, dan meningkatkan diri secara terus-menerus. Pesan moral ini mengajarkan pentingnya mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita, mengutamakan hal-hal penting, berkomunikasi dengan empati, dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Hidup kita tergantung dari bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Demikian esensi buku karya Stephen R. Covey.
0: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami program Masa Tura di Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda ya, apalagi untuk para petugas-petugas malam ya yang sepertinya sudah mulai mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan berbagai aktivitasnya ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses untuk Anda. Kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri ya. Selamat malam juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak nih, bagaimana suasana di tempat Anda? Ya, pastinya suasananya menyenangkan juga ya. Kehadiran kami di malam hari ini dengan berbagai segmen juga akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami akan sampaikan warta berita daerah dan tentunya berbagai segmen juga akan menghiasi ruang dengar Anda semua.

0: Kulit itu, Berto dulu kerja biasa-biasa saja. Tapi sekarang, sudah bisa buka usaha sendiri.
1: Itu lagi, saya dengar dia itu rajin investasi dari dulu. Jadi dia uang tak putar terus, bukan habis begitu saja.
0: Hah? Investasi? Kasihan, saya ini juga baru kerja. Uang juga pas-pasan. Bagaimana bisa investasi?
1: Kawan, investasi itu bukan cuma buat orang yang banyak uang saja, oh. Kita bisa mulai dari yang kecil juga.
0: Serius ini? Tapi saya takut tuh salah pilih tempat, nanti kena tipu lagi.
1: Makanya, kita juga harus hati-hati. Cek dulu apakah terdaftar di otoritas jasa keuangan atau tidak. Pokoknya jangan asal percaya yang janji-janji untung besar itu. Investasi bukan soal seberapa besar uang yang kita miliki, tapi seberapa bijak kita mempersiapkan masa depan. Investasikan waktumu, pengetahuanmu, dan danamu untuk masa depan.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami. Program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda di malam hari ini. Ya, apalagi untuk Anda yang tengah menikmati suasana istirahat, suasana santai, yang mana dari pagi hingga sore ya disibukkan dengan aktivitas-aktivitasnya. Ya, semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Selamat malam juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak. Sukses selalu untuk Anda di hari ini. Segala aktivitasnya pun berjalan dengan lancar. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam ya, hingga pukul 12 malam nanti, dengan berbagai segmen yang tentunya masih tetap setia temani Anda.

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuhuu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, dan semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda. Baik pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, program PTSL diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh sertifikat tanah secara gratis sekaligus memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Sebanyak 142 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi dalam penerimaan tenaga kerja PT GDSK yang diminta oleh LNG Tangguh Kabupaten Fak-Fak. Bersama saya, Hatijah Bajo, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita pertama. Program PTSL diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh sertifikat tanah secara gratis, sekaligus memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak, Papua Barat telah merealisasikan target program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL sebanyak 800 bidang tanah pada 30 Agustus 2026. Program tersebut telah diselesaikan di 3 kampung, yakni Kampung Otowiri, Warisa Mulia, dan Onim Jaya. PLT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak, Radianti Tomsio, mengatakan realisasi 800 bidang tanah tersebut telah memenuhi target PTSL yang ditetapkan untuk Kabupaten Fakfak pada tahun 2026. Ia mengatakan penyelesaian program PTSL di 3 kampung tersebut dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat. Namun hingga saat ini belum seluruh sertifikat diterima pemiliknya karena sebagian warga masih berada di kampung masing-masing.
2: Untuk program PTSL di Kabupaten Fakfak, kami ada target itu 800 bidang dan sudah terrealisasi di bulan Agustus. Per tanggal 30 Agustus itu kami sudah terrealisasi 800 bidang, PTSL sudah selesai yaitu di 3 kampung, Kampung Otowiri, Kampung Warisa Mulia, dan Kampung Onim Jaya. Sudah selesai dan sudah kami serahkan sebagian ke masyarakat dan sebagian masih belum karena mungkin masyarakatnya kan masih ada di kampung. Jadi kami sudah koordinasi dengan kepala kampung setempat untuk mengambil sertifikat di kantor, tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Tapi sudah sebagian masyarakat yang mungkin berada di kota sudah mengambil sertifikatnya ke kantor.
1: Fradianti menegaskan program PTSL sangat penting untuk mempermudah masyarakat, terutama warga yang tinggal jauh dari pusat kota dalam memperoleh sertifikat tanah. Melalui program tersebut, petugas pertanahan melakukan pengukuran, pemeriksaan lapangan, serta pengumpulan data secara langsung di wilayah sasaran.
2: Kalau PTSL itu sangat penting, kenapa saya bilang sangat penting? Karena memudah masyarakat, bagi masyarakat yang berada di jauh, di luar dari kota, itu memperoleh sertifikat dengan mudah. Itu karena PTSL ini adalah program gratis, tanpa ada biaya apapun. Kami dari kantor sendiri yang akan melakukan pengukuran dan pemeriksaan langsung ke lapangan. Jadi mengumpul data juga langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi sangat penting bagi masyarakat yang mungkin tidak mampu. Terutama bagi masyarakat kampung yang mungkin nanti selanjutnya untuk ke depannya itu misalnya untuk mendapatkan perumahan gratis atau apa. Kan pasti yang pertama adalah dibutuhkan sertifikat. Minimal masyarakat punya sertifikat kan. Sertifikat itu bisa digunakan untuk hak tanggungan atau mungkin untuk mendapatkan perumahan gratis dan mungkin hal-hal lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Kebetulan program PTSL ini adalah program gratis, jadi masyarakat itu sangat mudah untuk bisa mendapatkan sertifikat tanpa harus mengeluarkan biaya Rp1 pun.
1: Sementara itu, untuk program redistribusi tanah, Fradianti mengatakan, laksananya di Kabupaten Fakfak untuk sementara belum tersedia. Hal tersebut berkaitan dengan persoalan koordinasi dan mekanisme antara bank tanah dan program redistribusi tanah di wilayah Papua dan Papua Barat, sehingga kegiatan redistribusi tanah dialihkan kegiatan lain yang telah direvisi. Januardi melaporkan.

0: Sebanyak 142 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi dalam penerimaan tenaga kerja PT GDSK yang diminta oleh LNG Tangguh Kabupaten Fakfak. Laporan Anwar Lamohan.
1: Sebanyak 142 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi dalam proses penerimaan tenaga kerja PT GDSK yang diminta oleh LNG Tangguh. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Lut Masur Kamudi menyampaikan informasi tersebut kepada RRI pada 13 Oktober 2026. Menjelaskan proses permintaan tenaga kerja tersebut telah berjalan sejak September 2026. Dari sekitar 800 berkas lamaran yang masuk, sebanyak 142 pelamar berhasil melewati tahapan seleksi administrasi pada Oktober ini. Para pelamar yang dinyatakan lolos administrasi selanjutnya mengikuti tahapan seleksi kedua berupa wawancara atau interview. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam menentukan pelamar yang memenuhi kriteria sesuai kebutuhan perusahaan. Seleksi wawancara dijadwalkan berlangsung selama 4 hari yakni pada 12, 13, 14, dan 15 Oktober 2026. Pelaksanaan wawancara tersebut bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak.
2: Di mana proses penerimaan ini yang menyampaikan berkas itu kurang lebih ada di 800 pelamar. Yang kedua sudah berproses dari bulan September lalu. Dan alhamdulillah di bulan Oktober ini sudah muncul yang lolos berkas itu mencapai 142 orang. Sementara pada tahapan seleksi yang kedua yaitu tahapan wawancara atau interview dilaksanakan di kantor Distrasnaker berlangsung selama 4 hari. Ada sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, dan sesi keempat. Itu dimulai dari tanggal 12, 13, 14, dan 15 Oktober 2026.
1: Setelah tahapan wawancara selesai, panitia akan kembali menyaring peserta untuk menentukan pelamar yang memenuhi kriteria perusahaan. Jumlah pelamar yang akan dipilih pada tahap akhir ditargetkan mengerucut menjadi sekitar 45 orang sesuai kebutuhan PT GDSK. Disnaker Trans Kabupaten Fakfak berharap seluruh pelamar yang lolos administrasi dapat mengikuti tahapan wawancara dengan sungguh-sungguh. Proses seleksi ini diharapkan menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan hasil penilaian panitia. Anwar melaporkan.
0: Program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Laporan Januardi.
3: Saudara, pelaksana tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak, Radianti Tomsio berharap program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Radianti mengatakan program PTSL menjadi salah satu upaya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan hak-haknya melalui penerbitan sertifikat tanah yang memiliki kekuatan hukum. Menurutnya, sertifikat tanah merupakan dokumen penting yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas tanah yang dikuasai. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak hanya mengandalkan penguasaan fisik tanah atau dokumen pelepasan hak tanpa memiliki sertifikat sebagai bukti hukum yang kuat.
4: Kalau program PTSL di wilayah-wilayah tersebut itu, kami berharap bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan bisa memudahkan masyarakat dalam mendapatkan hak-haknya. Karena memang sertifikat itu adalah merupakan suatu kekuatan hukum yang mana mutlak untuk didapatkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu jangan berpikir bahwa saya sudah menguasai tanah ini, saya dengan berdasarkan pelepasan, tapi tidak punya kekuatan hukum, kan sama saja, kasihan masyarakatnya. Jadi kami berharap masyarakat dengan program PTSL ini bisa meningkatkan kualitas dalam hal kepastian hukumnya, dalam untuk mencapai suatu hak-hak untuk masyarakat adatnya, terutama untuk mendapatkan haknya dan mendapatkan manfaat dari sertifikat itu sendiri.
3: Dengan program PTSL tersebut, pihaknya berharap masyarakat dapat meningkatkan kualitas dalam hal kepastian hukumnya, terutama untuk mendapatkan hak-haknya dan memperoleh manfaat dari sertifikat itu sendiri. Januardi melaporkan.
0: Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Lut Mansur Kamudi menyampaikan bahwa proses seleksi penerimaan tenaga kerja PT GDSK akan berlangsung setelah tahapan wawancara selesai. Para pelamar yang mengikuti proses seleksi selanjutnya akan menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check-up di RSUD Fakfak. Yang menjelaskan pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penerimaan tenaga kerja. Tahapan ini bertujuan memastikan calon pekerja memenuhi persyaratan kesehatan yang dibutuhkan perusahaan. Menurutnya, perusahaan perlu mempertimbangkan kondisi kesehatan setiap calon pekerja sebelum memutuskan penerimaan. Hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja yang sehat dan mampu menjalankan tugas secara optimal.
2: Setelah proses interview ini akan disaring lagi untuk mengerucut menjadi kurang lebih 45 orang sebagaimana yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu akan dilanjutkan dengan tes medical check-up di RSUD Fakfak. Pada medical check-up ini penting karena perusahaan hari ini tidak mau mengambil risiko berkaitan dengan kesehatan dari masing-masing pekerja. Di mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di perusahaan itu fasilitas kesehatan itu terbatas dan juga perusahaan membutuhkan orang yang sehat dan juga bisa bekerja sehingga ketika dipakai bekerja dapat maksimal dan tidak mengganggu aktivitas pekerjaan maupun proyek yang sedang berlangsung.
0: Disnakertrans Kabupaten Fakfak mengingatkan para pelamar untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui proses administrasi, wawancara, dan pemeriksaan kesehatan, diharapkan perusahaan memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan serta mampu mendukung kelancaran proyek. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak, Fradianti Tomsio, mendorong masyarakat memanfaatkan sertifikat tanah secara optimal untuk mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Fradianti mengatakan sertifikat tanah tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung pengembangan usaha sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Menurutnya, masyarakat yang bekerja sebagai nelayan maupun petani dapat memanfaatkan sertifikat tanah sebagai salah satu instrumen untuk memperoleh modal usaha. Dengan demikian, kepemilikan sertifikat diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dalam mengembangkan mata pencahariannya.
4: Kami berharap masyarakat itu bisa memanfaatkan tanahnya dengan baik, pertama dengan sertifikat bisa digunakan sebaik mungkin, mungkin pertama untuk dengan usaha modal masyarakat itu sendiri. Misalnya dia nelayan, dia petani, dia bisa menggunakan sertifikat itu sebagai usaha modal awalnya. Kan karena sertifikat itu kan bisa dilakukan hak tanggungan ke bank, kalau memang itu menjadi prioritas utama bagi masyarakat untuk mendapatkan modal utama untuk melanjutkan kehidupannya, untuk mendapatkan apa yang menjadi hak masyarakat itu.
0: Fardianti berharap masyarakat dapat memahami manfaat sertifikat tanah dan menggunakan secara bijak sesuai kebutuhan serta kemampuan finansial. Pemanfaatan sertifikat sebagai jaminan pembiayaan perlu dipertimbangkan dengan matang agar dapat mendukung keberlangsungan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Lut Mansur Kamudi, meminta pelamar PT GDSK yang lolos seleksi administrasi agar mempersiapkan diri dengan baik menghadapi wawancara. Ia menekankan pentingnya memberikan jawaban yang jujur, jelas, dan sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan panitia seleksi. Himbauan tersebut disampaikan Lut Mansur kepada RRI menjelang pelaksanaan wawancara yang berlangsung pada 12 hingga 15 Oktober 2026. Tahapan ini diikuti oleh 142 pelamar yang sebelumnya dinyatakan lolos seleksi administrasi dari sekitar 800 berkas yang masuk. Menurutnya, wawancara menjadi salah satu tahapan penting untuk menilai kesesuaian pelamar dengan kriteria yang ditentukan. Karena itu, setiap peserta perlu mendengarkan pertanyaan secara seksama sebelum menyampaikan jawaban. Ia juga mengingatkan pelamar agar tidak memberikan jawaban yang menyimpang dari pertanyaan yang diajukan oleh panitia. Ketepatan jawaban menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan agar setiap respon akan masuk dalam pertimbangan penilaian.
1: Seleksi interview ini penting. Kami mengharapkan untuk saudara-saudari, adik-adik kami, para pencari kerja yang sudah lolos berkas, kiranya dalam mengikuti interview harus menyampaikan informasi maupun keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Karena dari jawaban yang disampaikan itu ada kriteria penilaian yang diambil oleh panitia seleksi. Oleh karena itu, kami berharap dalam pelaksanaan interview nanti, adik-adik kami, saudara-saudari kami, para pencaker yang sudah lolos berkas, kiranya fokus untuk mendengarkan apa yang menjadi pertanyaan, harus disampaikan jawaban sesuai dengan pertanyaan dimaksud. Sehingga tidak membias dari pertanyaan tersebut dan berisiko terhadap pengurangan nilai ataupun ketentuan penilaian yang sudah ditentukan.
0: Ia berharap para pelamar mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan serius dan penuh tanggung jawab. Ia mengajak peserta memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin dengan menunjukkan kemampuan dan memberikan jawaban secara jujur selama wawancara berlangsung. Terbatasnya pasokan air bersih di Kabupaten Fakfak berdampak pada pelayanan di RSUD Fakfak. Untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keselamatan pasien serta pengunjung, manajemen rumah sakit menghentikan sementara jam besuk keluarga pasien mulai Selasa 13 Oktober 2026 hingga pasokan air bersih kembali normal. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat bernomor 440 garis miring UMM garis miring ADM garis miring RSUD garis datar FF garis miring 083 garis miring 10 Romawi garis miring 2026 yang ditandatangani Direktur RSUD Fakfak Farid Fauzan Mahubesi pada 13 Oktober 2026. Direktur RSUD Fakfak Farid Fauzan Mahubesi menjelaskan bahwa pembatasan kunjungan diperlukan karena ketersediaan air bersih sangat penting untuk menunjang higienik dan sanitasi di lingkungan rumah sakit. Kebijakan ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 dan Nomor 7 Tahun 2019 terkait penyediaan air bersih serta kesehatan lingkungan rumah sakit. Dengan pasokan yang terbatas, pengurangan aktivitas kunjungan dinilai perlu dilakukan untuk membantu mempertahankan kebersihan fasilitas pelayanan kesehatan. Manajemen RSUD Fakfak menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya keluarga pasien, atas ketidaknyamanan akibat penghentian sementara jam besuk tersebut. Pihak rumah sakit menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pasien maupun pengunjung selama kondisi pasokan air bersih belum kembali normal. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat malam.

0: Wabarakatuh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat

mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi ya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami di ya malam hari ini dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, dan hingga nanti pendengar pukul 20 waktu Indonesia Timur, kami temani Anda di dengan drama radio dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dan rangkaian lagu-lagu daerah pada pukul 21.30 waktu Indonesia Timur. Nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami akan bergabung dengan Pro1 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional. Terima kasih untuk yang masih bersama kami. Ada bahagia selalu untuk Anda. Sukses ya dengan berbagai aktivitasnya.

0: menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Serius benar? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, keren nih.
1: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya, ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
1: Iya.

Obat menjadi salah satu bagian penting dalam hidup manusia. Seseorang membutuhkan obat untuk menyembuhkan penyakit. Namun, obat tidak bisa digunakan seumur hidup karena memiliki usia pakai atau disebut dengan tanggal kadaluarsa. Nah, jika Anda memiliki sisa obat yang sudah melebihi batas pakai, alangkah lebih bijak jika tidak dibuang secara sembarangan. Sebab hal tersebut dapat membahayakan kesehatan lingkungan sekaligus berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut aturan membuang obat kadaluarsa menurut Kementerian Kesehatan. Keluarkan obat dari kemasan untuk menghindari penyalahgunaan obat jika obat dibuang dalam kemasan aslinya. Campurkan obat dengan tanah, kotoran, atau bubuk kopi bekas di dalam wadah tertutup. Masukkan campuran ke dalam kantong plastik tertutup atau zipper bag. Coret atau lepaskan informasi penggunaan obat pada kemasan untuk melindungi identitas pasien. Buang isi obat sirup ke saluran pembuangan air setelah dicampurkan dengan air. Untuk obat insulin, buang jarum insulin setelah dirusak dan dalam keadaan tutup terpasang kembali.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani Anda. Pendengar, hari standar standar internasional menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya standar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu penerapannya dapat ditemukan pada label gizi makanan kemasan yang membantu konsumen memahami kandungan nutrisi produk. Dikutip dari laman International Organization for Standardization, yang mana Hari Standar Internasional diperingati setiap tanggal 14 Oktober. Peringatan ini mengapresiasi kolaborasi para ahli dalam mengembangkan standar internasional untuk berbagai kebutuhan. Dalam memilih makanan kemasan, masyarakat perlu memperhatikan informasi nilai gizi pada label produk. Dikutip dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, informasi tersebut membantu konsumen menyesuaikan asupan zat gizi dengan kebutuhan tubuh. Ahli gizi Rahayu Novilita menjelaskan label gizi memuat informasi kandungan nutrisi dalam suatu produk. Informasi tersebut meliputi energi atau kalori, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, gula, dan natrium. Untuk memahami kandungan gizi makanan kemasan, langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu periksa label informasi nilai gizi. Di dalam ING terdapat takaran saji yang menunjukkan acuan perhitungan kandungan zat gizi pada label. Selanjutnya, periksa jumlah sajian per kemasan untuk mengetahui beberapa takaran saji dalam satu bungkus. Perhatikan juga informasi energi total yang tercantum pada label gizi. Konsumen juga perlu memeriksa kandungan lemak total, lemak jenuh, protein, dan karbohidrat. Informasi tersebut membantu masyarakat membandingkan kandungan zat gizi dari beberapa produk jenis. Nah, selain itu, gula dan natrium menjadi komponen penting lain yang perlu diperhatikan saat memilih makanan kemasan. BPOM menghimbau masyarakat membaca informasi nilai gizi untuk membantu menghindari konsumen. Maksud kami, menghindari konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. Dalam makanan kemasan juga terdapat persentase angka kecukupan gizi atau AKG yang menunjukkan kontribusi zat gizi terhadap kebutuhan harian. Konsumen dapat menggunakan informasi ini sebagai panduan, tetapi kebutuhan setiap orang bisa berbeda. Nah, selain label gizi, periksa juga daftar bahan yang digunakan dalam produk makanan. Daftar tersebut membantu konsumen mengenali komposisi bahan dan mempertimbangkan produk sesuai kebutuhan masing-masing. Masyarakat juga perlu membaca klaim pada bagian depan kemasan secara cermat. Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, klaim seperti rendah lemak atau tanpa gula perlu diperiksa bersama informasi gizi. Sementara itu, BPOM menjelaskan perlu pelaku usaha pangan olahan wajib mencantumkan informasi nilai gizi sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut diatur dalam peraturan BPOM nomor 10 tahun 2026 tentang informasi nilai gizi pada label pangan olahan. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, program 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Rasa ngantuk bisa muncul kapan saja, termasuk saat belajar, bekerja, bahkan saat mengendarai kendaraan. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala sulit konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan rasa ngantuk terkadang muncul di pagi hari meski baru bangun tidur. Bila rasa ngantuk dibiarkan terus-menerus, maka aktivitas dan produktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Rasa ngantuk yang muncul tidak hanya dirasakan di pagi hari, namun juga saat beraktivitas di siang hari. Kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tidur atau begadang, stres dan depresi, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, serta jarang bergerak. Cara menghilangkan ngantuk yang paling utama adalah mencukupi waktu tidur. Waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah sebanyak 7 hingga 9 jam setiap harinya. Apabila sudah cukup tidur tetapi masih suka mengantuk, kita juga bisa mencoba tidur siang selama 30 hingga 60 menit untuk menghilangkan ngantuk. Selain itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ngantuk saat beraktivitas, seperti dilansir dari alodokter.com. Bangunlah dari tempat duduk, lalu berjalan-jalan atau lakukan peregangan selama 10 menit. Istirahatkan sejenak mata dan alihkan pandangan dari layar komputer. Konsumsi makanan ringan yang rendah gula seperti kacang atau buah-buahan segar. Cobalah menyalakan lampu untuk mengusir rasa ngantuk jika berada di ruangan yang redup. Cobalah untuk bersosialisasi di sela-sela waktu istirahat siang, misalnya dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tarik nafas dalam untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan energi dalam tubuh. Minumlah air putih lebih banyak untuk mencegah dehidrasi yang mengakibatkan ngantuk, serta meningkatkan kualitas tidur. Jika beberapa cara tersebut masih tidak efektif untuk menghilangkan ngantuk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak menutup kemungkinan rasa ngantuk yang sering dialami disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu dan perlu segera ditangani.

kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, baik pendengar, menemani suasana istirahat Anda bersama keluarga. Mendatang kita ikuti bersama drama radio dengan judul Pesan Yang Tak Pernah Terkirim, persembahan dari RRI Ranai. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: neraka. Kenapa sih?
1: Nar?
0: Iya, masuk aja.
1: Dari tadi aku chat gak dibalas. Ternyata kamu malah sibuk mantengin HP.
0: Aku nungguin Raka.
1: Lagi?
0: Iya.
1: Belum dibalas juga?
0: Belum.
1: Udah berapa lama emang?
0: Dari kemarin.
1: Nar,
0: aku tahu, jangan bilang aku lebay.
1: Aku gak mau bilang kamu lebay sih.
0: Tapi kamu mikir gitu kan?
1: Aku cuma mau bilang, mungkin Raka emang lagi sibuk.
0: Sibuk sampai gak bisa balas satu pesan?
1: Ya mungkin.
0: Dulu dia gak pernah gini loh, Rani.
1: Dulu dan sekarang itu kan beda, bisa berubah gitu.
0: Aku tuh ngerasa dia emang sengaja menjauh.
1: Kenapa kamu mikir gitu?
0: Ya, karena aku, karena setiap aku chat, cuma dibaca.
1: Emangnya kamu udah tanya langsung ke orangnya?
0: Udah.
1: Terus apa katanya?
0: Gak ada.
1: Maksudnya?
0: Gak dibalas.
1: Terus kamu langsung menyimpulkan dia marah gitu?
0: Loh, kalau bukan marah apa?
1: Nar, ada banyak kemungkinan.
0: Misalnya?
1: Dia sibuk, dia lagi capek, atau lagi ada masalah, atau emang lagi gak pegang HP aja gitu.
0: Tapi kenapa ke aku?
1: Nah, itu yang belum kamu tahu.
0: Aku takut.
1: Takut apa?
0: Takut kalau ternyata aku emang melakukan suatu kesalahan.
1: Kalau kamu ngerasa bersalah, ya udah tanya.
0: Kalau dia nggak mau jawab gimana?
1: Ya udah tungguin dulu.
0: Sampai kapan?
1: Ya sampai dia siap ngomong. Nara, makan dulu.
0: Nanti Bu.
1: Dari tadi nanti terus.
0: Iya, Nara belum lapar Bu.
1: Kamu sedang memikirkan Raka.
0: Kok Ibu tahu sih?
1: Wajah kamu gampang dibaca, Nak.
0: Iya, dia berubah, Bu.
1: Raka? Berubah bagaimana?
0: Dia mulai menjauh, terus jarang bicara, dan juga pesan aku tuh gak pernah dibales.
1: Udah kamu tanyakan nama Raka?
0: Udah.
1: Langsung?
0: Lewat chat.
1: Kalau gitu, belum benar-benar bertanya, Nak.
0: Kenapa?
1: Karena pesan bisa dibaca tanpa kita tahu apa yang sebenarnya dirasakan orang yang membacanya.
0: Tapi kalau dia peduli, harusnya dia jawab nggak sih, Bu?
1: Ya, belum tentu, sayang.
0: Loh, kenapa?
1: Karena orang punya masalahnya masing-masing.
0: Oh, jadi Ibu ngebela Raka?
1: Ibu tidak membela siapa-siapa, sayang.
0: Nara tuh cuma pengen tahu Nara tuh salah apa.
1: Nah,
0: apa?
1: Jangan mencari kesalahan sebelum tahu masalahnya. Nara, kadang kita terlalu cepat mengisi bagian yang kosong dengan dugaan.
0: Maksud Ibu?
1: Raka diam, kamu menganggap dia marah. Raka tidak membalas, kamu menganggap dia kecewa. Raka menjauh, kamu menganggap dia tidak peduli. Padahal kamu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi.
0: Jadi aku harus ke mana?
1: Temui dia kalau menurut Ibu.
0: Tapi aku takut, Bu.
1: Berani bukan berarti tidak ada rasa takut.
0: Lalu?
1: Berani itu tetap mencoba meskipun ada rasa takutnya.
0: Iya deh, Bu.
1: Dan satu lagi.
0: Apa?
1: Kalau nanti dia cerita, jangan buru-buru memberikan nasihat.
0: Terus?
1: Nah, dengarkan Raka ngomong.
0: Raka?
2: Iya, Nara.
0: Boleh bicara bentar gak?
2: Boleh.
0: Kamu marah ya sama aku?
2: Enggak kok.
0: Terus kenapa kamu menjauh?
2: Aku gak menjauh, marah.
0: Tapi kamu gak pernah balas chat aku.
2: Aku tahu.
0: Aku aja ngobrol juga kamu selalu menghindar.
2: Aku...
0: Kalau aku ada salah tuh bilang.
2: Kamu gak salah, Nara.
0: Terus?
2: Aku lagi punya masalah.
0: Iya, masalahnya apa?
2: Di rumah.
0: Ya, kenapa kamu gak cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana, Nara.
0: Ya, kamu bisa mulai dengan bilang, aku lagi punya masalah.
2: Aku takut, Nara.
0: Takut apa?
2: Aku takut merepotkan kamu, Nara.
0: Raka.
2: Tau gak, Nara? Beberapa minggu terakhir keadaan di rumah aku lagi gak baik-baik saja. Aku harus membantu orang tua aku, Nara. Banyak hal yang harus kupikirkan. Sekolah juga tetap jalan. Kadang aku pulang cuma ingin tidur, tapi pikiranku tetap penuh.
0: Kenapa kamu simpan semuanya sendirian, Raka?
2: Karena aku pikir semua orang juga punya masalah, Nara.
0: Ya, emang.
2: Jadi aku gak mau menambahkan beban siapa-siapa.
0: Tapi kamu lupa sama satu hal.
2: Apa itu, Nara?
0: Teman itu bukan cuma berbagi cerita waktu kita senang.
2: Iya, aku tahu, Nara.
0: Kalau kamu lagi capek, bilang. Kalau kamu butuh waktu, bilang. Kalau kamu belum siap cerita, ya bilang. Jangan menghilang dan membiarkan orang lain menebak-nebak.
2: Maaf, Nara.
0: Iya, aku juga minta maaf.
2: Kok kamu minta maaf karena apa, Nara?
0: Karena aku terlalu cepat berpikir kalau kamu marah sama aku.
2: Ya, wajar sih.
0: Enggak, aku seharusnya nanya langsung ke kamu.
2: Dan aku harusnya menjawab.
0: Jadi, kita masih teman kan?
2: Pertanyaan macam apa itu,
0: jawab
2: Nara?
0: Jawab dulu.
2: Iya.
0: Serius?
2: Serius.
0: Syukurlah.
2: Tapi ada satu syarat ya, Nara.
0: Apa?
2: Jangan spam lagi ya chat aku.

0: makasih ya.
1: Iya, sama-sama. Kalau kamu butuh cerita, aku siap dengerin. Cepet banget balasnya. Makanya jangan terlalu cepet nyimpulin. Hah?
0: Kadang orang diam bukan karena marah, kadang karena sedang bingung dengan dirinya sendiri.
1: Iya juga sih. Berarti pesan yang kemarin?
0: Aku sebenarnya sudah mau balas, tapi berkali-kali aku ketik, berkali-kali juga aku hapus.
1: Kenapa?
0: Aku gak tahu harus ngomong apa.
1: Kadang memang gitu. Kita ingin cerita, tapi tidak tahu mulai dari mana. Kita ingin minta bantuan, tapi takut dianggap merepotkan. Kita ingin menjelaskan, tapi takut tidak dimengerti. Oke, aku kirim satu pesan terakhir. Kalau suatu hari kamu belum bisa cerita semuanya, gak apa-apa. Cukup bilang kamu sedang tidak baik-baik saja.
2: Bagaimana rasanya? Lega. Kenapa?
1: Ya, karena ternyata yang aku takutkan selama ini emang cuma asumsi, Bu.
2: Nah,
1: ya aku jadi belajar sesuatu.
2: Apa tuh?
1: Ya, kita kan gak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami sama orang lain.
2: Betul.
1: Jadi, sebelum menyimpulkan, lebih baik kita bertanya.
2: Dan
1: mendengarkan.
2: Bagus.
1: Bu,
2: iya.
1: Kalau suatu saat ibu lagi punya masalah, ibu cerita juga ya sama aku.
2: Kenapa?
1: Ya karena aku juga mau belajar menjadi tempat cerita.
2: Ibu pegang kata-kata kamu.

kisah Nara dan Raka, kita belajar satu hal sederhana. Jangan terlalu cepat menyimpulkan perubahan seseorang. Seseorang yang diam belum tentu marah. Seseorang yang menjauh belum tentu membenci. Dan seseorang yang tidak membalas pesan belum tentu tidak peduli. Bisa jadi ada sesuatu yang sedang ia perjuangkan. Ada cerita yang belum sanggup ia sampaikan. Atau ada pesan yang sebenarnya sudah berkali-kali ia tulis, tetapi tidak pernah punya keberanian untuk dikirim. Karena itu, sebelum membuat kesimpulan, cobalah bertanya. Dan ketika seseorang akhirnya mau bercerita, jadilah pendengar.

0: Maaf ya kak, tadi adik tidak sengaja memecahkan gelas kesukaannya kakak.
1: Tidak apa-apa dek, nanti kita beli gantinya lagi ya. Dek, tolong ambil bukunya kakak dong di kamar.
0: Oke. Terima kasih ya kak, sudah bantu membersihkan kamarnya adik. Kakak yang terbaik deh.
1: Iya, sama-sama. Lagian, kita kan harus saling tolong-menolong.
2: Kata maaf, tolong atau terima kasih mungkin terdengar sederhana, tetapi mengajarkan banyak hal kepada kita. Dengan pengamalan tiga kata penting ini, maka akan membangun diri menjadi pribadi yang memiliki sopan santun, etika, dan rasa hormat terhadap hal-hal di sekitar. Yuk, biasakan diri mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih.
3: Anda terbangun dari tidur lalu merasa heran dengan mimpi yang baru saja dialami? Ada yang terasa nyata, ada yang bikin penasaran, bahkan ada juga yang cepat hilang begitu saja. Mimpi memang selalu jadi misteri yang menarik untuk dibahas ya. Nah, tahukah Anda, mimpi bukan hanya sekedar bunga tidur. Secara ilmiah, mimpi adalah bagian dari aktivitas otak saat kita berada di fase tidur paling dalam atau dikenal dengan tidur REM. Dan menariknya, setiap orang pasti bermimpi, hanya saja tidak semua bisa mengingatnya. Fakta lainnya, durasi mimpi sebenarnya singkat, hanya sekitar 5 sampai 20 menit. Tapi anehnya, seringkali terasa panjang dan penuh cerita. Bahkan, mimpi juga bisa terulang kembali, terutama kalau ada pikiran atau masalah yang belum terselesaikan. Yang lebih seru, mimpi bisa jadi sumber inspirasi. Banyak karya seni, musik, bahkan penemuan besar lahir dari pengalaman mimpi. Dan ada juga fenomena yang disebut lucid dream, yaitu kondisi saat kita sadar sedang bermimpi, bahkan bisa mengendalikan jalannya mimpi. Selain memberi warna dalam tidur, mimpi juga bisa jadi jendela untuk memahami pikiran dan emosi kita yang tersembunyi. Itulah fakta tentang mimpi.
4: Moker tuh sebetulnya menurut gue adalah mereka-mereka. Rocker itu pertama-tama adalah keren. Gue termasuk orang yang

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, adalah esensi buku inspiratif yang menggambarkan semangat, perjuangan, dan impian tiga remaja Belitung, yaitu Ikal, Arai, dan Jimbron, dalam mengejar pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Buku ini menekankan pentingnya memiliki mimpi besar sebagai motivasi untuk terus maju meskipun banyak rintangan menghadang. Hubungan Ikal, Arai, dan Jimbron menunjukkan arti penting dari persahabatan, dukungan, dan saling menguatkan dalam menghadapi kesulitan hidup. Esensi buku ini mengajarkan bahwa untuk mencapai mimpi diperlukan usaha, ketekunan, dan pengorbanan, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang sederhana. Andrea Hirata menunjukkan bahwa pendidikan adalah jalan untuk keluar dari kemiskinan dan menciptakan perubahan besar dalam hidup seseorang. Meskipun penuh dengan tantangan dan keterbatasan, tokoh-tokoh dalam novel ini tetap memandang masa depan dengan penuh optimis dan harapan. Sang Pemimpi adalah kisah tentang kekuatan mimpi, kerja keras, dan persahabatan dalam mengatasi keterbatasan. Andrea Hirata menginspirasikan pembaca untuk tidak menyerah dalam mengejar apa yang mereka cita-citakan, meskipun keadaan hidup terasa sulit. Buku ini mengingatkan bahwa dengan mimpi, tekad, dan dukungan dari orang-orang di sekitar, semua hal mungkin dicapai.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya. Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kemenham, mendorong aparat penegak hukum mempercepat penanganan laporan terkait anak berinisial G yang terpisah dari ibunya. Anak tersebut telah terpisah selama 3 tahun, sehingga percepatan penanganan diperlukan untuk mendukung pencarian dan perlindungan. Tenaga ahli Menteri HAM, Martinus Gabriel Goa, berharap aparat penegak hukum merespon laporan masyarakat secara profesional dan mempercepat proses penanganan kasus tersebut. Yang menegaskan penanganan hukum tidak seharusnya menunggu kasus viral terlebih dahulu agar keadilan dapat segera diwujudkan. Martinus menegaskan percepatan penanganan laporan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi ibu dan anak yang membutuhkan perlindungan. Menurutnya, penegak hukum merupakan bagian penting dari pemenuhan hak asasi manusia atau HAM, terutama dalam memastikan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan. Martinus mengajak masyarakat yang mengetahui keberadaan anak berinisial G agar segera melaporkan informasi kepada keluarga atau Kementerian HAM. Partisipasi masyarakat diharapkan membantu pencarian anak tersebut sehingga upaya penyelamatan dan perlindungan dapat segera dilakukan. Kementerian HAM mendorong penghormatan ya terhadap harkat dan martabat manusia serta pemenuhan hak anak sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, penegak hukum terus didorong untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai seluruh bagi seluruh masyarakat. Kementerian HAM juga membuka kemungkinan koordinasi dengan pihak di luar negeri apabila penanganan kasus tersebut berkaitan dengan yurisdiksi negara lain. Maka tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pencarian dan perlindungan anak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Baik, informasi tadi kami ambil.

0: Kawan, kulihat sampai nampilan dulu.
1: Andalan, ku ganti sekali kawan. Baju oke, celana juga keren. Dan coba, saya lihat kau sepatu itu.
0: Bagaimana?
1: Wih, kau sepatu bagus sampai. Sepatu baru kah? Pasti impor toh. Pasti dari luar negeri toh. Iya toh, kau jujur sudah.
0: Ah, ku tukar uang saja. Asal ku tahu eh, semua yang saya pakai ini mulai dari baju, celana, dan sepatu ini tuh asli buatan Indonesia.
2: Produk-produk yang kita hasilkan berkualitas dan tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Kita tetap bisa terlihat keren dengan produk buatan Indonesia. Yuk, bangga buatan Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang masih tetap setia temani Anda ya, dengan berbagai segmen juga yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, dan jangan lewatkan Ruang Rindu Nasional ya, pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih untuk yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda di suasana malam hari ini ya, yang mana sudah disibukkan dengan aktivitasnya dari pagi hingga malam hari ya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semua.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo Bu, ayo.
4: Langsung ya, Pak.
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Angin puting beliung merupakan salah satu fenomena alam yang kerap merugikan manusia karena daya merusaknya. Angin yang membentuk pusaran memanjang dan bergerak tanpa arah itu bisa menghancurkan dan menerbangkan apa saja yang dilewatinya, termasuk pemukiman warga, pohon-pohon besar, juga kendaraan yang ada di areal terbuka. Bencana puting beliung kerap terjadi di saat peralihan musim. Puting beliung muncul sebagai bagian dari proses pertumbuhan awan hujan yang terbentuk akibat terjadinya pemanasan yang intensif. Kedatangan puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer dengan skala lokal. Lalu, untuk menyelamatkan diri dari amukan angin ini, apa yang harus kita lakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana? Disebutkan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, sebelum bencana, mengingat puting beliung sulit diprediksi, maka ada baiknya mempersiapkan diri sejak awal dengan cara membangun rumah atau bangunan yang kokoh dan tahan terhadap terpaan angin dengan kekuatan cukup tinggi. BNPB mengingatkan penting juga untuk mempelajari tentang bencana ini dan memahami cara-cara penyelamatannya. Terakhir, peka terhadap tanda-tanda alam yang bisa menunjukkan akan terjadi angin puting beliung. Misalnya, udara terasa panas dan langit terlihat mendung hingga sore hari. Saat bencana terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membawa masuk barang-barang yang ada di luar ke dalam rumah agar tidak terbang tersapu angin. Jika sudah, segera masuk ke dalam rumah, tutup dan kunci seluruh pintu dan jendela. Lalu matikan semua aliran listrik untuk mencegah terjadinya korsleting yang bisa memicu kebakaran. Kemudian, apabila terlihat ada potensi terjadi petir, segera jongkok dan bungkukkan badan ke lutut sembari kedua tangan mendekap lutut atau kaki. Jangan bertiarap di atas tanah. Bagi yang berada di luar rumah, BNPB menyarankan agar menghindari bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, pohon, sebab semuanya bisa roboh ketika dihantam angin dan bukan tempat perlindungan yang baik. Apabila sedang dalam perjalanan, sebisa mungkin berhenti dan mencari tempat berlindung yang aman. Setelah bencana, jika angin sudah reda dan bencana sudah berlalu, segera periksakan keselamatan orang-orang terdekat. Apabila ada dari orang sekitar yang ditemukan dalam kondisi terluka atau membutuhkan pertolongan, segera berikan bantuan darurat. Selanjutnya, periksa segala sambungan, baik listrik, gas, dan sebagainya. Jika ada kerusakan, segera lapor ke pihak yang berwenang. Terakhir, jika sedang dalam perjalanan, Anda bisa kembali melanjutkannya.
1: Main yuk.
2: Baiklah.
1: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel. Di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga buat yang baru bergabung ya, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya menyenangkan ya. Ada bahagia selalu untuk Anda di hari ini. Sukses dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang berada di luar kota Palafak-Fak juga. Selamat malam, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan ya. Kehadiran kami di Prosat RRI Fak-Fak dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, pendengar, jangan lewatkan Ruang Rindu Nasional ya. Anda juga dapat bergabung ya, yang mana kami akan bersama melalui Prosatu RRI Jakarta. Sekali lagi terima kasih buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Sukses selalu untuk Anda dan segala aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar ya. Kalaupun memang belum sempat Anda wujudkan di hari ini, jangan berkecil hati ya. Siapa tahu apa yang tertunda di hari ini dapat Anda wujudkan di esok hari nanti. Dan kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya. Selamat malam ya untuk yang baru saja bergabung. Bagaimana dengan suasana di tempat Anda? Pastinya menyenangkan ya. Oke. Berbagai informasi juga masih akan menghiasi ruang dengar Anda yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zee. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih, tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini, total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu, untuk peningkatan ekspor produk UMKM, dijelaskan Mendag Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atas perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengundang udara untuk Indonesia
5: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atas perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan, sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kalsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan, ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Broto Suwarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400.040 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya apa seperti vitamin, nah diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan kan, menyesak, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu personil BPBD Kota Banjarmasin Andi Putra mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di pos lab, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
18: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatih Zon said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music system in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
19: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
20: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
19: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
18: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
3: Jadi saya lihat dari sisi
20: from an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
18: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam Complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
0: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
21: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD dan teman-teman provinsi, relawan.
22: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan pondok pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
21: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan pondok pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD dan teman-teman provinsi, relawan bahu-membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat pindah larut.
22: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
21: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan mungkin kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Berdasarkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Dan di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator oleh BPBD.
22: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan, terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
21: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi, dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
22: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khusus dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helen Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Optila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lili Marlina dari tenis meja.
3: Ya, kalau harapan kita, ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, terlempar sama satu lagi judo. Kita judo buat juga tuh.
1: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau Yeyen menilai persiapan atletnya Leani Ratri Oktila cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Conspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu

0: keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, menemani suasana istirahat Anda bersama keluarga, rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta ya, kita akan ikuti bersama Ruang Rindu Nasional dengan bintang tamu malam hari ini ada Lies Manewati dan juga Ozi Sahputra ya, yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari, dan ada Yudi Ismail yang akan temani Anda di Ruang Rindu Nasional ya. Anda juga nanti bisa bergabung. Terima kasih buat yang masih setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami.

0: Kulihat itu, Berto dulu kerja biasa-biasa saja. Tapi sekarang, bisa buka usaha sendiri.
1: Itu lagi, sedengar dia itu rajin investasi dari dulu. Jadi dia uang tak putar terus, bukan habis begitu saja.
0: Hah? Investasi? Kasihan, saya ini juga baru kerja. Uang juga pas-pasan, bagaimana bisa investasi?
1: Kawan nih, investasi itu bukan cuma buat orang yang banyak uang saja, oh. Kita bisa mulai dari yang kecil juga.
0: Serius ini? Tapi saya takut tuh salah pilih tempat, nanti kena tipu lagi.
1: Makanya, kita juga harus hati-hati. Cek dulu apakah terdaftar di otoritas jasa keuangan atau tidak. Pokoknya jangan asal percaya yang janji-janji untung besar itu. Investasi bukan soal seberapa besar uang yang kita miliki, tapi seberapa bijak kita mempersiapkan masa depan. Investasikan waktumu, pengetahuanmu, dan danamu untuk masa depan.

dan kuku tangan, kira-kira mana yang lebih cepat panjang ya? Nah, ternyata kuku tangan tumbuh lebih cepat daripada kuku kaki. Kuku tangan tumbuh sekitar 3,5 sampai 4 mm per bulan, sementara kuku kaki tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan. Penyebabnya karena kuku tangan melakukan aktivitas lebih banyak daripada kuku kaki. Berdasarkan anatomi tubuh, letak kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Sementara kuku kaki lebih terhambat pertumbuhannya karena sering memakai kaos kaki atau sepatu sehingga sirkulasi dan aliran darah terhambat. Namun ternyata beda musim juga ikut mempengaruhi kecepatan tumbuh kuku kita. Nah, ketika musim dingin, darah yang mengalir ke area kuku tangan lebih sedikit karena penyempitan pembuluh darah sehingga laju pertumbuhan kuku tangan sangat lambat. Sementara saat musim panas, ketika tubuh hangat dan kaki tidak ditutupi oleh kaos kaki dan sepatu, maka tingkat pertumbuhan kuku tangan akan lebih cepat. Sementara saat musim panas, ketika tubuh hangat dan kaki tidak ditutupi oleh kaos kaki dan sepatu, maka tingkat pertumbuhan kuku kaki akan lebih cepat.

0: Sesi buku prosa Tufafa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Iman Sehat Pangkal Bahagia adalah buku karya Dr. Mukmin Fati Al-Haddad yang mengangkat tema pentingnya menjaga kesehatan iman sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Buku ini terbit tahun 2008, menekankan bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari pencapaian materi atau kesuksesan duniawi, tetapi lebih pada kedamaian batin yang diperoleh melalui kekuatan iman yang sehat. Dr. Mukmin Fati Al-Haddad dalam bukunya menyampaikan bahwa kondisi mental dan emosional yang sehat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana seseorang menjaga dan memperkuat imannya. Iman yang sehat berperan penting dalam mengatasi berbagai tantangan hidup seperti stres, kecemasan, dan kesulitan lainnya, sehingga memungkinkan seseorang untuk tetap merasa tenang, optimis, dan bahagia meskipun menghadapi masalah. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana membangun iman yang kuat dan sehat melalui pemahaman agama yang mendalam, pengamalan ajaran spiritual yang konsisten, serta pembiasaan diri dengan kebiasaan positif yang mendukung kesehatan mental dan emosional. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan Tuhan, berdoa dan bersyukur, yang merupakan aspek penting dalam menjaga ketenangan batin dan kebahagiaan. Iman Sehat Pangkal Bahagia cocok untuk mereka yang ingin mengembangkan kedamaian hati dan meraih kebahagiaan dengan memperkuat iman dan aspek spiritual mereka. Buku ini memberikan pandangan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri yang terwujud ketika iman kita sehat dan kuat. Demikian esensi buku Iman Sehat Pangkal Bahagia karya Dr. Mukmin Fati Al-Haddad.
0: Esensi buku prosa Tufafa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda sukses dengan berbagai aktivitasnya. Sekali lagi saya informasikan untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta, kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional, hingga nanti kebersamaan kita ya pada pukul 12 malam. Ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat.

Untuk menciptakan budidaya tanaman yang unggul dan berkualitas, perlu metode untuk menghasilkan varietas baru. Caranya, menyilangkan dua tanaman yang memiliki sifat unggul dari masing-masing tanaman tersebut. Proses ini dilakukan dengan mengambil serbuk sari dari satu tanaman dan memindahkannya ke putik tanaman lain dan varietas baru yang berkualitas. Sehingga hasil panen meningkat, tahan terhadap hama dan penyakit, serta adaptasi yang lebih baik terhadap kondisi lingkungan. Dengan teknik ini, para peneliti dapat menciptakan varietas tanaman yang lebih produktif dan tahan terhadap perubahan iklim.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani Anda semuanya sukses dengan berbagai aktivitasnya. Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional ya, dengan bintang tamu pada malam hari ini ada Liz Mainawati dan Ozi Saputra, dipandu oleh Hita Purnamasari, juga ada Yudi Ismail. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Uik uik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Okay. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu lama dari
0: lagu lama
1: Mas Muksin,
0: Muksin dan Titik Sandora.
1: Wah, ini direkam dan semen kembali.
0: Malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend
0: fresh,
1: yang
0: sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, ya. Fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis Mapro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya,
0: betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, okay. Kayaknya udah gak sabar banget ya ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Syaputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Amin.
1: Mantap, keren ini versi barunya. Fresh
0: waduh,
1: banget.
0: Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian,
1: gitu,
0: banget,
1: kekinian banget
0: gitu kan.
1: Cocok ya.
0: Cocok ya.
1: Kenapa? Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Ini cita-cita saya udah lama,
0: cita-citaku kepingin jadi dokter.
1: Itu Ria Enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin
2: ya,
1: dan
2: Muksin
1: Titik
2: dan Sandora. Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan.
0: Oke.
2: Sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
3: 10 tahun ya kan.
2: Alemong ya. Alemong apa alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya untuk jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: bisa nyatu.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya, kan aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari.
1: Gitu
2: nah,
1: ya.
2: Jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu Emerald Band. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama, yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS gak sih Bang?
2: Oas
3: pencipta lagu juga.
0: Oas pencipta lagu itu kan ya.
1: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? Langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Liz ini berteman sama Bang Oji dari lama.
2: Iya. dan menghilang tahun 95, nggak pernah muncul blast sama sekali. Kan? Tiada kabar, tiada berita ya kan. Oh ternyata punya, ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya nggak boleh kali ya.
0: Jadi sekian lama itu nggak
3: lagi ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan,
1: orbitannya
2: beliau kan
0: betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan khas banget.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia kan, berapa albumnya atau aku punya gitu ya kan.
0: Oke.
2: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama Ita misalnya. Ada ya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan
1: juga
2: salah.
1: Juga loh.
2: Aku padamu
1: takkan berubah.
2: Oke. My faves banget itu.
0: Terus
1: terima kasih Mamuji.
0: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget
1: ya. Karena tadi Bang Owas tadi nyebut nama Mbak Liz ya.
2: Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Medam karena terlalu lama menghilang ya.
0: Betul banget. Saya juga mencari-cari.
2: Nah, ini dia aku bilang ya kan. Mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius.
2: Menjelang subuh baru pulang ya.
0: Waduh,
2: ya ngobrol lagi kangen lepas kangen sama.
1: Ya Allah.
2: Akhirnya besoknya kita
1: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Ya alhamdulillah inilah hasilnya.
0: Itu dari pihak Bang Ozi ya.
1: Kalau
0: Mbak Liz pertama kali diajakin dunia gimana? Belum kiamat, gimana rasanya waktu itu?
1: Sakit gak tiba-tiba Bang Ozi nelfon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
0: Iya di pentung.
1: Pentung ya.
2: Ular enggak, ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu Bang gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. kita merintis bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu, dia memilih jurusan lain main film, saya mondok juga dong, karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio,
0: dua-duanya bintang radio ya,
3: tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
1: Betul, setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di situ.
0: Moncer.
1: Filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya, bukan kaleng-kaleng.
1: Betul, suaranya bagus.
3: Gitu, makanya saya gondoknya di sini. Begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lo tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Gitu-gitulah. Udahlah ayo kita coba Lalis gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Dan kode Lala juga Lis tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa. Udah ada niat juga ya kan. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya kata
0: gitu. Emang iso.
1: Kamu sih iso bahasa Jawa.
2: Aku waktu kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya, diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Masih cengkok salah itu Liz, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh.
3: Gak apa-apa lah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya, ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
1: kiamat. Ya gitu ceritanya.
0: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
0: siap. Amin.
4: Alhamdulillah. Tamunya siapa itu?
1: Mbak? Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
4: Bang Uci Saputra dengan Mbak Liz.
0: Siap, langsung pertanyaan.
1: Silakan Pak Ahmad,
4: salam
1: langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
0: Salam kenal kembali.
1: Salam kenal
0: selalu. Dengan senang hati Pak.
4: Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
0: Oke, okay.
1: Ditampung ya, ya pertanyaannya Pak.
0: Itu aja.
4: Penjelasannya. Mm-hmm. Salam-salam boleh,
0: Mas. Silakan tiga orang.
4: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini. Ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Okay.
4: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman ya juga ada Teteh Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
0: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis. Selamat malam.
5: Halo. Selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam juga. Baik, siap. Langsung.
5: Aku pas hari ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
0: Oke, okay, silakan. Okay. Langsung.
1: Silakan Bidan Luis.
5: Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
0: Iya.
5: Ya. Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
0: Masa bodoh.
1: Itu Bang Oji sempat kaget.
2: Mau marah masa bodoh.
0: Masa bodoh saja tadi udah diputer.
5: Perpaduan izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
0: Yeah.
5: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
0: Sama-sama salto kayak.
5: Bang Haji, kita janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sor.
0: Siap, terima kasih ya.
1: Oke.
0: Mohon doa tiga orang.
5: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, grupnya Bidan Luis.
1: Okay.
5: Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta, tempat Bidan Luis sekolah lagi, di tingkat Persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Halo.
0: Ya, dengan siapa ini? Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Cewek kayaknya.
0: Halo. Iya ya, dengan siapa ini?
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
1: Ini Ayu.
0: Oh, Ayu.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
1: Dan Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
6: Iya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
0: Betul.
6: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
1: Iya, betul banget.
6: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya, jadi Sandorong Siang Atas.
2: Iya betul.
6: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
2: Tetap sama.
0: Oke.
6: Okay. Originalnya itu yang lagunya.
2: Soalnya kita nggak berani mengubah notasinya karena notasinya itu kan ikon banget ya.
1: Iya, ikonik banget, betul.
0: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
6: Saya menanya sama Mang Oji, nggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
0: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
1: Ditunggu ya Ayu.
6: Pokoknya semangat juga buat Mbak siapa tadi?
0: Mbak Lis Menawati.
1: Lis Menawati.
6: Ya, Mbak Lis.

0: lagi nonton kok keputus, Cak.
1: Ya sudah.
2: Langsung keputus.
0: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat ini? Malam dengan siapa ini?
3: Sama Elsa Maria, kembali
2: oh,
3: lagi.
2: Iya, Elsa.
0: Oh, Elsa, silakan apa Elsa. Pertanyaannya, Elsa?
3: Bintang tamunya siapa, Om?
2: Ada Bang Oji Saputra,
0: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
2: Silakan nih, Cak.
3: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya?
2: Betul.
3: Iya. Iya. Elsa Maria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
0: Iya.
3: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
0: Lis. Silakan apa ya, pertanyaannya?
3: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu.
0: Oke,
3: buat tanya
0: siap.
3: Sama Om.
0: Ditunggu ya nanti ya.
3: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
0: Oke.
2: Ya.
0: Siap.
3: Dan boleh kirim-kirim
0: boleh,
3: salam.
0: Silakan tiga orang ya, Elsa.
3: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya sukses selalu.
0: Amin.
3: Dan
0: amin.
3: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
0: Siap.
3: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
2: Siap.
3: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
0: Terima siap, kasih, ya.
2: Terima kasih
0: Elsa.
3: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
0: Oke, siap.
3: RRI sekali di udara
0: tetap di udara. Baik.
3: Selamat malam.
0: Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
2: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu Bang Ozi dan Mbak Lis
2: Menawati dan Bang Oji.
4: Mbak Lis Menawati.
2: Ya.
4: Dan Bang Oji, selamat malam.
0: Malam.
4: Baju hitam, Mbak Lis baju putih yang cantik.
2: Lagi nonton.
4: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
0: Yeah.
4: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
2: Betul.
4: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai itu?
0: Siap.
4: Baik itu di film, nyanyi, sosial, politik atau agama atau yang lainnya itu.
0: Siap.
4: Dan juga untuk Mbak Lis ini pertanyaannya itu selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain
0: pop? Oke.
2: Oke, nanti
0: siap.
2: Dijawab.
0: Ditunggu ya.
2: Oke, silakan Bang.
0: Silakan tiga orang.
4: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman Sadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudama Genda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
0: Oke, terima kasih.
2: Makasih,
0: Bang. Malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
2: Iya kan, mereka pengen menyapa teman-temannya tuh, Mas.
0: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh. Ya kan?
2: Iya.
0: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
2: Dari Bang Oji.
5: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat kan banyak saingan. Tapi kita harus mengabitkan diri.
2: Betul,
5: ya.
2: Betul
5: kan?
2: Bang Oji, setuju sekali.
5: Dan kita
2: sekali.
5: Juga nggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
2: Iya,
5: gitu.
2: Betul.
5: Nah, gitu, ya, kan? Jadi buat kita supaya bisa mengupgradekan diri ya kan, supaya nggak jadul.
2: Supaya bisa mengupgrade.
0: Siap kalau begitu.
2: Ya, betul.
0: Kemudian Bidan Louis. Ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Alto.
2: Salto.
0: Gimana
2: alto
0: silakan dijawab.
2: Jadinya
0: nah,
2: gimana Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
5: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku gitu. Nah, cuman kok
2: Mbak
5: kenapa?
2: Lis berarti menyesuaikan ya?
5: Iya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Dan betul. Kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
2: Nah,
5: itu yang
2: itu. Ya memang

0: berjodoh dia di dunia akhir belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya enggak sia-sia,
1: iya, Mas Yudi. Penantian 10 tahun
0: iya,
1: loh.
2: Gitu ya.
3: Dendam saya pun juga
0: nah, akhirnya terpenuhi ya, Mbak Lucia. Aduh, mantap.
2: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Utara, Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra? Bang
1: ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
0: Nah, kalau boleh tahu genrenya apa?
1: Tetaplah horor ya.
0: Tapi memang Bang Ozi ini sudah iya, kayaknya sudah melebur ya karakternya ke dalam film horor itu benar.
3: Ketawanya pun khas ya kan.
0: Aku dulu sempat takut loh. Lihat semanis jembatan apa takut tuh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti sukses membawakan karakter.
2: Sukses menakut-nakuti ya. Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
0: Silakan masing-masing Bang Uji dan Mbak Lis.
1: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya. Dari cuma kecil ya? Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
2: Barengan.
1: Ya beda daerah aja.
0: Tapi tahunnya sama
1: ya. Jadi saya dari Sumatera Utara, Lis dari Jawa Timur.
0: Ya. Oke.
1: Nah, terus dikit lagi pertama kali rekaman itu tahun 85 album, tapi nggak laku. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
0: Nah, aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi.
1: Iya benar.
0: HP Musik.
1: Nah itu tahun 90-an
0: itu. Iya 90-an. Iya iya iya itu aku taunya lagu Sungguh. Kalau nggak salah, tunggu. Bang Oji itu kalau nggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
1: Pernah
0: sama HP record.
2: Ih. Oh iya.
0: Pernah. Ya Mas Oji ya.
2: Genrenya apa?
0: Lagu pop.
2: Ya.
0: Iya.
1: Duh. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
0: Udah melebur lah.
2: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
3: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
0: Lebih dulu Mbak Lis.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
2: Cintanya
3: Remaja. Gitu. Sama
1: itu
3: sih
1: dari paling hits ya, Cinta Remaja ya.
3: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
0: Sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu di Ruang Rindu beberapa saat yang lalu ya.
2: Okay. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
1: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget, susah banget, pernah kaya banget, udah kenal banget, udah.
0: Sekarang tinggal
1: dalam usia yang 64 tahun ini.
0: Wow, nggak
2: kelihatan ya kan?
0: Nggak kelihatan kan? Tinggal ya, pemirsa.
1: Tinggal minta ampun aja sama Allah deh, itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah.
0: Oke. Amin.
2: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
0: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, Mbak Lis ya. Ya. Makanannya enak loh Mas, kan nanti sering dikirim. Pernah aku dikirim.
2: Oh iya, gak bagi-bagi. Banget.
1: Makanya saya tuh dari kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi siang gak makan.
0: Karena pasti tahu pasti dia dibawa makanan. Iya loh Mbak Lis, luar biasa loh.
3: Ya kalau
0: enak loh Mbak.
3: Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya, ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan. Menyanyi juga udah, kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak, artinya saya punya waktu lebih banyak insya Allah beribadahnya.
2: Amin. Siap.
3: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
1: Weh, tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
3: Oh ya?
1: Dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
0: Jadi
2: semangat.
1: Makanya saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
0: Bu Ketum.
2: Oke. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh benar kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong tuh. Aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget tuh.
0: Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul.
3: Iya. Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Mbak Uji juga
3: loh. Begitu inilah saling mengagumi di repot jadinya
1: Bang
3: ya,
1: Uji juga.
0: Oke. Okay. Sebelum kita ngobrol lagi kita sapa dulu ya.
1: Dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas dan juga Nabire serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau dan Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra,
0: Pak Putra
1: langsung ya dengan
0: Bang bintang tamu Uji, Bang Ozi
1: dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati. Menawati dan Bang Ozi Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Iya, iya dong, silakan. Kan dua tadi disebutin. Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di
1: RRI
4: Jakarta, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yes, yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, pertinyi ini
4: yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso.
1: Manado.
0: Manado. Ada Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita sama Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
1: Oh, silakan Bung Beni.
5: Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua nih?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Ya. Oke, salam kenal ya dari orang Manado.
0: Langsung
5: ke pertanyaannya.
1: Salam kenal.
5: Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Entar Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
1: Aku kesel.
2: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Ayo, oke, pertanyaan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi, yeah, ini kan pemain film. Yeah. Cuma aku ingin tahu aja ya, ada berapa judul film yang pernah dibintangi?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa? Terus pernah beradu aktif dengan siapa saja?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
5: Siap untuk Mbak Lis. Mm-hmm. Pertanyaan Mbak Lis, yeah, bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga, mm-hmm, dengan dunia musik itu?
0: Siap
5: aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih. Tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mas malam juga buat Mas Yudi ganteng. Terima kasih banyak.
0: Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh, silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung.
1: Silakan. Ya, Merpati.
0: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji,
0: ya,
6: sama Mbak Uni, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru week-week itu tadi.
1: Week-weeknya belum
0: selesai. Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
0: Oh, terima
6: keren,
0: kasih, Masya Allah. Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Oji.
0: Iya.
6: Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari
1: betul,
6: zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali
6: juga.
1: Aduh,
6: semua tuh, ya.
0: Saya dari lahir juga semua begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Wik-Wik tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay,
6: gitu.
0: Siap, okay, ditunggu ya.
6: Siap. Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh, siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
0: Ya.
1: Terima kasih.
6: Nah, tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
0: Oh iya dong, masa kayak saya.
1: Betul, gak ada yang berubah, Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Selamat ya, terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Okay. Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Mang Udin.
0: Emang iya?
1: Oh iya, bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica pede deh.
7: Halo,
0: waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus soalnya.
1: Oh iya,
0: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin deh.
0: Oh, begitu.
1: Tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
0: Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu deh.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, makanya aku nggak tahu, aku nggak tahu lagunya gitu. Jadi aku mau nyimak aja sama Mas
1: Bang Oji
0: Saputra.
7: Mas Oziza Putra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sih rambutnya?
8: Kenapa kok? Ica.
1: Loh, gimana sih Ica ini? Oh.
9: Nanti Ica kalau aku
8: dihitungin ya.
1: Iya loh.
8: Siap.
9: Nanti dijawab.
8: Ditunggu ya, Ca.
1: Nanti
8: ya.
1: Nanti ditampung dulu, Ica, pertanyaannya. Hmm. Ya.
7: Ya, satu lagi dong, Mbak Ita. Ini boleh untuk Mbak Ita sama Mas Budi ya.
8: Oke. Okay. Yeah.
7: Siang malam aku pantengin Pro 1, apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita.

0: Waalaikumsalam.
1: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ipa Purnamasari.
1: Halo, langsung dengan bintang kamu ya.
0: Iya, aku kangen loh.
2: Rindu ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
1: Siap, Mbak Har.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
2: Ya.
0: Langsung mbak
1: ke
0: bintang tamu kita.
1: Jangan pakai diem.
0: Gak boleh ada jeda. Monggo mbak.
1: Pertanyaan.
2: Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
1: Saya.
2: Ke Ancol yuk bang.
0: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
2: Ada si manis di
0: Aduh nanti ditungguin sama si manis.
2: Bang Oji ya, sukses selalu.
1: Amin.
2: Bang Oji.
1: Makasih doanya.
2: Juga untuk mbak Liz Minawati.
0: Iya,
2: tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
0: Dapat banget ya, Mbak Haryanti ya.
1: Dapat berapa?
2: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
0: Betul, setuju.
2: Bisa dengerin itu juga kok ya.
0: Setuju banget.
2: Sepertinya apik banget ya.
1: Terima kasih.
2: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
1: Iya, apa
2: nyanyi bisa,
0: main film bisa, sinetron, nge-host bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap mas.
1: Kenapa?
3: Persaingan tadi mas.
0: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
3: Antara, iya bang.
2: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
1: Okay, siap ditunggu ya.
0: Nanti
2: di band film atau yang lain-lainnya.
1: Siap.
2: Dan untuk lagu ini ya Dunia Belum Kiamat itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
1: Okay.
2: Bisa berapa hari?
1: Siap
2: ya.
1: Ditunggu ya Mbak Haryanti.
2: Lalu untuk Mbak Lisnewati juga Bang Oji Saputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi ya.

0: kangen. Untuk keluargaku di Depok Sawangan, Pam kangen. Itu ya. Untuk semuanya, selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
2: Ada Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yuni, Ismail.
1: Siap.
2: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
3: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lalai.
1: Siap, silahkan ya. Dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
3: Bang Ozi dan ya. Mbak Liz.
4: Ya, selamat malam.
3: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
4: Oh, alhamdulillah.
3: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi ke
4: betul. Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng enggak?
3: Seneng banget.
4: Alhamdulillah.
3: Dapet banget gitu feel-nya tuh.
4: Oh, Masya Allah, makasih ya, Teh.
3: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
1: Gitu. Ya iyalah, masa nggak niat?
4: Ya benar.
2: Iya,
4: ya.
2: Penantiannya dia 10 tahun loh, Bang Uji nungguin suaranya Mbak Liz.
3: Maksudnya
2: 10 tahun loh.
3: Hah? Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
4: Iya.
2: Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
2: Betul. Setuju.
3: Doa itu terbukti gitu ya.
2: Betul setuju Mbak Teh Dinda.
3: Tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama Bosas, Bosas itu.
1: Aha. Kenapa Teh mau rekaman Bosas juga Kak Teteh Dinda?
3: Aduh jauh amat ya.
1: Ya wis. Apa yang ditanyakan?
3: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan
1: siap.
3: Itu pertanyaan untuk Mbak Liz ya untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji. Tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz?
1: Oh,
2: oke.
1: Okay. Okay,
2: dengan Bosas. Oh,
1: Bosas ya.
3: Sukses. Sehat terus, bahagia lahir batin dari keluarga masing-masing.
2: Sama-sama.
3: Makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun
2: siap,
3: lagu lawas
2: jadi
1: ya. Terima kasih Teh.
2: Siap Teh.
3: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat Horat.
1: Terima kasih.
3: Kalau begitu dilanjut. Thank you.
2: Oke, hatur nuhun.
1: Hatur nuhun.
2: Oke.
1: Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
4: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
2: Oh iya betul.
1: Oh, oke.
2: Itu beda-beda.
4: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
2: penyonya.
4: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ininya sendiri ya masing-masingnya. Ya.
2: Tapi juga jangan salah Bang Oji, kita karena musiknya kan kekinian, ya. Menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial
3: gitu yang kita harapkan.
4: Iya. Ya. Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau.
1: Dua tiga pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
4: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya.
1: Banyak banget.
4: Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya, pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh. Ada 6 Si Manisnya.
1: Ada 6 ya.
4: Ya, dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
1: Indah Permatasari.
4: Iya.
1: Oh, oke. Okay, okay.
2: Oh iya Indah Permatasari.
1: Ya. Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
2: Iya, aku seru banget. Iya.
1: Sampai 6 seri loh.
4: 6 Si Manis bukan 6 seri,
1: 6. Eh, 6 Si Manis ya.
2: Bang Uji tuh aslinya penakut atau pemberani?
4: Saya sebenarnya penakut.
2: Enggak serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau
4: itu penakut
2: syuting
4: banget.
2: Film horror.
4: Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri terus kamar mandi sendiri apa karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi itu gitu kan ya. daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
2: Antara ini iya. Dan ke kamar mandi.
4: Kamar mandi itu jauh. Kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan.
1: Oke.
2: Ya kan? Enggak kebayang.
3: Enggak deh, aku enggak mau bayangin
2: mulu.
1: Kemudian pertanyaan buat Mbak Lis dari Bang Beni Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
2: Dan tadi bisnisnya tadi Mbak Lis.
5: Ya, pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk bisa ngejalanin itu semua. Yeah. Alhamdulillah.
1: Siap. Biasa. Kalau begitu, Bu Merpati, ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
4: Kayaknya melihat antusias para pendengar
2: ini, YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu
4: ya,
2: 36 ribu dalam waktu 3 minggu itu banyak banget
4: tuh. Iya benar, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
4: Kita juga di luar ini kita ya, di luar prediksi kita. Nah, karena melihat dari ini kayaknya
2: kamu kapok enggak?
1: Lanjut dong.
4: Insyaallah dilanjutkan.
1: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya ya, kok jadi lupa aku. Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
4: yang mana
1: suka
4: yang paling seneng ya,
1: nyanyi atau film?
4: Iya nyanyi dong ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
1: Oh begitu.
2: Kalau suntik gitu kadang-kadang mundur dibayar.
1: Kan tabungan.
2: Dan capek banget.
4: Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini yang
2: itu yang kadang deg-degan.
4: Ngeselin gitu.
1: Siap. Kalau buat Mbak Lis,
4: sekalian curhat di sini.
2: Betul Bang, kan aku juga ngalamin
4: ya.
2: Oh, kan pernah.
1: Berapa kali main film?
2: Dua kali doang.
1: Dua kapok ya.
2: Kapok.
1: Oke, pertanyaan buat Mbak Lis, pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
5: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
2: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
5: Menyesuaikan, lebih menyesuaikan.
4: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya
2: loh.
4: Betul, setuju. Karena kan biasanya kan Mbak Lis ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau, aku mesti yang secentil Titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa, tapi lama-lama sekarang dia...
2: Iya loh, Mali sekarang jadi
4: tadinya malu jadi malu-maluin.
1: Oke. Ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Osi kok enggak tumbuh-tumbuh?
4: Oh iya dong. Kan? Nanti kalau digondrongi nanti enggak ada jobnya.
1: Nah,
4: jadi usang lagi di RRI.
2: Justru dengan Bang Osi seperti ini nih laris manis nih dari zaman dulu.
4: Iya, betul.
2: Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, enggak ada berubah.
4: Bodoh lah sama Mbak Ita. Bodoh sama
3: Mbak Itanya bilang gini aja,
2: ya dong. Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
1: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
2: Mas Yudi nggak ikut,
1: nggak ikut. Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Ozi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Lis nggak sih?
4: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin nggak cocok kali ya dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
2: Lebih cocok yang tadi Dunia Belum Kiamat.
4: Iya gitu.
1: Iya.
4: Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
2: Benar-benar.
4: Gitu.
2: Okay. Sama Bang Uji, aku juga enggak memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok
1: sama. Jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak.
2: Enggak.
4: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa.
2: Gitu.
4: Karena waktu zaman kami Bintang Radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
2: ya. Betul.
1: Siap. Nah, ini Teh Dina juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
2: Kira-kira
5: kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
4: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
1: Berdua.
4: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, karena apa? Ya.
1: Oke.
4: Okay. Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik kan kita ya, ala-ala Benyamin sama Ida Royani.
1: Ida Royani gitu loh, ya kan.
4: Jadi nah,
1: dapet. Siap.
5: Aduh. Berarti saya jadi, terus belajar kecentilan.
4: Iya.
2: Mama-mama belajar. Nanti suaminya balis wah kaget.
1: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa ini?
6: Halo.
1: Iya, halo.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Dengan siapa ini?
6: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
2: Siapa ini?
1: Hai.
6: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
1: Eh, hey, Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
6: Iya.
1: Wow. Oh, Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
2: Main-main dong kesini, Yohana.
6: Insya Allah, main Tante Ita, Yohana ngumpulin semua suaranya Tante.
2: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
6: Amin.
1: Siap.
6: Iya. Kak Yudik, boleh tanya sama Om Oji sama
2: Tante? Boleh dong.
1: Boleh dong, justru harus nanya.
6: Oke. Sebelum tanya, silakan, Yohana mau sharing dulu. Dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana, jadi Yohana masih bisa
4: menerawang
6: melihat Om Oji.
5: Waktu main film. Jangan saya deh, aku dengerin nih.
4: Apa yang dilihat? Gitu.
1: Maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
6: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra, jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
4: Oh gitu.
1: Oke.
5: Biasa ya Yohana. Ini Tante Lisnya langsung merinding.
2: Langsung merinding.
1: Dikira menerawang.
5: Dikira menerawang kan roto-roto piye kan yo.
1: Silakan silakan.
6: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
4: Alhamdulillah.
6: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
1: Oke.
2: Gitu.
6: Oke,
2: siap.
6: Itu
1: siap
6: aja.
1: Siap.
6: Dan salamnya untuk Tante Ita.
2: Iya, sayang.
6: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
1: Oke.
2: Terima kasih.
6: Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
1: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada.
2: Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
2: Waduh, kelar.
3: Tapi ini memang ya, udah suaminya biang musik ya. Apa nggak keren aja gitu?
0: Nggak apa-apa, asal jangan biang kerok ya.
1: Benyamin, biang kerok.
0: Apa? Benyamin.
1: Iya.
3: Karena ada film
1: biang kerok. Filmnya maksudnya loh.
0: Oh, filmnya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua.
0: Yang Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini menjawabnya?
1: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng ya. Oke. Langsung
1: ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
3: Krisalis tersebut?
1: Krisalis. Coba mas, siapin pisang madunya.
0: Pisang madu, pisang madu.
1: Satu
0: ya. Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997 Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
4: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Nama produsernya siapa?
4: Nama produsernya
0: Se.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
4: Tahun berapa?
0: 97. Yang Tetes Hujan di bulan April.
4: Joni Cahyadi.
1: Selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya hampir sih.
1: Salah yo.
4: Salah.
0: Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak ya. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Oh, iya ya Mbak Liz ya.
4: Iya,
0: ingat ya.
4: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
4: Beda orang.
0: Joni Isan dan Jan dan Joni Cahyadi.
1: Pas ya, Balis nggak dapat pisang ya udah.
0: Dapat setengah.
3: Enak aja. Ajab dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Bang 2 aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Pergi
0: Bram Morsas. Di album Pergi Ya Pergi.
3: Apa ya? Ini Bebas.
0: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
3: Lali aku. Tunggu ya apa ya?
1: Ayo
0: coba
1: ayo.
0: Satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
3: Apa ya? Kayaknya
1: Bang.
3: Cuma satu ya,
0: Bram. 3 Bang Mosa minta. Coba.
4: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab
3: itu,
4: Bang.
3: Kelupis.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya kan?
1: Oh, lagunya tadi diputer loh.
3: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judul ya?
3: Masa Bodoh.
0: Nah.
1: Aduh Bang Oji pengen dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
4: Aku iki wis ujian berat iki.
0: Aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
4: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
4: Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
4: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Toto Pujianto?
4: Aku lali loh mas.
1: Gue kalah temen ini. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
4: Tapi bener aku lali.
0: Aku lali. Udah dikasih
4: coba,
0: clue ya.
4: Coba kalau judulnya disebutin. Mungkin aku nanti.
0: Sudahlah ya. Jadi pisangnya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Oke. Ya wis, memang Mbak Liz malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Liz nyerah deh ya. Urusan bisnis aja.
1: pertanyaan terakhir untuk Bang dua-duanya. Oci nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis

0: sepasang, bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Jadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Enggak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
2: Tolong tiga bungkus pisangnya. Bungkus ya. Oke. Wah, ini kita ada udah ada yang
0: apa? Ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah, karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
1: Cucu.
2: Sekarang kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih menunggu Bu Fatmawati. Silakan.
3: Apa kabar?
0: Baik.
2: Baik. Alhamdulillah.
3: Oke.
1: Iya, Bu.
3: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh?
0: Siap, siap, Bu.
1: Silakan Bu Fatmawati.
0: Dengan senang hati.
3: Bang Oji, apa kabar?
0: Alhamdulillah,
2: baik. Alhamdulillah baik.
3: Bapak siapa, Kang?
2: Mbak Lis Menawati.
3: Apa kabar juga?
4: Baik, Ibu. Terima kasih.
3: Ya. Ini pertanyaan saya cuma simpel aja ya. Ada rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, ya betul. Ya, ingatkan.
3: Lagi Ramadan.
1: Okay.
3: Ada rencana rekaman?
2: Tunggu ya.
3: Itu aja ya pertanyaannya.
2: Terima kasih Bu Fatmawati.
3: Semuanya Mas Oji sama Mbak Lisa.
0: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
3: Baik, Kak. Silakan
1: Bu.
3: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Benjo, ada Bang Lema,
2: siap,
3: ada Om Ana, itu aja ya.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Tapanuli Utara, ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam,
2: Bang Roni.
5: Halo,
1: Bang Roni.
2: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Balis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
0: Masya Allah, terima kasih.
2: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Terima kasih. Dari Sri
2: Wahyuni. Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
2: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
2: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
0: Kepikiran juga enggak gitu.
1: Kepikiran juga enggak nih Mas.
2: Oh, jadi udah langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Iya, untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya.
4: Iya,
2: kemudian salam dari Zidan
1: di Polman, Sulawesi Barat.
2: Poliwali Mandar.
0: Poliwali,
2: ya?
0: Ya.
2: Poliwali Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita bang? Ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mau di lewat udara malam ini. Ya.
2: Siap Pak Mali, silakan.
1: Silakan Pak Mali.
6: Ini di sana bintang tamunya Oji dengan
1: Mbak Lis Menawati.
2: Betul.
6: Assalamualaikum lagi.
0: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
6: Ya, kami senang sekali.
0: Oh, Masya Allah.
6: Kita mengcover lagu Titik Kandora judulnya ya. Apa tadi?
0: Dunia belum kiamat.
6: Ya. Moga-moga kalian sukses mengcover lagu itu.
0: Terima kasih doanya.
6: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu Titik Kandora?
2: Oke, motivasinya ya.
6: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali.
6: Ya, selalu ya. Salam untuk Bang Bonijo ya. Mm-hmm. Dengan Bu siapa tadi? Bu
2: Fatmawati ya. Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
6: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.

0: Ya. Terima kasih Yudi, terima kasih
1: Ta. Sama-sama Pak Mali.
2: Sama-sama Pak Mali.
0: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
2: Gak mau lagu yang lain apa?
1: Takkan berubah.
3: Kenapa terlalu, kenapa terlalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
3: karena memang cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
2: Masya Allah.
1: Langsung ya Oma.
2: Alhamdulillah, silakan langsung.
1: Silakan Oma.
2: Iya, silakan Oma.
3: Putus di Mas Yudi.
1: Silakan.
2: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
3: Oh, di sini
2: putus-putus
3: karena asap kali aja.
2: Oke. Silakan.
1: Silakan.
3: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Sehat ya.
4: Alhamdulillah.
1: Sehat.
4: Semoga Oma sih juga ya.
1: Iya, betul Omanya sehat selalu.
3: Alhamdulillah. Amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
4: Ya.
3: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
2: Iya, pokoknya itulah ya.
1: Jin
4: menjadi suetani rohani.
3: Apa sih, udah lupa sih Oma, maklum lah. Udah
4: si manis jembatan Ancol.
2: Oke. Okay.
3: Manis jembatan Ancol. Mas Yudi, gimana perasaannya? Ada kerasa takut? Apa kerasa apa?
2: Siap.
3: Ya, pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.
2: Ditunggu ya Oma ya.
3: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
4: Masih, Oma masih syuting, masih syuting. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
2: Siap.
3: Alhamdulillah, berarti masih ada kesibukannya ya.
1: Alhamdulillah.
3: Untuk dua-duanya ya, semangat, sukses selalu.
2: Amin.
3: Mas Oji, boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
2: dong, silakan, tiga ya.
1: Boleh Oma.
3: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
2: Oke.
3: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
2: Siap.
3: Itu aja.
1: Siap.
2: Terima kasih Oma.
3: Tentu dua-duanya tetap semangat ya.
2: Oh, terima kasih. Semangat terus Oma.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaan dari Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Iya kan, sebentar lagi
2: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi Ramadan?
4: Puasa ya.
1: Iya ya, enggak berasa loh.
4: Kayak mana kau rasa?
1: Kata Bang Oji.
4: Sepertinya menarik juga ya sarannya. Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
2: Aha.
4: Bahkan
1: Solo Bang Oji.
4: Solo ya. Okay. Bahkan ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
4: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
2: Oh.
4: Nah, model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
1: Iya.
4: Kolaborasi jadi gini, saya mau bilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
2: Siap.
1: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
5: Benar ya.
1: Rilisnya berarti tahun depan ya?
4: Enggak, sudah.
1: Udah
4: berapa tahun yang lalu udah.
1: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
4: Cuman enggak terlalu ini ya.
5: Keberagamannya.
1: Nanti kita viralkan ya,
2: Mbak Lis. Oke, kalau diajakin nyanyi religi.
5: Sebenarnya udah disiapkan.
2: Okay.
5: Sama Rudy udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
1: Si Manis ya.
5: Si Manis
1: di samping Mbak Lis.
4: Okay. Kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
2: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
1: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
4: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu.
1: Nah,
4: apalagi waktu saya apalagi terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi ya, yang
1: melebur ke dalam karakter yang diperankan. Lah itu yang ngeri.
4: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang enggak kuat lihat saya gitu loh. Nah,
2: sutradaranya kayak sutradara, mana?
4: Ya itu makanya. Kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di satu kamar gitu. Aduh. Yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini.
1: Takut ya dia tadi. Iya,
5: mungkin bener juga itu, bukan Bang Oji kan? Bukan.
1: Nah itu kan.
4: Nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
1: Aduh, oh, okay.
5: Tidak ada kan ya rencana untuk melihat video ini syuting ya? Makasih.
4: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan kita tuh memang udah
1: melepaskan
4: diri ya, kita ya, gitu.
2: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
1: Jadi pemain film malah enggak
5: usah.
2: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
1: Oke. Okay.
2: Ini ada Cintanya Remaja dari Liz Menawati, masih ingat?
5: Masih dong.
2: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ayo. Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya kugundulin sekalian ya, gitu.
1: Itu ternyata membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
1: Iya, benar. Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Benar.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, benar.
1: Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis mana sih yang enggak pernah didatangi?
2: Jadi 91 tuh masih ngeras Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya. Ya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan
0: gak ya. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Mantap. Masya Allah, makasih banyak ya. Makasih banyak. Terharu banget ya Lis ya.
3: Iya terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya, salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong. Oke. Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Moga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
5: Baik, pendengar terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru saja bergabung. Namun tak terasa ya, waktu yang begitu cepat berlalu. Yang mana saya Hatijah Bajo harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya, dari pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore hingga saat ini. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Segala aktivitas di esok hari dapat berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Saya Hatijah Bajo pamit, insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.
6: Orang baik. Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam, dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Drama 1 Radio Republik Indonesia Fakfak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Fak-Fak kembali menyelenggarakan siaran pada hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja berada. Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak-Fak dari kawasan Kapten Petendean 72. Kembali mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz edisi Kamis 15 Oktober 2026. Selamat pagi dan selamat bangun pagi untuk pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Fak-Fak, mulai dari Karas Pulau Tiga hingga Tomage Wamosa. Selamat pagi, salam sehat untuk pendengar. Semoga saja pagi ini kita semua bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan kembali bersemangat untuk memulai hari. Walaupun di tengah situasi kondisi alam yang saat ini tidak baik-baik saja, kita semua menaikkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena oleh kasih dan penyertaannya kita semua masih diizinkan untuk menikmati lagi hari yang baru. Dan untuk memulai hari Anda dengan beragam aktivitas, kami ingatkan Anda untuk memulai hari jauh lebih awal. Itu akan memberikan dampak yang luar biasa untuk kita, lebih menyemangati kita untuk bekerja di sepanjang hari ini. Baik pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di pagi ini, kita akan dengarkan pengajian Al-Quran, dilanjutkan dengan pilihan lagu-lagu hiburan hingga pukul 5.30. Kami ajak Anda, kita ikuti Mutiara Pagi Kristen. Dan baik pendengar, jangan beranjak dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat memulai hari Anda.

berkata baik atau diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Olahraga sepak bola dikenal sebagai olahraga paling populer di dunia. Dilansir dari National Geographic, sepak bola dicintai oleh lebih dari 265 juta orang sedunia karena mudah dimainkan dan dinikmati sebagai pertunjukan olahraga. Dalam satu tim sepak bola terdiri dari 11 orang pemain yang masuk ke dalam lapangan dengan nomor punggung yang berbeda-beda. Namun, tahukah Anda kapan para pemain bola mulai menggunakan nomor punggung di jersey-nya? Dilansir dari bolasport.com, klub yang pertama kali memperkenalkan nomor punggung saat bertanding adalah Arsenal. Pada 25 Agustus 1928, Arsenal bertanding melawan Sheffield Wednesday dengan menggunakan jersey dengan nomor punggung. Kala itu, tim Arsenal dilatih oleh Herbert Chapman yang mengatur nomor punggung pemain secara berurutan dari angka 1 sampai 11. Nomor punggung 1 dipakai oleh penjaga gawang atau kiper dan selanjutnya diurutkan sampai dengan nomor 11 yang digunakan oleh penyerang. Alasan Herbert hanya menggunakan 11 nomor, yaitu supaya ia lebih mudah mengetahui posisi pemain. Namun saat ini para pemain bola tidak harus menggunakan nomor punggung sesuai dengan posisi dan perannya di lapangan. Meski kini penggunaan nomor punggung semakin beragam, nomor awal atau nomor klasik yakni 1 sampai 11 masih identik dengan posisi-posisi tertentu dalam sepak bola.

0: Tahukah Anda, kamu mungkin minum kopi tiap hari, pagi sebelum beraktivitas, saat lembur kerja, atau sekedar nongkrong santai. Tapi sadar tidak, yang kamu minum itu sebenarnya berasal dari buah. Ya, kopi itu bukan sayur dan bukan sekedar biji biasa. Kopi berasal dari buah yang tumbuh di pohon kopi. Bentuk buahnya kecil dan merah, mirip sekali dengan buah ceri, cantik dan segar saat dipanen. Di dalam satu buah kopi terdapat dua biji, yang kita kenal sebagai biji kopi. Menariknya, buah kopi segar punya rasa manis dan sedikit asam, hampir seperti ceri sungguhan. Namun, biji kopi yang kita seduh setiap hari tidak langsung berwarna coklat seperti yang kita lihat sekarang. Sebelum disangrai, biji kopi sebenarnya berwarna hijau. Proses sangrailah yang mengubah warnanya menjadi coklat dan menghasilkan aroma harum yang khas dan menggoda. Bahkan di beberapa negara, kulit buah kopi juga dimanfaatkan sebagai minuman teh yang dikenal dengan nama kaskara. Jadi, setiap kali kamu menyeruput secangkir kopi hangat, sebenarnya kamu sedang menikmati sari buah yang telah melalui proses pengolahan istimewa. Menarik bukan? Sekarang, kopi terasa bukan sekedar minuman, tapi juga cerita dari sebuah buah kecil berwarna merah.
1: Inspirasi.
2: Selamat pagi saudara pendengar, pilihan lagu-lagu dari tanah air yang juga mancanegara di pagi hari ini sudah menemani ruang dengar Anda, mengawali pagi dengan beragam aktivitas yang akan kita jalani di sepanjang pagi ini. Dan pendengar, ke depan kami hadirkan Mutiara Pagi Kristen edisi Kamis 15 Oktober 2026 untuk umat Nasrani yang ada di Kabupaten Fakfak dan sekitarnya. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
3: Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, pada saat ini kita kembali diberikan satu kesempatan yang berharga untuk sama-sama boleh mendalami firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ditegur dan dikuatkan oleh firman Tuhan.

mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu oleh karena pertolongan, oleh karena penyertaanmu menjadi bagian kami. Sekarang, di waktu yang berharga ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, buat kami mengerti dan melihat kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus, judul perenungan kita pada saat ini adalah Dari Penantian Pasif Menuju Iman Yang Aktif. Seringkali kita merasa begitu nyaman sehingga kita menolak untuk keluar dan kita menolak untuk perubahan. Apakah akibatnya dan apakah berkatnya kalau kita mengambil sebuah keputusan yang berani untuk keluar dari zona nyaman? Ada sebuah cerita di dalam Alkitab yang akan kita bahas bersama, yaitu kisah tentang seorang yang lumpuh yang sakit selama 38 tahun yang diambil dari kitab Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Mari kita buka Alkitab kita, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Dengan judul Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat yang pertama, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat yang kedua, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air di kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, dan barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat ketujuh, jawab orang sakit itu kepada Yesus, Tuhan, jika tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu, apabila airnya mulai goncang, dan bahkan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Dari bacaan yang telah kita baca, mari kita lihat lokasi kejadian di mana peristiwa ini terjadi. Ini terjadi di tempat yang namanya Bethesda, yang artinya adalah House of Mercy atau rumah pengampunan dan kemurahan. Saudara-saudaraku, tahukah bahwa gereja telah dipanggil? Gereja adalah rumah pengampunan. Gereja adalah rumah kemurahan bagi semua orang. Semua orang yang datang kiranya melihat dan merasakan pengampunan, melihat dan merasakan kemurahan Tuhan. Tetapi sungguh ironi, gereja yang seharusnya menjadi rumah kemurahan, betapa sering menjadi tempat untuk penghakiman. Banyak orang yang datang tetapi tidak merasakan kemurahan dan kedamaian, justru merasa dihakimi ketika datang di gereja. Di tempat yang

tidak selalu diabaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya cerita ini adalah sebuah teguran atau sebuah templakan bagi gereja untuk memperhatikan mereka yang terabaikan. Mereka bisa saja ada di dalam gereja kita atau di luar gereja kita, tetapi seringkali luput dari perhatian dan kepedulian kita. Ini adalah sebuah teguran bagi gereja, bagi umat Tuhan yang terpanggil untuk menjadi House of Mercy, Bethesda, rumah kemurahan, dan rumah pengampunan. Saudara-saudara, kita hidup di dunia di mana semua orang berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan. Di dunia ini sepertinya tidak ada tempat bagi mereka yang datang terlambat. Kalau kita baca keterangan dari orang lumpuh di dalam Yohanes 5 ayat 7 bagian B, dia katakan, pada waktu air itu mulai bergoncang, menurut kepercayaan mereka, pada saat katanya dia baru sementara dalam perjalanan menuju kolam, tetapi sangat disayangkan, orang lain sudah turun lebih dahulu, mendahului aku. Itu yang dia katakan. Artinya, dia selalu datang terlambat. Itulah sebabnya menurut dia, mengapa dia belum disembuhkan, oleh karena dia selalu datang terlambat. Tidak ada pengampunan, tidak ada kemurahan bagi orang yang terlambat. Dia selalu datang yang paling akhir. Sepertinya ini menggambarkan situasi di dunia ini. Orang berusaha untuk menjadi yang pertama, menjadi yang terbaik, harus menjadi yang tercepat, harus menjadi yang tercantik, harus menjadi yang terkuat, harus menjadi yang terkaya, dan semua kelebihan lainnya. Dunia ini tidak ada tempat bagi mereka yang datang kedua, ketiga, atau bagi mereka yang datang terlambat. Dunia sepertinya hanya menghargai yang pertama, dan yang terkuat, dan yang tercepat, dan yang terhebat. Tetapi saudaraku, Yesus menawarkan di dalam cerita ini sesuatu yang berbeda. Melalui cerita ini, kita temukan bahwa kasih karunia Allah adalah bagi mereka yang datang terlambat. Sesungguhnya ada satu perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus yang menggambarkan poin yang saya ingin sampaikan pada saat ini. Kalau kita baca dalam Matius pasal 20, di sana ada perumpamaan tentang seorang yang memiliki ladang dan dia memperkerjakan orang-orang di ladangnya. Ada yang datang sejak pagi, ada yang datang tengah hari, dan bahkan ada yang datang tinggal satu jam sebelum pekerjaan itu selesai. Dan pada akhirnya, pemilik ladang ini membayar upah kepada pekerja ini dan masing-masing sesuai dengan kontrak perjanjiannya. Tetapi ada yang lain yang tidak senang. Kalau kita baca dalam Matius 20 ayat 9-10, di sana dikatakan, maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing satu dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya mereka akan mendapat lebih dari apa yang mereka kerjakan. Tetapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga. Poin apa yang ingin ditekankan bagi kita melalui ayat ini? Bahwa kasih karunia diberikan bagi mereka yang datang terlambat juga. Apa artinya saudara? Kasih karunia Tuhan itu bukan diberikan berdasarkan perbuatan kita, tetapi diberikan berdasarkan kebaikan hati Allah. Kita tidak berkenan kepada Tuhan oleh karena kita berbuat sesuatu yang lebih baik dibanding dengan orang lain. Dasar Tuhan melimpahkan kasih karunia bukan karena siapa kita, tetapi oleh karena siapa Dia. Oleh karena Dia adalah Allah yang maha baik, Allah yang melimpahkan kasih karunia-Nya kepada mereka yang datang, mereka yang hatinya hancur, mereka yang selalu datang terlambat, mereka yang sepertinya tidak berpengharapan, mereka yang sepertinya terabaikan di dunia ini. Tetapi ketika mereka mau datang kepada Tuhan, mereka diterima dan tidak pernah ditolak oleh Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah pekabaran yang bisa kita ambil dari perumpamaan Yesus di Matius pasal 20 ini.

saudaraku, kisah orang lumpuh ini dan banyak orang lain yang sama-sama sakit bersama-sama dengan dia. Mereka sepertinya memiliki pemahaman teologis tentang sumber dari kesembuhan. Kita boleh baca tradisi atau kepercayaan mereka pada umumnya yang ada di Yohanes pasal 5 ayat 4. Di sana dikatakan, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Dan barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, ia menjadi sembuh. Dan saudara bisa tebak, tentu saja yang lebih dahulu melompat adalah dia yang terkuat, dia yang tercepat, mungkin saja dia yang paling kurang penyakitnya dibanding orang lain. Itulah sebabnya tidak mengherankan mengapa yang datang selalu adalah yang paling kuat, yang tercepat, yang lebih dahulu melompat. Banyak orang termasuk orang lumpuh ini berpikir bahwa sumber kesembuhan berasal dari air yang ada di kolam Bethesda. Tetapi saudaraku, meskipun orang ini, kalau kita baca cerita ini, melihat pemahaman yang keliru, tetapi Yesus tetap menyembuhkan orang ini sekalipun dia sementara dalam kondisi berdosa dan dia belum mampu melihat kebenaran yang sesungguhnya. Apa yang diajarkan kepada kita tentang hal ini? Bahwa kasih karunia Tuhan itu datang lebih dahulu sebelum pemahaman kita. Bahwa Tuhan mencintai dan mengasihi kita sebelum kita sepenuhnya memahami cinta dan kasihnya kepada kita. Bahwa kasih karunia Tuhan itu datang lebih dahulu sebelum kita mengerti kita perlu menuruti perintahnya. Saudaraku, Tuhan menyembuhkan orang ini sekalipun ia belum dapat berpikir dengan jernih. Kalau kita baca cerita dari kisah ini, maka di kemudian hari Yesus bertemu dengan orang ini. Lalu Yesus katakan, engkau sudah disembuhkan, jangan berbuat dosa lagi, jangan sampai akan terjadi lebih buruk kepadamu. Apa artinya perkataan Yesus ini? Bahwa sebenarnya orang ini masih hidup dalam pemahaman yang keliru dan masih hidup dalam gaya hidup yang berdosa. Itulah sebabnya ketika bertemu dengan Yesus, Yesus perlu mengamarkan dia sekali lagi. Tetapi inilah ajaibnya kasih karunia Tuhan. Dalam Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus mati bagi kita bukan setelah kita menjadi orang baik, tetapi Yesus mati bagi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Bahkan ketika kita belum mengerti tentang betapa lebar, dalam dan tingginya dan luar biasa kasihnya. Yesus sudah mati dan mengasihi saudara dan saya. Orang ini berpikir bahwa kesembuhan yang datang dari air yang bergoncang. Tetapi kalau saudara dan saya perhatikan baik-baik di dalam Injil Yohanes, bahwa ada tema yang berulang antara Yesus dan air. Dan kita akan lihat bahwa Yesus selalu menawarkan air yang lebih baik. Saudara-saudara, kalau kita baca dalam Yohanes pasal 2, ada sebuah pesta perjamuan kawin yang terjadi di Kana. Di dalamnya dikatakan bahwa lalu kemudian dalam pesta ini air anggur habis. Tuan rumah atau tuan pesta menjadi panik ketika mereka hampir putus asa, ketika mereka hampir dipermalukan oleh karena air anggur mereka itu habis, dan Yesus menawarkan air anggur yang lebih baik. Dia memerintahkan disediakan tempayan pembasuhan untuk orang Yahudi, kemudian Yesus mengubah air yang biasa menjadi air anggur. Air anggur yang diberikan oleh Yesus bahkan lebih baik daripada apa yang telah disediakan sebelumnya. Ini membuktikan bahwa Yesus memberikan air anggur yang lebih baik. Kalau kita maju ke kitab Injil Yohanes pasal 3, percakapan tentang seorang ahli Taurat, orang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia bertanya tentang bagaimana supaya dia dapat memperoleh hidup yang kekal. Lalu Yesus katakan, kalau engkau mau lahir kembali, engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Artinya bahwa
Yesus menyediakan kelahiran kembali lewat air yang lebih baik, yaitu air dan Roh. Air baptisan bukan sekedar tradisi yang dipegang oleh Nikodemus selama ini, tetapi Yesus menawarkan kelahiran kembali lewat air yang lebih baik. Lalu kemudian kalau kita baca dalam Yohanes pasal 4, kembali lagi ada motif tentang air di sana. Yesus bertemu dengan seorang perempuan, Samaria. Yesus meminta air kepadanya. Tetapi ketika perempuan ini merasa bahwa tidak pantas, dia seorang pria Yahudi meminta kepada seorang Samaria. Lalu Yesus menawarkan air yang lebih baik. Kalau kita baca dalam Yohanes 4 ayat 13, barang siapa minum air ini akan haus lagi. Di ayat 14, tetapi barang siapa minum dari air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Yesus katakan, air yang engkau ambil ini akan membuat engkau haus, tetapi air yang akan kutawarkan adalah air hidup yang jauh lebih baik, yang terbaik dari apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Yesus menawarkan air hidup yang lebih baik. Kita kembali ke cerita orang lumpuh tadi. Dia berpikir bahwa kesembuhan datangnya dari air dari kolam Bethesda. Yesus memberikan kesembuhan yang lebih baik dari air di kolam Bethesda. Saudara-saudaraku, bukankah ini luar biasa? Yesus selalu menawarkan yang lebih baik kepada saudara dan saya. Ia menawarkan air anggur yang lebih baik di dalam Yohanes pasal 2. Dia menawarkan kelahiran baru lewat air yang lebih baik di Yohanes pasal 3. Dia menawarkan hidup yang lebih baik dari air dari di sumur itu di Yohanes pasal 4. Dan dia menawarkan air yang lebih baik daripada kesembuhan di kolam Bethesda. Dirinya sendiri sebagai air hidup, dia berikan untuk memulihkan orang yang sudah sakit selama 38 tahun. Yesus rindu untuk menawarkan sesuatu yang lebih baik. Saudaraku, selama kita belum memiliki Yesus, kebahagiaan kita sifatnya semu atau sementara. Oleh karena itu, dia menawarkan sesuatu yang lebih baik. Dia menawarkan kepada kita yang terbaik, lebih baik daripada apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika Yesus menawarkan yang lebih baik, apakah saudara dan saya ikut merindukan yang lebih baik? Jawabannya adalah ternyata tidak semua orang rindu untuk lebih baik. Ada sebagian orang walaupun dia tahu ini tidak membahagiakan, tetapi oleh karena terlalu nyaman sehingga ia lebih memilih tinggal di zona nyaman daripada melangkah keluar di dalam iman. Saudaraku, mari kita lihat poin penting melalui pertanyaan dan jawaban Yesus kepada orang ini. Yesus bertanya kepadanya di Yohanes 5:6. Ketika Yesus melihat orang ini berbaring di situ, dan ketika Yesus tahu bahwa orang lumpuh telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Dalam Yohanes 5:6, "Maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? 38 tahun engkau tinggal dalam keadaan yang menyedihkan ini. Maukah engkau sembuh?" Saudaraku, mungkin kita bertanya, mengapa Yesus bertanya? Tentu saja orang yang sudah 38 tahun pasti mau disembuhkan. Tetapi ternyata saudara, kalau kita pelajari jawaban dari orang ini, kita bisa melihat kenyataan yang berbeda. Kita sebagai manusia cenderung tidak menginginkan perubahan. Sekalipun kita tahu bahwa kondisi yang lama itu tidak menyenangkan dan tidak membahagiakan. Mengapa? Oleh karena Alkitab tidak pernah mencatat ketika Yesus menawarkan, "Maukah engkau disembuhkan?" Kemudian dia menjawab, "Iya Tuhan, saya mau disembuhkan." Tetapi kalau kita baca cerita ini, orang ini memberikan alasan-alasan. Ada dua pelajaran yang dapat kita ambil dari orang ini. Mari kita lihat yang pertama. Orang ini mencari alasan untuk tidak berubah,
untuk keluar dari zona nyaman. Di ayat 7 dikatakan, tidak ada seorang yang menurunkan aku Tuhan. Ketika saya baru mau masuk ke sana, orang lain sudah turun mendahului aku. Apa artinya ini? Orang ini selalu menyalahkan orang lain. Sepertinya dia ingin berkata bahwa bukan salahku aku tetap begini. Tidak ada orang yang mau membantu aku. Aku seperti ini oleh karena mereka tidak peduli kepada aku. Saya melakukan ini oleh karena dunia tidak adil. Saya melakukan ini oleh karena saya hidup atau saya harus bertahan hidup. Saya tidak setia karena ini dan karena itu. Saudaraku, betapa sering ketika Tuhan mau membuat panggilan kepada kita untuk perubahan, kita cenderung menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan pada akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu, kita berpikir hidup tidak adil bagi kita, Tuhan tidak membuat hidup saya nyaman, Tuhanlah yang bertanggung jawab. Yang pertama yang bisa kita pelajari dari aplikasi ini adalah dari jawaban orang lumpuh ini. Bisa saja dia katakan bahkan bahwa mujizat Tuhan itu betul ada, tetapi itu hanya untuk orang lain, bukan untukku. Mengapa? Memang betul ada mujizat itu, tetapi bukan untuk aku, karena aku selalu datang terlambat di kolam itu. Sepertinya orang ini mengatakan bahwa kuasa firman itu tidak relevan untuk masalah pribadi yang sementara dia alami. Betapa orang Kristen ketika mereka mendengar ayat firman Tuhan, mereka percaya. Tetapi jauh di dalam lubuk hati mereka, mereka berkata bahwa mungkin ayat ini cocok untuk orang lain, tapi bukan untuk pergumulan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, mujizatnya, kasih karunia-Nya adalah untuk saudara dan saya. Pelajaran kedua yang kita bisa ambil dari cerita ini bahwa membutuhkan usaha yang keras dan radikal untuk berubah. Saudaraku, orang yang sudah 38 tahun lumpuh, saudara bisa bayangkan otot-ototnya, tulang-tulangnya, bagaimana ia selama puluhan tahun ini dalam keadaan tidak berdaya. Tetapi kalau kita baca cerita ini, Yesus tidak mengatakan, okay, hari ini kita coba berdiri. Kalau sudah bisa, nanti besok mulai belajar berjalan selangkah demi selangkah. Lalu kemudian besoknya lagi, kamu akan mengangkat tilammu dan keluar dari tempat ini. Tidak, saudara. Yesus katakan, berdiri, angkat tilammu, berjalan, dan keluar dari zona nyaman ini. Saudaraku, Yesus menuntut kepercayaan dan usaha yang radikal kalau kita mau menjadi pengikut-Nya. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalannya. Yesus menawarkan sebuah perubahan yang luar biasa, bukan perubahan yang setengah-setengah. Seperti kalimat Rasul Paulus, kita ini dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru. Banyak orang Kristen tinggal di zona nyaman, walaupun dia tahu itu tidak membahagiakan dan tidak menyelamatkan. Banyak orang Kristen takut berpindah keluar dari zona nyaman kepada zona iman. Pertanyaan bagi kita saat ini, maukah saudara dan saya merasakan jamaan kasih Kristus seperti yang terjadi di kolam Bethesda? Saudaraku, sebagai kesimpulan, Yesus tergerak oleh belas kasihan, teristimewa oleh mereka yang terabaikan, yang selalu terlambat, yang dinomorduakan di dalam masyarakat. Yesus memperhatikan mereka. Dan dalam cerita ini kita ditemplak bahwa gereja harus menjadi tempat di mana mereka yang terabaikan merasa terjamah dan dilayani. Gereja harus menjadi house of mercy, rumah kemurahan, dan rumah pengampunan. Pelajaran ketiga yang kita boleh ambil, Yesus selalu menyediakan yang lebih baik dari apa saja yang ditawarkan oleh dunia ini. Bahkan Yesus adalah satu-satunya yang terbaik.
Kalau saudara berpikir saudara telah menerima yang terbaik, tapi bukan Yesus, maka kita tertipu. Pada akhirnya, semua tempat yang lain yang kita gantungkan harapan kita akan mengecewakan kita. Pelajaran keempat, penghalang terbesar untuk mengalami perubahan adalah keengganan kita karena kita terlanjur merasa nyaman. Kita tidak mau berpindah dari zona nyaman kepada zona iman. Perubahan sejati yang dituntut oleh Yesus adalah perubahan yang berani. Saudaraku, Yesus menginginkan yang terbaik bagi saudara dan saya. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kita mau yang terbaik? Ataukah kita mau tinggal berlama-lama dalam kondisi, dalam keadaan yang sebenarnya tidak membahagiakan, tidak benar, bahkan berdosa, tetapi kita selalu nyaman di sana? Yesus datang supaya kita memiliki hidup yang berkualitas. Dalam Yohanes 10 ayat 10, dia katakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Maukah saudara menerima Yesus, menerima hidup yang berkualitas? Maukah saudara mengalami hidup yang berkelimpahan? Kalau saudara mau, maka kita harus berpindah dari zona nyaman hidup kita kepada zona iman. Saya yakin dan percaya oleh pertolongan Tuhan, kita dimampukan untuk membuat satu keputusan yang berani. Kita percaya bahwa Yesus sementara menyediakan yang terbaik bagi saudara dan saya. Semoga renungan ini boleh membawa iman kita untuk lebih setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus, amin. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu oleh karena pertolonganmu, oleh karena kesempatan kami boleh mempelajari firman Tuhan. Kami boleh berdoa, kiranya hanya oleh kekuatan yang berasal daripada Engkau saja, kami dimampukan untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudara pendengar RRI di mana saja berada, terima kasih telah mengikuti renungan kita hari ini. Kami sangat bersyukur Radio Republik Indonesia telah menjadi wadah yang baik untuk menyampaikan firman Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Semoga pesan tentang beralih dari penantian pasif menuju iman yang aktif dapat terus menguatkan langkah iman kita setiap hari. Biarkanlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kita semua. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Shalom.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan Warta Berita Daerah.

Selamat pagi pendengar. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita Daerah. Berikut kami sampaikan sari berita. Program PTSL diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh sertifikat tanah secara gratis sekaligus memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Sebanyak 142 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi dalam penerimaan tenaga kerja PT GDSK yang diminta oleh LNG Tangguh Kabupaten Fakfak. Inilah Warta Berita Daerah edisi Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Yuli Rohrohmana.

0: Berita selengkapnya. Program PTSL diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh sertifikat tanah secara gratis sekaligus memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak, Papua Barat telah merealisasikan target program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL sebanyak 800 bidang tanah pada 30 Agustus 2026. Program tersebut telah diselesaikan di tiga kampung, yakni Kampung Otoweri, Warisa Mulia, dan Onim Jaya. PLT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak, Fradianti Tomsio, mengatakan realisasi 800 bidang tanah tersebut telah memenuhi target PTSL yang ditetapkan untuk Kabupaten Fakfak pada tahun 2026. Ia mengatakan penyelesaian program PTSL di tiga kampung tersebut dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat. Namun hingga saat ini belum seluruh sertifikat diterima pemiliknya karena sebagian warga masih berada di kampung masing-masing.
2: Untuk program PTSL di Kabupaten Fakfak, kami ada target yaitu 800 bidang dan sudah terrealisasi di bulan Agustus. Per tanggal 30 Agustus itu kami sudah terrealisasi 800 bidang. PTSL sudah selesai yaitu di 3 kampung, Kampung Otoweri, Kampung Warisa Mulia, dan Kampung Onim Jaya. Sudah selesai dan sudah kami serahkan sebagian ke masyarakat dan sebagian masih belum karena mungkin masyarakatnya kan masih ada di kampung. Jadi kami sudah koordinasi dengan kepala kampung setempat untuk mengambil sertifikat di kantor, tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Tapi sudah sebagian masyarakat yang mungkin berada di kota sudah mengambil sertifikatnya ke kantor.
1: Fradianti menegaskan program PTSL sangat penting untuk mempermudah masyarakat, terutama warga yang tinggal jauh dari pusat kota dalam memperoleh sertifikat tanah. Melalui program tersebut, petugas pertanahan melakukan pengukuran, pemeriksaan lapangan, serta pengumpulan data secara langsung di wilayah sasaran.
2: Kalau PTSL itu sangat penting, kenapa saya bilang sangat penting? Karena memudah masyarakat, bagi masyarakat yang berada di jauh, di luar dari kota, itu memperoleh sertifikat dengan mudah. Itu karena PTSL ini adalah program gratis, tanpa ada biaya apapun. Kami dari kantor sendiri yang akan melakukan pengukuran dan pemeriksaan langsung ke lapangan. Jadi mengumpul data juga langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi sangat penting bagi masyarakat yang mungkin tidak mampu. Terutama bagi masyarakat kampung yang mungkin nanti selanjutnya untuk ke depannya itu misalnya untuk mendapatkan perumahan gratis atau apa, kan pasti yang pertama adalah dibutuhkan sertifikat. Minimal masyarakat punya sertifikat, kan sertifikat itu bisa digunakan untuk hak tanggungan atau mungkin untuk mendapatkan perumahan gratis dan mungkin hal-hal lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Kebetulan program PTSL ini adalah program gratis, jadi masyarakat itu sangat mudah untuk bisa mendapatkan sertifikat tanpa harus mengeluarkan biaya Rp1 pun.
1: Sementara itu, untuk program redistribusi tanah, Fradianti mengatakan laksananya di Kabupaten Fakfak untuk sementara belum tersedia. Hal tersebut berkaitan dengan persoalan koordinasi dan mekanisme antara bank tanah dan program redistribusi tanah di wilayah Papua dan Papua Barat, sehingga kegiatan redistribusi tanah dialihkan kegiatan lain yang telah direvisi. Januardi melaporkan.
0: Sebanyak 142 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi dalam penerimaan tenaga kerja PT GDSK yang diminta oleh LNG Tangguh Kabupaten Fakfak. Laporan Anwar Lamohan.
3: Sebanyak 142 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi dalam proses penerimaan tenaga kerja PT GDSK yang diminta oleh LNG Tangguh. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Lutma Surur Kamudi, menyampaikan informasi tersebut kepada RRI pada 13 Oktober 2026. Menjelaskan proses permintaan tenaga kerja tersebut telah berjalan sejak September 2026. Dari sekitar 800 berkas lamaran yang masuk, sebanyak 142 pelamar berhasil melewati tahapan seleksi administrasi pada Oktober ini. Para pelamar yang dinyatakan lolos administrasi selanjutnya mengikuti tahapan seleksi kedua berupa wawancara atau interview. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam menentukan pelamar yang memenuhi kriteria sesuai kebutuhan perusahaan. Seleksi wawancara dijadwalkan berlangsung selama 4 hari yakni pada 12, 13, 14, dan 15 Oktober 2026. Pelaksanaan wawancara tersebut bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak.
4: Di mana proses penerimaan ini yang menyampaikan berkas itu kurang lebih ada di 800 pelamar. Yang kedua sudah berproses dari bulan September lalu Dan alhamdulillah di bulan Oktober ini sudah muncul yang lolos berkas itu mencapai 142 orang. Sementara pada tahapan seleksi yang kedua, yaitu tahapan wawancara atau interview, dilaksanakan di kantor Distrasnaker, berlangsung selama 4 hari. Ada sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, dan sesi keempat. Itu dimulai dari tanggal 12, 13, 14, dan 15 Oktober 2026.
3: Setelah tahapan wawancara selesai, panitia akan kembali menyaring peserta untuk menentukan pelamar yang memenuhi kriteria perusahaan. Jumlah pelamar yang akan dipilih pada tahap akhir ditargetkan mengerucut menjadi sekitar 45 orang sesuai kebutuhan PT GDSK. Disnaker Trans Kabupaten Fakfak berharap seluruh pelamar yang lolos administrasi dapat mengikuti tahapan wawancara dengan sungguh-sungguh. Proses seleksi ini diharapkan menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan hasil penilaian panitia. Anwar melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Laporan Januardi.
1: Saudara, pelaksana tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak, Radianti Tomsio, berharap program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Radianti mengatakan program PTSL menjadi salah satu upaya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan hak-haknya melalui penerbitan sertifikat tanah yang memiliki kekuatan hukum. Menurutnya, sertifikat tanah merupakan dokumen penting yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas tanah yang dikuasai. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak hanya mengandalkan penguasaan fisik tanah atau dokumen pelepasan hak tanpa memiliki sertifikat sebagai bukti hukum yang kuat.
2: Kalau program PTSL di wilayah-wilayah tersebut itu, kami berharap bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan bisa memudahkan masyarakat dalam mendapatkan hak-haknya. Karena memang sertifikat itu adalah merupakan suatu kekuatan hukum yang mana mutlak untuk didapatkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu jangan berpikir bahwa saya sudah menguasai tanah ini, saya dengan berdasarkan pelepasan, tapi tidak punya kekuatan hukum, kan sama saja, kasihan masyarakatnya. Jadi kami berharap masyarakat dengan program PTSL ini bisa meningkatkan kualitas dalam hal kepastian hukumnya dalam untuk mencapai suatu hak-hak untuk masyarakat adatnya, terutama untuk mendapatkan haknya dan mendapatkan manfaat dari sertifikat itu sendiri.
1: Dengan program PTSL tersebut, pihaknya berharap masyarakat dapat meningkatkan kualitas dalam hal kepastian hukumnya, terutama untuk mendapatkan hak-haknya dan memperoleh manfaat dari sertifikat itu sendiri. Januardi melaporkan.
0: Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Lut Masrur Kamudi, menyampaikan bahwa proses seleksi penerimaan tenaga kerja PT GDSK akan berlanjut setelah tahapan wawancara selesai. Para pelamar yang mengikuti proses seleksi selanjutnya akan menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check-up di RSUD Fakfak. Ia menjelaskan, pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penerimaan tenaga kerja. Tahapan ini bertujuan memastikan calon pekerja memenuhi persyaratan kesehatan yang dibutuhkan perusahaan. Menurutnya, perusahaan perlu mempertimbangkan kondisi kesehatan setiap calon pekerja sebelum memutuskan penerimaan. Hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja yang sehat dan mampu menjalankan tugas secara optimal.
4: Setelah proses interview ini akan disaring lagi untuk mengerucut menjadi kurang lebih 45 orang sebagaimana yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu akan dilanjutkan dengan tes medical check-up di RSUD Fakfak. Pada medical check-up ini penting karena perusahaan hari ini tidak mau mengambil risiko berkaitan dengan kesehatan dari masing-masing pekerja. Di mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di perusahaan itu fasilitas kesehatan itu terbatas dan juga perusahaan membutuhkan orang yang sehat dan juga bisa bekerja, sehingga ketika dipakai bekerja dapat maksimal dan tidak mengganggu aktivitas pekerjaan maupun proyek yang sedang berlangsung.
0: Disnaker Trans Kabupaten Fakfak mengingatkan para pelamar untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku melalui proses administrasi, wawancara, dan pemeriksaan kesehatan. Diharapkan perusahaan memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan serta mampu mendukung kelancaran proyek.

0: Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak, Fradianti Tomsio, mendorong masyarakat memanfaatkan sertifikat tanah secara optimal untuk mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Fradianti mengatakan sertifikat tanah tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung pengembangan usaha sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Menurutnya, masyarakat yang bekerja sebagai nelayan maupun petani dapat memanfaatkan sertifikat tanah sebagai salah satu instrumen untuk memperoleh modal usaha. Dengan demikian, kepemilikan sertifikat diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dalam mengembangkan mata pencahariannya.
1: Kami berharap masyarakat itu bisa memanfaatkan tanahnya dengan baik, pertama dengan sertifikat bisa digunakan sebaik mungkin, mungkin pertama untuk dengan usaha modal masyarakat itu sendiri. Misalnya dia nelayan, dia petani, dia bisa menggunakan sertifikat itu sebagai usaha modal awalnya. Kan karena sertifikat itu kan bisa dilakukan hak tanggungan ke bank, kalau memang itu menjadi prioritas utama bagi masyarakat untuk mendapatkan modal utama untuk melanjutkan kehidupannya, untuk mendapatkan apa yang menjadi hak masyarakat itu.
0: Fradianti berharap masyarakat dapat memahami manfaat sertifikat tanah dan menggunakannya secara bijak sesuai kebutuhan serta kemampuan finansial. Pemanfaatan sertifikat sebagai jaminan pembiayaan perlu dipertimbangkan dengan matang agar dapat mendukung keberlangsungan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak Lut Masrur Kamudi meminta pelamar PT GDSK yang lolos seleksi administrasi agar mempersiapkan diri dengan baik menghadapi wawancara. Ia menekankan pentingnya memberikan jawaban yang jujur, jelas, dan sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan panitia seleksi. Himbauan tersebut disampaikan Lut Masrur kepada RRI menjelang pelaksanaan wawancara yang berlangsung pada 12 hingga 15 Oktober 2026. Tahapan ini diikuti oleh 142 pelamar yang sebelumnya dinyatakan lolos seleksi administrasi dari sekitar 800 berkas yang masuk. Menurutnya, wawancara menjadi salah satu tahapan penting untuk menilai kesesuaian pelamar dengan kriteria yang ditentukan. Karena itu, setiap peserta perlu mendengarkan pertanyaan secara saksama sebelum menyampaikan jawaban. Ia juga mengingatkan pelamar agar tidak memberikan jawaban yang menyimpang dari pertanyaan yang diajukan oleh panitia. Ketepatan jawaban menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan karena setiap respon akan masuk dalam pertimbangan penilaian.
2: Seleksi interview ini penting. Kami mengharapkan untuk saudara-saudari, adik-adik kami, para pencari kerja yang sudah lolos berkas, kiranya dalam mengikuti interview harus menyampaikan informasi maupun keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Karena dari jawaban yang disampaikan itu ada kriteria penilaian yang diambil oleh panitia seleksi. Oleh karena itu kami berharap dalam pelaksanaan interview nanti adik-adik kami, saudara-saudari kami, para pencaker yang sudah lolos berkas kiranya fokus untuk mendengarkan apa yang menjadi pertanyaan, harus disampaikan jawaban sesuai dengan pertanyaan dimaksud sehingga tidak membias dari pertanyaan tersebut dan berisiko terhadap pengurangan nilai ataupun ketentuan penilaian yang sudah ditentukan.
0: Ia berharap para pelamar mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan serius dan penuh tanggung jawab. Ia mengajak peserta memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin dengan menunjukkan kemampuan dan memberikan jawaban secara jujur selama wawancara berlangsung. Pendengar, terbatasnya pasokan air bersih di Kabupaten Fakfak berdampak pada pelayanan di RSUD Fakfak. untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keselamatan pasien serta pengunjung, manajemen rumah sakit menghentikan sementara jam besuk keluarga pasien mulai Selasa 13 Oktober 2026 hingga pasokan air bersih kembali normal. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat bernomor 440/UMM/ADM/RSUD/FAK/03/Angka Romawi 10/2026 yang ditandatangani Direktur RSUD Fakfak Farid Fauzan Mahubesi pada 13 Oktober 2026. Direktur RSUD Fakfak Farid Fauzan Mahubesi menjelaskan bahwa pembatasan kunjungan diperlukan karena ketersediaan air bersih sangat penting untuk menunjang higien dan sanitasi di lingkungan rumah sakit. Kebijakan ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 dan Nomor 7 Tahun 2019 terkait penyediaan air bersih serta kesehatan lingkungan rumah sakit. Dengan pasokan yang terbatas, pengurangan aktivitas kunjungan dinilai perlu dilakukan untuk membantu mempertahankan kebersihan fasilitas pelayanan kesehatan. Manajemen RSUD Fakfak menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya keluarga pasien, agar ketidaknyamanan akibat penghentian sementara jam besuk tersebut. Pihak rumah sakit menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pasien maupun pengunjung selama kondisi pasokan air bersih belum kembali normal. Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah-tampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Tos, bayi jam buang-buang lu udah takar ruang, setelah pikir orang lain begitu.
3: Dengan saya, Mace Pinang. Jangan lupa,
4: Pro 1.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada, pukul 6.28 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti ruang layanan masyarakat.

Pendengar, ruang layanan masyarakat untuk edisi Kamis 15 Oktober 2026 akan kami sampaikan satu buah pemberitahuan. Pemberitahuan berasal dari Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak. Tentang perhatian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak, khususnya para petani pekebun pala Tomandin Fakfak. Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perkebunan menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh petani pekebun pala Tomandin yang kebunnya terdampak kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan dan akibat fenomena El Nino. Isi pemberitahuan, saat ini Dinas Perkebunan Fakfak melakukan pendataan calon petani, calon lokasi atau CPCL bagi petani yang tanaman palanya mengalami kekeringan. Pendataan ini menjadi bagian dari persiapan program rehabilitasi tanaman pala tahun 2027. Pendataan dilakukan untuk memperoleh data yang akurat mengenai petani pala, lokasi kebun, serta jumlah tanaman pala yang mengalami dampak kekeringan. Data tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan dan pengusulan program rehabilitasi agar dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Untuk persyaratan pendataan, kepada para petani pekebun pala yang mengalami tanaman pala kekeringan, dimohon menyiapkan persyaratan sebagai berikut. 1. Memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. 2. Foto lokasi kebun pala yang terkena kekeringan dengan dilengkapi koordinat lokasi. 3. Menyampaikan jumlah pohon pala yang mengalami kekeringan. 4. Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung dengan menghubungi petugas pendataan atau dapat dilakukan secara kolektif melalui kepala kampung atau ketua kelompok tani pala masing-masing untuk selanjutnya didata dan diprogramkan dalam program rehabilitasi tanaman pala tahun 2027. 5. Untuk informasi dan pendaftaran, para petani pekebun pala dapat menghubungi Ibu Imelda Hegemur nomor WhatsApp 0812-4813-4932 dan Saudari Tina Bleskadit nomor WA 0812-4772-2334. Selanjutnya dihimbau kepada seluruh petani pekebun pala, Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perkebunan menghimbau seluruh petani pekebun pala agar tidak menunda pendataan. Setiap kebun yang terdampak perlu dilaporkan agar kondisi nyata di lapangan dapat teridentifikasi dengan baik dan menjadi dasar dalam penyusunan program rehabilitasi yang tepat sasaran. Kepada para kepala kampung dan ketua kelompok tani pala, diharapkan dapat membantu mengkoordinasikan dan menghimpun data petani yang terdampak untuk disampaikan kepada pemerintah melalui Dinas Perkebunan Fakfak. Mari bersama-sama menjaga kebun pala kita, jangan menunggu tanaman semakin rusak dan jangan membakar di dalam kebun pala, karena api dapat merusak tanaman, membahayakan lingkungan serta memperparah kondisi kebun di tengah musim kemarau dan kekeringan. Lengkapi data kondisi kebun dan tanaman agar pemerintah dapat melakukan pendataan secara tepat serta menyiapkan langkah rehabilitasi dan penyelamatan tanaman pala. Tidak ada kata terlambat untuk menyelamatkan pala Tomandin Fakfak. Mari jaga kebun, lindungi tanaman, hindari pembakaran, dan bangun kolaborasi antara pemerintah, petani pala, dan seluruh pihak untuk memastikan pala Tomandin tetap tumbuh, lestari, dan menjadi kebanggaan Fakfak.
Demikian pemberitahuan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perkebunan Fakfak untuk dapat diketahui dan ditindaklanjuti oleh seluruh petani dan pekebun pala Tomandin di Kabupaten Fakfak. Atas perhatian Anda diucapkan terima kasih. Dan pendengar, satu buah pemberitahuan sudah kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Mr. Johnny.
1: Tahukah Anda bahwa keju termahal di dunia bukan berasal dari susu sapi, kambing, ataupun domba, melainkan dari susu keledai. Keju ini bernama Pule dan hanya diproduksi di satu tempat di dunia, yaitu di sebuah cagar alam khusus bernama Zasavica di Serbia. Istimewaan Pule terletak pada bahan dasarnya yang sangat langka dan proses pembuatannya yang rumit. Susu keledai Balkan yang menjadi bahan utamanya hanya bisa diperoleh dalam jumlah sangat terbatas, karena seekor keledai hanya menghasilkan sedikit susu setiap harinya dan proses pemerahan pun harus dilakukan secara manual. Dibutuhkan sekitar 25 liter susu untuk menghasilkan 1 kg keju, menjadikannya sangat eksklusif dan mahal. Keju pula memiliki tekstur yang lembut dengan rasa unik yang sedikit manis, berbeda dari keju-keju pada umumnya. Selain kelezatannya yang khas, susu keledai juga dikenal kaya akan nutrisi seperti protein, kalsium, dan omega 3. Bahkan disebut-sebut hipoalergenik dan baik untuk kesehatan kulit. Maka tak heran jika Cleopatra, Ratu Mesir kuno, dikabarkan rutin mandi dengan susu keledai untuk menjaga kecantikannya. Karena tingkat kesulitan produksi dan kelangkaannya, harga keju Pule bisa mencapai lebih dari $1,000 atau sekitar Rp16 juta per kilogram. Bagi pecinta keju sejati, mencicipi keju Pule bisa menjadi pengalaman kuliner yang sangat langka dan istimewa.

Siang Ini menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur dan Ruang Mitra dari Selasa hingga Jumat. Jangan lewatkan juga Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pol 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Nikmati juga hiburan santai di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi

Selamat pagi pendengar ya, membuka kebersamaan kita di pagi ini. Pilihan lagu-lagu hiburan sudah hiasi ruang dengar Anda. Semoga saja dapat terus menyemangati Anda untuk melakukan berbagai aktivitas di kebersamaan kita pagi hari ini. Ya, dan pendengar, masih dengan rangkaian pilihan hiburan dan informasi kami hadirkan untuk Anda. Hingga nanti di pukul 7 kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Ya, dan kembali informasi kami bagikan untuk Anda. Kali ini datang dari

Ya, informasi datang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Rendani Manokwari, menyebutkan pergerakan angin dari timur menuju utara menjadi salah satu faktor yang membawa kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ke wilayah Papua Barat. Kondisi tersebut mempengaruhi jarak pandang di sejumlah daerah termasuk Sorong, Fak-Fak, dan Kaimana. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Rendani Manokwari, Cipta Utama, mengatakan berdasarkan pemantauan citra satelit, jumlah titik panas di Papua Selatan mencapai hampir 1.000 titik. Sementara itu di wilayah Papua Barat terpantau sekitar 201 titik panas. Cipta menjelaskan, banyaknya titik panas di Papua Selatan menyebabkan asap menyebar ke sejumlah wilayah akibat pengaruh arah angin. Selain Papua Barat, sebaran asap juga menjangkau Papua Tengah hingga Maluku. Hujan yang turun di Manokwari belum tentu langsung menghilangkan kabut asap, dan hal ini karena sumber asap berasal dari wilayah lain, sehingga asap baru dapat kembali menyelimuti daerah tersebut ketika terbawa angin. Dan menurutnya, kondisi angin di Manokwari dalam beberapa hari terakhir cenderung tenang, terutama ketika kecepatannya berada di bawah 4 knot. Pada siang hari, kecepatan angin dapat meningkat sekitar 4 hingga 10 knot. Dan pendengar, informasi untuk Anda, BMKG ungkap penyebab kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah Papua Barat. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: Baik, pendengar satu miliknya Trio Liberts dengan Aku Suka Kamu sudah membawa kita pukul 6.58 menit waktu Indonesia Timur. Semoga saja pagi ini kita semua bisa lebih bersemangat untuk mengawali pagi. Untuk adik-adik pelajar yang saat ini daring ya, tetap semangat, dan juga Bapak Ibu Guru tetap semangat untuk terus melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk anak-anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan walaupun saat ini diliburkan ya, dikarenakan kabut asap yang beberapa waktu terakhir ini juga sedikitnya mengganggu aktivitas warga kota Fak-Fak. Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kita bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada

Sari berita, Komisi 3 DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Tengah dalam menindak anggota kepolisian yang menjadi backing tindak pidana. Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat lebih dari 1 kg di Bandara Samsudinur. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pegawai Warta Berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Satuan Brigade Mobil Sabrimob Polda Metro Jaya mengerahkan personel untuk mengevakuasi korban ledakan di kawasan Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan, serta mensterilkan lokasi dan mengamankan area terdampak guna memastikan keselamatan masyarakat dan petugas. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan 5 orang tersangka usai melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Singapura mengapresiasi upaya Indonesia mengendalikan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta siap memberikan bantuan sesuai kebutuhan untuk mengatasi dampak kabut asap dan memperkuat kerjasama kawasan.

0: Komisi 3 DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Tengah dalam menindak anggota kepolisian yang menjadi backing tindak pidana. Sikap tegas tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas institusi Polri. Berikut laporan Luki Setiawan dari RRI Semarang.
1: Pada masa persidangan 1 tahun 2026,
2: Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Permana Sudiro memimpin kunjungan kerja reses Komisi 3 DPR RI di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah kemarin. Kunjungan kerja atau kungker ini bagian dari mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Jawa Tengah. Dede mengapresiasi komitmen Kapolda Jawa Tengah yang tidak memberikan toleransi kepada anggota yang melindungi pelaku kejahatan termasuk dalam kasus narkotika dan perjudian. Menurutnya ketegasan tersebut diperlukan agar penegakan hukum berjalan profesional dan tidak tebang pilih. Selain pemberantasan kejahatan, Komisi 3 DPR RI juga menyoroti penanganan peredaran narkotika, kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, serta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Komisi 3 juga mengingatkan pentingnya penerapan keadilan dalam proses penegakan hukum, termasuk melalui pendekatan restoratif justice untuk perkara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum.
1: Ada beberapa juga pelaksanaan tugas anggota maupun Komisi 3 yang sudah kita lakukan, RDPU, Raker, dan membahas tentang perancangan undang-undang. Salah satunya kemarin kita sudah menyelesaikan pusat.
2: Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan memaparkan 3 prioritas pelayanan kepolisian melalui semangat polisi bersama masyarakat. Ketiganya meliputi penindakan tegas terhadap kejahatan yang meresahkan warga, respon cepat terhadap permintaan bantuan masyarakat, serta pelayanan humanis kepada kelompok rentan.
3: Kami berjanji dengan jajaran Kapolres-Kapolres di wilayah sungguh-sungguh untuk menerapkan apa yang jadi tim yang Bapak Kapolda dan tim yang masyarakat untuk Polri bersama masyarakat.
2: Kapolda Jawa Tengah itu juga menegaskan seluruh jajaran Polda Jawa Tengah akan terus memperbaiki kualitas pelayanan dan menjalankan tugas secara profesional, responsif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Luki Setiawan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat lebih dari 1 kg di Bandara Samsudin Nur. Emas selundupan tersebut diketahui dibawa oleh seorang warga negara asing asal India. Diki Munadi dari RRI Banjarmasin melaporkan.
4: Telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas.
5: Bea Cukai Banjarmasin bersama Aviation Security Bandara Internasional Samsudin Nur menggagalkan penyelundupan emas seberat 1,1 kg yang dibawa seorang warga negara asing asal India di Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarbaru. Emas berbentuk serbuk pasir tersebut ditemukan dalam 3 bungkus tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean. Nilai barang diperkirakan mencapai 2,88 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi dan pertukaran informasi antar instansi dalam pengawasan kepabeanan dan cukai.
4: Kemudian pada tanggal 29 September 2020, telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas berbentuk padatan yang dikemas dalam 3 bungkus dengan berat total 1,1 kg.
5: Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin, Tony Ridwan Pesimorangkir, menjelaskan penindakan dilakukan pada 29 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Samsudin Nur. Saat itu petugas security mendeteksi benda yang diduga emas melalui pemeriksaan mesin X-ray terhadap tas kabin atau hand carry milik penumpang yang hendak terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Tony menambahkan penindakan tersebut mencegah potensi kerugian penerimaan negara dari bea keluar yang diperkirakan mencapai 360,36 juta rupiah.
4: Secara intensif dengan petugas dari Aviation Security AFSEC dalam melakukan pengawasan lalu lintas barang melalui jalur udara. Terutama kita ketahui saat ini sudah ada penerbangan internasional dari Banjarmasin menuju Kuala Lumpur. Tindakan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah.
5: Saat ini warga negara India berinisial MR tersebut telah diamankan dan menjalani proses penyidikan. Penanganan perkara telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Bea Cukai menghimbau masyarakat yang hendak membawa emas ke luar negeri agar melaporkan barang bawaannya kepada petugas, memastikan kewajiban bea keluar serta memenuhi ketentuan ekspor yang berlaku.
0: Anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mendukung program kredit UMKM keren tanpa bunga karena dalam situasi kabut asap seperti sekarang daya beli konsumen menurun. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: Wali Kota peduli terhadap UMKM untuk memberikan modal mungkin ya, pinjaman modal kepada masyarakat atau UMKM khususnya supaya berkembang ya, karena memang ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja ya karena situasi asap seperti ini.
7: Anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah menyatakan dukungannya terhadap program kredit UMKM keren yang memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di tengah situasi kabut asap. Mukaromah menilai program tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat mengembangkan usaha sekaligus memperkuat perekonomian.
6: Sebagai anggota DPRD mendukung ya, karena Wali Kota peduli terhadap UMKM untuk memberikan modal mungkin ya, pinjaman modal kepada masyarakat atau UMKM khususnya supaya berkembang ya, karena memang ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja ya karena situasi asap seperti ini. Mungkin ya membantu para UMKM itu penting untuk mereka bertahan gitu. Dan juga mungkin ya UMKM ini secara online ya mungkin ya, yang kabut asap ini mungkin gak bisa jualan secara langsung, nah mereka bisa bertahan dengan online mungkin.
7: Menurutnya dukungan permodalan sangat dibutuhkan pelaku UMKM terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil dari dampak kabut asap yang mempengaruhi aktivitas masyarakat. Ia berharap kredit UMKM keren dapat membantu pelaku usaha mempertahankan keberlangsungan bisnisnya. Selain memanfaatkan bantuan permodalan, Mukaromah juga mendorong pelaku UMKM untuk mengoptimalkan penjualan secara daring atau online sebagai alternatif ketika aktivitas jual-beli secara langsung mengalami penurunan akibat kabut asap. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Faid Nafarin mengatakan, pemerintah daerah berupaya mengantisipasi berbagai dampak yang dirasakan masyarakat akibat kondisi kabut asap, termasuk dari sisi kesehatan dan perekonomian. Ia menegaskan penanganan kesehatan menjadi perhatian utama, sembari menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi dampak lain yang mungkin timbul.
8: Pelayanan kesehatan dulu, ya, agar benar-benar standby. Ah, kemudian ya mungkin setelah ini dampaknya itu ya macam-macam ya. Mungkin dampak segi ekonomi, ya kan, dan lain hal. Nah, itu kan yang sudah kami rancang, salah satunya juga yang itu ya, yang saya katakan adalah ya kita lebih baik program bertanya langsung dulu kepada masyarakat keluhan apa, harapannya apa, ya kita sesuaikan nanti dengan program dan aturan yang berlaku.
7: Fahid menambahkan pemerintah kota juga berupaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung untuk mengetahui keluhan dan harapan mereka. Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program penanganan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Seperti kita ketahui, pemerintah Kota Palangkaraya mengeluarkan kebijakan UMKM kredit keren, pinjaman kepada UMKM tanpa bunga. Edi Suroso melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mencatat sebanyak 5.930 dari 7.430 pesantren di Jawa Timur memiliki potensi resiko bencana dengan kategori tinggi. Oleh karena itu, pembentukan pesantren tangguh bencana atau PESTANA perlahan dilakukan. Selengkapnya disampaikan Andik Hasanah dari RRI Surabaya.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 5.930 dari 7.430 pesantren di Jawa Timur memiliki potensi resiko bencana dengan kategori tinggi. Oleh karena itu, pembentukan pesantren tangguh bencana atau PESTANA perlahan dilakukan. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, bencana yang menimpa sejumlah pondok pesantren di Jatim setahun terakhir, termasuk runtuhnya musala Ponpes Al-Hozini Buduran pada tahun lalu, telah menjadi pembelajaran penting bagi lahirnya gagasan pembentukan PESTANA di Jawa Timur.
10: Dari potensi 5.000 pesantren yang berada di kawasan rawan bencana, bisa dilakukan penanganan awal dan bisa dilakukan penguatan kapasitas agar nantinya pada saat bencana terjadi ataupun dalam hal pencegahan yang perlu dilakukan teman-teman pesantren bisa mandiri dan juga bisa melakukan kolaborasi dengan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun dunia akademisi.
9: Kabid Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kemenag Jatim, Haji Imam Turmidi pun mendukung upaya rintisan yang digagas BPBD Jatim ini. Baginya, pembentukan Pestana sangat penting, mengingat banyaknya pesantren yang berada di daerah rawan bencana.
11: Dengan jumlah santri kurang lebih 627.000 sekian, 347 santri. Ini adalah jumlah yang tentunya besar, makanya perlu istilahnya penanganan yang efektif dan efisien.
9: Saat ini BPBD Jatim bersama pesantren dan pihak terkait merancang pedoman pelaksanaan Pestana dengan harapan ada keselarasan dalam upaya mitigasi bencana di masing-masing pesantren. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemadaman listrik berkepanjangan yang melanda Kota Batam menjadi perhatian DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Ketua DPRD Kepri meminta PLN Batam melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat sistem kelistrikan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
12: Pemadaman listrik atau blackout yang melanda Kota Batam menimbulkan keluhan masyarakat. Gangguan yang berlangsung hingga belasan jam tersebut menghambat aktivitas warga. Sementara proses pemulihan pasokan listrik hingga kini masih berlangsung secara bertahap. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, mengapresiasi upaya PLN Batam dalam memulihkan pasokan listrik. Meski demikian, ia meminta perusahaan penyedia listrik tersebut melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa terulang.
13: Menyikapi padamnya listrik pada hari kemarin, saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan mengapresiasi kerja cepat PLN Batam yang berhasil memulihkan pasokan listrik setelah terjadi blackout. Yang keduanya, mengajak seluruh masyarakat Batam memberikan dukungan kepada PLN Batam agar dapat menyelesaikan persoalan blackout ini secara menyeluruh. Ketiga, meminta PLN Batam melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat sistem agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
12: Di sisi lain, pemadaman dalam waktu panjang juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Warga Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Nur Aini, berharap gangguan serupa tidak kembali terjadi, mengingat listrik menjadi kebutuhan utama dalam menunjang aktivitas sehari-hari.
14: Saya sudah cukup lama tinggal di Batam, tetapi baru kali ini sih merasakan pemadaman listrik yang selama berjam-jam seperti ini, banyak aktivitas di rumah saya yang terganggu. Apalagi kan kalau semuanya pakai listrik, terus listrik padam dalam waktu yang lama. Harapannya kejadian seperti ini bisa menjadi evaluasi untuk PLN agar kedepannya pasokan listrik lebih memadai dan masyarakat tidak merasakan kondisi yang sama lagi seperti ini.
12: Selain meminta evaluasi, Iman juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan pentingnya mengacu pada informasi resmi dari PLN Batam dan pemerintah, serta mengapresiasi komitmen pemberian kompensasi kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku. DPRD Kepri berharap upaya pemulihan dan perbaikan sistem kelistrikan dapat berjalan optimal, sehingga kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha di Batam dapat kembali berjalan normal. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Barmuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga cabai saat ini menembus Rp90.000. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar pasar murah guna menekan inflasi. Selengkapnya dilaporkan Tika Budiman dari RRI Semarang.
15: Itu rata-rata hari ini sudah cabai rawit merah itu sudah naik hampir 70-80.
16: Pendengar, harga cabai yang menembus Rp65.000 hingga Rp90.000 per kilogram menjadi perhatian di tengah cuaca ekstrim yang berpotensi mengganggu produksi. Namun petani di Bandaran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang masih mampu menjaga pasokan karena ketersediaan air yang mencukupi dan mulai memasuki masa panen. Kunto, anggota kelompok tani Mulia Manunggar Makmur di Bandaran, mengatakan cuaca panas ekstrim memang sedikit berdampak pada tanaman cabai. Kelompok tani yang beranggotakan 30 orang itu itu mengelola lahan cabai seluas hampir 10 hektar, termasuk lahan yang dikelola kelompok tani di tingkat kelurahan. Dari lahan tersebut, petani mampu menghasilkan sekitar 4 hingga 5 kuintal cabai setiap 3 hari sekali. Kunto memperkirakan harga cabai berpotensi kembali meningkat lagi pada November hingga Januari mendatang, seiring kondisi cuaca yang ekstrim. Perubahan cuaca pada periode tersebut perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi produktivitas tanaman dan ketersediaan cabai di pasaran.
17: Prediksi kemungkinan tinggi itu di cuaca ekstrim ketika di bulan-bulan November, Desember, Januari. Itu harga biasanya kan naik.
16: Merespon kenaikan harga dan potensi itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini memperkuat intervensi harga pangan dari hulu hingga hilir untuk menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui gerakan pangan murah serta bantuan sarana produksi pertanian. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan kerjasama lintas sektor mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, Perum Bulog hingga petani. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjaga pasokan sekaligus memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.
18: Bersama-sama untuk melakukan kolaborasi dalam rangka penetrasi harga, sifatnya adalah bagaimana inflasi terkait dengan ketersediaan dan keterjangkauan bisa kita laksanakan. Contoh terkait dengan cabai. Cabai itu rata-rata hari ini sudah, cabai rawit merah itu sudah naik hampir 70-80, kita subsidi bisa 40, artinya biar mereka, masyarakat itu terjangkau.
16: Joko pedagang nasi goreng membenarkan jika dalam 2 pekan terakhir ini sudah ada kenaikan harga cabai yang cukup membebani usahanya. Oleh karena itu, adanya pasar murah dinilainya cukup membantu para pedagang kecil.
19: Dengan adanya seperti ini, itu kita membantu sekali. Bisa untuk menutup kekurangan yang
16: lagi. Selain membantu konsumen dan para pelaku usaha, pemerintah juga mendorong agar para petani menyesuaikan pola tanam agar kegiatan produksi tetap adaptif terhadap kondisi cuaca. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan status tanggap darurat kekeringan dan karhutla mulai pekan ini. Langkah ini diambil karena musim kemarau masih berlangsung dan sejumlah wilayah mengalami kekeringan yang cukup ekstrim. Muhammad Halwi dari RRI Mataram melaporkan.
20: Dalam minggu ini kita akan tetapkan kondisi kedaruratan dan
21: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal meminta status tanggap darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ditetapkan pekan ini. Langkah ini dinilai penting agar penanganan bencana lebih cepat sekaligus memperkuat upaya pencegahan di tengah kekeringan ekstrim yang masih melanda sejumlah wilayah NTB. Penetapan status tersebut diperlukan agar pemerintah tidak hanya bereaksi ketika bencana terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan.
20: Sudah membahas itu lengkap dengan BPBD, kemudian dengan TNGR, kemudian dengan BMKG. Dalam minggu ini kita akan tetapkan kondisi kedaruratan dan kita sedang diskusi dengan BMKG maupun dengan BNPB untuk kemungkinan melakukan operasi modifikasi cuaca. Insya Allah hari Jumat ada sholat istisqo.
21: Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengatakan pemantauan kekeringan terus dilakukan, termasuk di Kabupaten Bima yang sejumlah wilayahnya sekitar 150 hari tidak diguyur hujan. BPBD juga mewaspadai potensi karhutla dan mengimbau masyarakat tidak membakar lahan saat melakukan pembersihan, terutama di kawasan pertanian jagung Pulau Sumbawa dan wilayah lereng.
22: Karena prediksinya kan hujan di Mataram sama Lombok Barat, itu perkiraannya pertengahan November sudah ada hujan. Cuman yang lain kan kira-kira pertengahan Desember baru ada hujan, jadi kan masih lama. Sehingga ya kita himbau masyarakat untuk hemat air, kemudian membersihkan lahan yang tadi gitu kan. Termasuk rencana nanti kalau sudah mulai awal musim penghujan itu untuk mempercepat supaya hujan turun, kalau sudah ada awan kita lakukan rekayasa cuaca itu.
21: Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan distribusi air bersih hingga November, sebelum operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC dapat dilaksanakan. Pemprov NTB menegaskan, kebutuhan air bersih masyarakat tidak boleh menunggu pelaksanaan hujan buatan. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Dan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan

0: cuaca bagus macam Pinang ini, masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa Pro 1.

Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 7.38 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan baik, langsung saja saya temani Anda, kita ada di para

Baik, selamat pagi Pak Cemace, Kakak Dedong semua. Selamat bergabung bersama Ketong di RRI Fak-Fak di Pro 1 94,9 MHz. Iya, apa kabar pagi ini Pak Cemace, Kakak Dedong semua? Ya, Mace Pinang berharapan Ketong semua sehat walaupun di tengah kondisi cuaca yang tidak baik-baik saja ya untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak. Namun di Antero Tanah Papua ya mengalami dampak karhutla yang sungguh sangat luar biasa yang mengakibatkan kepulan asap dan yang punya dampak buruk bagi kesehatan kita ya. Saya pikir bukan hanya kita manusia saja tetapi tumbuhan, hewan juga pastinya berdampak ya terkait dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang akhir-akhir ini merajalela di seantero wilayah Indonesia. Ya, kita sama-sama berdoa supaya badai ini cepat berlalu ya, dan semoga semua doa dan juga harapan kita dapat dikabulkan. Dan yang pasti mari kita ikuti seluruh himbauan yang disampaikan oleh pemerintah daerah ya, agar kita semua terhindar dari dampak buruk dengan situasi dan kondisi Kota Fak-Fak saat ini. Iya, pagi ini cuaca Kota Fak-Fak rada-rada mendung ya, sudah setengah hampir jam 8, namun cuaca di luar juga mendungnya lumayan tebal. Dan yang pasti ya ini harap-harap cemas begitu ya, cuaca ini deh buat Ketong PHP karena memang di beberapa hari kemarin hujan, benar-benar turun hujan, tapi kembali lagi hujannya cukup deras. Cuman saya ini bingung begitu ya, kenapa saya bingung, heran, karena di puncak itu hujan begitu deras.

bebas begitu ya, dengan durasi yang lumayan agak lama ya, memang tidak sampai setengah jam tapi ya lumayan begitu. Tapi kita yang ada di wilayah seberang, hujannya itu tidak sampai 10 menit berhenti begitu. Nah ini yang namanya fenomena begitu ya. Ya, namun kita bersyukur walaupun hujannya tidak begitu lama dengan intensitas yang ya lumayan ya untuk beberapa hari kemarin, namun apapun itu sudah apa ya, artinya sudah ada tanda-tanda bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Nah, dengan cuaca kondisi yang ada saat ini, mungkin ada beberapa informasi juga yang perlu saya sampaikan untuk pendengar, untuk warga kota Fak-Fak yang khusus tinggal di daerah yang ada jalur got atau parit ya, atau selokan yang dibuat cukup besar ya. Tetap berhati-hati dan jangan selama musim kemarau ini sekali-kali kita buang sampah di selokan ataupun got yang sudah dibuat oleh pemerintah. Ya, ini bisa membahayakan kita ketika nanti turun hujan. Kita sendiri tahu bahwa Fak-Fak ini juga satu kali depo hujan turun itu, kasihan. Saya supernah, Macik Pinang supernah bilang ulang-ulang toh, kalau hujan begitu deras ya, dengan intensitas kuat dan juga durasi yang cukup lama, Sio, Copace, Mace, kakak adung semua, ketong jalan di jalan raya baru ketong lihat tong punya kondisi Fak-Fak itu seperti apa ketika turun hujan dengan begitu lebatnya ya. Apalagi kalau di saat kemarau seperti ini ketong buang sampah di tempat-tempat yang dikhususkan untuk jalurnya air, lalu ketong main sembarangan, ketong buang tanpa ketong memikirkan dampak akibat dari ketidaksadaran kita ya, kemalastahuannya kita ya. Ini juga bisa mengakibatkan buruk begitu. Ya mungkin kita yang tinggal di dataran tinggi itu tidak akan tidak terlalu merasakan ya dampak dari jalannya air itu. Tapi warga yang tinggal di dataran rendah ya, ini sangat-sangat memprihatinkan begitu, karena kondisi yang saya sudah pernah bilang juga bahwa saat di zaman sekarang ini ketong bangun rumah dengan begitu megahnya, besarnya, tapi ketong tidak memikirkan jalur air. Kalau dulu tuh orang tua dong bikin rumah itu apa, ujung daun seng, kadang bilang tiris rumah itu ada got di sana begitu ya. Jadi ketika hujan turun, airnya akan turun ke situ dan dia akan jalan sesuai dengan dia punya alur. Tapi sayang sekali ketika sekarang kalau kita perhatikan, air turun dari bagian dataran tinggi ke bawah itu sudah sangat-sangat bukan prihatin lagi. Menurut saya itu akan sangat membahayakan ketika ini dibiarkan begitu ya. Dari waktu ke waktu, yang pasti saya sudah ingatkan ya, kita semua sudah saling mengingatkan bahwa ini penting untuk ke depan, karena mengingat ketong ini sudah berapa lama tidak turun hujan ya. Kalau hujan yang 2 hari kemarin itu mungkin saya tidak hitung karena memang itu sudah sangat lama sekali baru hujan ya. Namun yang pasti hujan yang sebenarnya itu belum benar-benar turun. Ketong bisa bayangkan ya, di luar saat ini juga lagi cukup gelap ya, mendung, dan itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Jadi untuk warga yang tinggal di daerah-daerah tinggi ya, dan yang tinggal di dekat ya, ataupun bersebelahan dengan got ataupun pokoknya saluran-saluran air yang besar yang dibuat oleh pemerintah itu, mungkin bisa gerakan cepat ya. Mungkin ketua RT bisa mengarahkan warga, ada bapak kepala kampung ya, untuk ketong bisa mari ketong gotong royong untuk membersihkan, karena ini bukan tanggung jawab petugas kebersihan saja ya. Petugas kebersihan itu dorang datang cuman ambil sampah yang ketong sudah kumpul begitu, yang ketong sudah siapkan di pinggir-pinggir jalan, di tempat-tempat sampah umum yang sudah disiapkan begitu ya. Tapi bukan tugas mereka untuk harus lagi pi merayap di dalam got lalu kasih bersih.
mengingat beberapa waktu lalu juga ada kejadian, ini kebiasaan sebenarnya ya, kalau ketong buang potong apa tebang pohon begitu ya, kita tebang lalu kita mulai pangkas dahan-dahannya, terus ketong ketong tidak tumpuk dia, padahal itu sebenarnya kalau ketong tumpuk bisa jadi pupuk, juga bisa bermanfaat mungkin ya, untuk mungkin ketong bakar ikan kah, atau apalah seperti itu. Tapi malah ketong buang di dalam selokan, di dalam got besar tadi, yang mengakibatkan ya orang yang tinggal di dataran rendah ya, yang rumahnya itu berpapasan dengan jalurnya got itu, waduh, ketong bisa bayangkan ya, warga yang punya rumah itu mengalami kebanjiran, dan ini juga sangat-sangat merugikan begitu ya, rugi waktu, rugi tenaga, dan juga pasti ada kerusakan-kerusakan yang dialami oleh beberapa keluarga di sana. Jadi ini sekedar mengingatkan ya, ini so ada tanda-tanda, ini so mendung-mendung ya, ketong berdoa-berdoa supaya turun hujan, dan ketong apa ya, kalau kemarin-kemarin kan satu minggu atau dua minggu kalau sutra hujan itu jaga sudah, itu sabantar kalau di hujan ini habis ya, tompu penampung-penampung pasti di penuh begitu. Nah ini sudah berapa bulan, bayangkan ketong tidak turun hujan, jadi mohon kiranya ketong berhati-hati. Lalu saya juga ingatkan untuk warga yang hari ini juga masih terus menggunakan pasokan air yang ada di kali air besar ya, di air besar itu tetap berhati-hati ya, karena biasanya ketong di bawah ini terapa-apa air terap begitu deras, tapi di kepala air itu ya ketong tidak tahu ya, semoga saja sudah hujan di kepala air supaya ketong bisa mendapatkan kecukupan air bersih untuk ketong punya kebutuhan sehari-hari. Ini sekedar pengingat saja untuk ketong semua warga Fak-Fak. Mari kita sama-sama jaga supaya menghindari kita orang dari segala macam ancaman ya. Karena ketika kita tidak jaga alam, maka jangan menyalahkan alam ketika alam juga mengamuk marah karena kita tidak menjaganya dengan baik. Nah untuk itu terus saya ingatkan kita semua untuk kita bisa menjaga kita punya lingkungan tetap bersih, got-got kita bersihkan. Mungkin mulai dari sekarang, jangan tunggu hujan dulu, karena kalau kita tunggu hujan itu saya pikir terlambat, karena air dia akan meluap, ada sumbatan di sana sini, dan mengakibatkan banjir yang tidak bisa kita elakkan ya. Oke, mungkin itu beberapa hal. Lalu ini juga beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga untuk warga yang tinggal di pesisir pantai. Tapi saya pikir ini bukan hanya yang tinggal di pesisir pantai ya, ini juga sampah-sampah bawaan yang terbawa ketika turun hujan begitu ya. Yang tadi saya bilang bahwa di got-got itu banyak sekali, di pinggir-pinggir jalan juga bahkan ya masih ada sampah yang berserakan di sana sini. Padahal ketong tahu bahwa petugas kebersihan saat ini tuh banyak sekali skema-skema yang sudah dibuat, lalu dengan keterbatasan tenaga armada, tapi masih terus melakukan tugas dan tanggung jawab mereka begitu. Nah ini juga menjadi salah satu alasan kenapa Mace Pinang terus-terus dan tidak bosan-bosan untuk mengingatkan ketong semua yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Mari ketong punya rasa bukan hanya toleransi yang ketong bangun, tapi ketong punya rasa kepedulian terhadap sesama ya. Ketong punya rasa kemanusiaan yang artinya ketong punya kelebihan ataupun ketong punya kebiasaan-kebiasaan gotong royong. Dulu-dulu tumporan tua tuh ton tinggal suara dari mulut ke mulut saja, semua sudah kumpul begitu. Kayak sekarang ini semua orang sudah mungkin karena tugas pekerjaan, tuntutan kehidupan, yang akhirnya semua juga akhirnya ya
seakan-akan kayak masa bodoh. Tapi untuk lingkungan pribadi ya pasti ya ketong jaga, tapi untuk lingkungan bersama itu mungkin ini yang harus ketong bangun lagi, gotong royong itu, supaya kebersamaan itu terus ketong bangun. Ya mari ketong peduli dengan ketong punya lingkungan ya, peduli juga dengan ketong punya diri sendiri, bahwa kebersihan itu sangat indah, kebersihan itu sehat ya, mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita punya lingkungan, itu juga berdampak baik untuk kehidupan keluarga. Begitu, ketika lingkungan sehat berarti rumah tangga, keluarga kita semua juga terjaga dengan baik, karena kita semua bebas dari segala macam sakit penyakit yang bisa ditimbulkan oleh kebiasaan yang mungkin tembuang sampah sembarangan ya. Lalu saya kembali juga ingatkan untuk masyarakat Kota Fak-Fak, ada warga juga yang sampai hari ini ya memang peduli dengan lingkungan bersih, tapi mungkin ketong bisa menahan diri ya, ketika ketong menyapu, ketong membersihkan ketong punya halaman, tolong tolong kiranya tidak lagi membakar sampah. Ketong punya udara di luar ini sudah tidak sangat sehat begitu ya, udaranya untuk ketong mau bilang sehat itu sudah tidak, karena memang instruksi dari Dinas Kesehatan, dari berbagai instansi sudah menyampaikan bahwa memang udara di Kabupaten Fak-Fak lagi tidak baik-baik saja. Dan harapan saya ketika ketong sapu-sapu, cukup ketong sapu, ketong kumpul, mau ayam deh, mau cakar dia, kamu kasih biar sudah, tidak usah bakar. Kenapa? Walaupun ketong punya sampah sedikit, tapi asap yang ditimbulkan oleh bakaran sampah itu juga akan sangat-sangat berdampak buruk, karena yang ketong bakar ini bukan cuman rumput, bukan cuman daun-daun kering, tapi di situ ada plastik ya, plastik-plastik kemasan makanan dan lain sebagainya. Jadi tolong kiranya ketong saling menghargai, karena mungkin saja orang-orang yang tinggal di sekeliling kita ini juga punya penyakit bawaan yang bisa tiba-tiba karena dampak kabut asap dan juga bakaran sampah yang ketong timbulkan itu juga punya dampak bagi orang-orang yang punya penyakit bawaan ya. Seperti yang beberapa waktu ini kami juga sudah sampaikan bahwa sudah ada warga juga yang mengeluhkan ya terkait dengan sesak nafas dan lain sebagainya. Untuk itu mari kita sama-sama jaga, ketong menahan diri untuk tidak lagi bakar sampah. Walaupun di bawah ketong punya pengawasan, tetapi asapnya itu ketong cukup menghirup asap karhutla ya, yang saat ini ketong rasakan ya, bahkan ketong punya mata ini sampai perih ketika kita tidak menggunakan kacamata ataupun masker ya. Ini akan mempengaruhi ketong punya kesehatan. Lalu ditambah lagi dengan ketong bakar sampah yang di dalamnya itu ada sampah bot, sampah plastik kemasan makanan ringan dan lain sebagainya. Jadi mohon kiranya kita bisa bekerja sama dengan baik, tetap jaga kita semua punya kesehatan. Jangan lupa, karena udara Kota Fak-Fak tidak baik-baik saja ya, masih ada banyak masyarakat yang mengabaikan ya prokes dengan tidak menggunakan masker. Kami ingatkan, mari peduli kita punya kesehatan. Kalau kita tidak peduli dengan itu kesehatan sendiri, terus tiba-tiba kita sakit, kita dilarikan ke rumah sakit, lalu kalau tidak dilayani dengan baik, lalu kita mulai emosi dan akhirnya merugikan satu dengan yang lainnya. Jadi mari kita sayangi kita punya diri, maka kita juga akan sayang kita punya keluarga, lingkungan dan juga masyarakat Kabupaten Fak-Fak. Pendengar di mana saja berada ya, Mace Pinang cukupkan dulu kita di para-para Pinang edisi pagi ini. Terima kasih untuk kita punya kebersamaan. Semoga saja apa yang Mace Pinang sampaikan di pagi ini benar-benar bisa bukan dipahami, kita sama-sama sudah mengerti begitu ya, bisa diterima dan dilakukan. Karena semua yang Mace Pinang sampaikan ini bukan untuk Mace Pinang punya kepentingan diri sendiri, tetapi ini demi kepentingan banyak orang. Lebih khusus lagi, mari untuk Bapak RT, Ibu RT, mungkin Bapak Lurah ya, Bapak Distrik, Bapak-bapak Kepala Kampung, mari kita perhatikan tuh punya warga untuk membersihkan lingkungan, lebih khusus
selokan-selokan ataupun got-got besar yang sudah disiapkan untuk jalurnya air, ya kita tidak tahu kapan turun hujan, tetapi mari lebih baik kita mencegah daripada nanti kita mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar yang pastinya merugikan bukan hanya manusianya tetapi material, ya kita punya waktu dan pastinya dampak yang sangat-sangat luar biasa bagi kita punya kehidupan. Terima kasih ya Mak Cipinang, undur diri, kita jumpa lagi nanti di para-para Pinang selanjutnya. Selamat pagi.

Mendengar pukul 8 waktu Indonesia Timur, selamat pagi, salam sehat selalu untuk Anda di mana saja berada. Dengan memulai hari yang pasti membutuhkan asupan yang luar biasa ketika kita semua bisa kembali melakukan berbagai aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Walaupun di luar juga rada-rada mendung ya, semoga saja cuaca tidak buat kita PHP, ya semoga bisa turun hujan di pagi ini. Ya, dan itu menjadi doa dan harapan kita semua. Dan ya, semoga hari ini semua yang kita kerjakan bisa berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa untuk warga kota Fak-Fak untuk terus gunakan masker mengingat kondisi udara kabur yang saat ini kita rasakan akibat kebakaran hutan dan lahan.

Banjirop merupakan salah satu fenomena bencana banjir yang kerap melanda Indonesia. Banjirop juga bisa disebut banjir laut pasang. Fenomena bencana banjirop ini sering terjadi pada pemukiman yang berada di pinggir laut. Cara mengatasi banjirop tidak jauh berbeda dengan cara mengatasi bencana banjir pada umumnya. Melansir dari situs resmi mitigasi bencana Ristekdikti, berikut ini langkah-langkah mitigasi bencana banjir mulai dari sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Sebelum terjadi banjir, penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta di daerah banjir. Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari pemukiman laut. Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktivitas di bagian sungai rawan banjir. Nah, saat terjadi banjir, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, ataupun camat. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Setelah terjadi banjir, secepatnya membersihkan rumah, gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit. Cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare. Waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular dan limpan atau binatang penyebab penyakit seperti kecoa, lalat, dan nyamuk. Usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan.

0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku The Old Man and the Sea karya Ernest Hemingway. The Old Man and the Sea karya Ernest Hemingway adalah novel yang menceritakan tentang seorang nelayan tua bernama Santiago yang berjuang menangkap ikan besar di laut. Esensi dari buku ini mencakup beberapa tema, yakni perjuangan dan ketabahan. Santiago melambangkan semangat pantang menyerah meskipun menghadapi kesulitan besar. Ketabahannya dalam menangkap ikan besar menunjukkan kekuatan manusia dalam menghadapi rintangan. Kemudian yang kedua, hubungan manusia dengan alam. Buku ini menggambarkan hubungan harmonis antara manusia dan alam, serta bagaimana manusia harus menghormati alam, sekaligus menghadapi kekuatan dan ketidaktentuannya. Yang ketiga, kesepian dan solidaritas. Santiago sering merasa kesepian di tengah laut, namun ia juga menemukan solidaritas dengan ikan yang ditangkapnya dan dengan anak laki-laki yang selalu mendukungnya, yaitu Manolin. Yang keempat, kemenangan dan kekalahan. Meskipun Santiago akhirnya kalah karena ikan yang ditangkapnya dimakan oleh hiu, dia tetap dianggap sebagai pemenang karena telah berusaha keras dan menunjukkan keberanian yang luar biasa. Yang kelima, makna kehidupan dan martabat. Hemingway menyeratkan bahwa makna hidup terletak dalam perjuangan itu sendiri, bukan pada hasil akhirnya. Santiago tetap mempertahankan martabatnya meskipun mengalami kekalahan. Buku The Old Man and the Sea adalah refleksi tentang kekuatan, karakter, semangat manusia, dan filosofi hidup melalui perjuangan Santiago di laut. Demikian esensi buku berjudul The Old Man and the Sea karya Ernest Hemingway.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: mati. Kami, bangsa Indonesia.
1: Evaporasi adalah proses penguapan, yaitu perubahan zat cair menjadi gas atau uap yang terjadi pada permukaan cairan. Evaporasi berlangsung ketika molekul-molekul pada permukaan cairan mendapatkan energi yang cukup untuk melepaskan diri dan berubah menjadi uap. Proses ini dapat terjadi pada suhu berapapun, tidak harus mencapai titik didih. Contohnya, air yang mengering di bawah sinar matahari atau baju yang basah kemudian kering ketika dijemur. Manfaat evaporasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membantu proses siklus air. Evaporasi penting dalam siklus air di bumi. Air dari laut, danau, sungai, dan permukaan tanah menguap menjadi uap air, kemudian membentuk awan yang akhirnya turun kembali sebagai hujan. 2. Mengatur suhu lingkungan. Evaporasi membantu mendinginkan permukaan bumi. Misalnya, ketika keringat di kulit menguap, tubuh menjadi lebih dingin. 3. Pengolahan garam. Dalam industri garam, air laut dibiarkan menguap sehingga garam yang tersisa dapat dikumpulkan. 4. Pengeringan pakaian. Proses evaporasi memungkinkan air dalam pakaian yang basah menguap sehingga pakaian menjadi kering. 5. Pendinginan buatan. Prinsip evaporasi digunakan dalam sistem pendinginan seperti AC dan kulkas, di mana cairan pendingin menguap untuk menyerap panas. Pendengar, informasi kami bagikan untuk Anda kali ini. Informasi datang dari kantor Bea Cukai Fakfak mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam peredaran rokok ilegal karena aktivitas tersebut tidak hanya merugikan penerimaan negara tetapi juga dapat berujung pada sanksi pidana. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Bea Cukai Fakfak Rahmat Sarjito saat memberikan edukasi kepada warga RT 15 Kelurahan Wagom di sekitar rumah dinas Bea Cukai Fakfak. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Uang ke-80 pada Rabu 14 Oktober kemarin. Rahmat menyampaikan masyarakat perlu mengetahui ciri-ciri rokok ilegal serta memahami konsekuensi hukum apabila menemukan maupun terlibat dalam aktivitas peredaran barang kena cukai ilegal. Dan pendengar, informasi Bea Cukai Fakfak ajak warga perangi peredaran rokok ilegal. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Salah satu elemen penting dalam permainan tenis meja adalah bat kecil yang digunakan untuk memukul bola. Meskipun terlihat sederhana, bat tenis meja memiliki sejarah dan asal-usul yang unik. Bat tenis meja pertama kali muncul pada akhir abad ke-19 di Inggris. Pada awalnya, permainan ini dimainkan dengan buku atau benda datar lainnya sebagai alat pemukul. Seiring waktu, alat pemukul khusus mulai dikembangkan untuk meningkatkan kontrol dan kecepatan permainan. Evolusi dari alat sederhana menjadi bat modern menunjukkan perkembangan signifikan dalam desain dan material. Bat modern terbuat dari kombinasi kayu dan karet berkualitas tinggi. Kayu memberikan kekuatan struktural, sementara lapisan karet membantu menciptakan putaran pada bola. Desain ergonomis juga diperhatikan agar pemain dapat menggenggam bat dengan nyaman selama pertandingan panjang. Inovasi dalam material dan desain terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan pemain profesional maupun amatir.

Baik pendengar, kembali pilihan hiburan tanah air dan juga mancanegara masih hiasi ruang dengar Anda di pagi ini. Dan di luar lagi turun hujan ya. Kita patut bersyukur ya, walaupun hujannya tidak terlalu deras, tapi setidaknya sudah ada tanda-tanda bahwa waktunya untuk turun hujan begitu ya. Kita tinggal menunggu kapan pastinya. Yang pasti pagi ini sudah turun hujan. Oke, kembali informasi kami bagikan untuk Anda. Di tengah keterbatasan air bersih yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Fakfak, Bea Cukai Fakfak turut hadir membantu warga melalui pendistribusian bantuan air bersih kepada masyarakat di sekitar Madinas, khususnya warga RT 15 Kelurahan Wagom. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Kepedulian ini menjadi semakin berarti di tengah kondisi cuaca kering dan ancaman kebakaran hutan dan lahan yang menjadi perhatian di sejumlah wilayah Papua. Ya, Kepala Kantor Bea Cukai Rahmat Sarjito mengatakan penyaluran bantuan air bersih merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar, terutama warga yang menghadapi keterbatasan akses air bersih. Menurutnya, kehadiran instansi pemerintah di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi warga. Ya, dan pendengar peduli warga sekitar, Bea Cukai Fakfak hadir membantu kebutuhan air bersih. Informasi kami kutip dari laman resmi kami RRI.co.id.

0: ya.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Empat puluh delapan menit kita berlalu dari jam 8 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan salam sehat untuk Anda. Dan kami ingatkan pagi ini sementara hujan ya, semoga hujannya sudah reda. Dan ingatkan untuk warga, jangan sekali-kali ketika hujan baru turun kita langsung menampung air ya. Dan mengingat kondisi cuaca di Kabupaten Fak-Fak yang tidak baik-baik saja, mari tetap beraktivitas di dalam ruangan ya, karena selepas hujan yang kita hirup saat ini bau asap ya yang sangat kuat. Nah, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap jaga kesehatan. Selanjutnya pendengar, kita beranjak ke pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Baik pendengar, pukul 8.59 menit berikut kita beranjak ke pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kita akan kembali ikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1, Fakfa Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM